0: Mbak.
1: Iya, Mas.
0: Pesen kopi 2, roti bakar 2 ya. Hmm. Yang satu keju, yang satu coklat.
1: Nggih, Mas. Ditunggu ya.
2: Piala Dunia sesok ki mesti jagoan kusen menang. Portugal lah.
0: Lah apaan? Yo Meksiko lah. Udah jelas punya privilege jadi tuan rumah juga.
2: Yo ora, tetep bakal kalah kuwi. Portugal lo. Duwe Baldodo.
0: Alah, belum tentu timku nanti yang menang.
2: Alah, ya ora lah.
3: Tetep timku sih menang.
2: Pilihanku kuwi.
1: Eh, alah, Mas. Mas, tak simak dari tadi kok utur-uturan, berantem. Suka bola tuh wajar, tapi fanatik jangan. Yang penting semuanya seneng toh, apalagi nontonnya di TVRI, dengerinnya di RRI.
0: Iya, Mbak. Tapi...
1: Tapi apa?
2: Anu, Mbak. Tapi...
1: Tapi apa? Kok suka yang ngeyel lo dibilangin?
2: Iku roti bakarnya gosong, Mbak.
1: Iya, maaf, Mas.
4: Jangan biarkan fanatisme sepak bola merusak persaudaraan kita. Shine bright like a diamond.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo. Teman

Oke, teman Pro 2, pagi-pagi udah ada yang masuk. Teman Pro 2, ada dari siapa nih? Dari Kak Arvan Putra. Selamat pagi. Wah, aku musang di Solo Baru. Lagi nungguin Selandia Baru versus Belgia nih, Kak. Oke, wah, Solo Baru, tetanggaan dong. Kan Solo sama Solo Baru. Moga aja nanti jagoanku lolos. Request lagu dong, Juwita dari Rosa ya, Kak. Terima kasih. Wih, pas banget loh, teman Pro 2. Lagunya Rosa Juwita abis ini udah siap diputerin. Oke deh, abis ini aku puterin ya lagunya Juwita dari Rosa. Dan juga teman Pro 2 yang mau gabung di pagi-pagi ini, boleh banget kalian langsung WhatsApp aja di 081327866966. Lagunya ada Rosa Juwita.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia 2026, fans akan menantikan sejumlah pertandingan yang kemungkinan besar mempertemukan para bintang dunia. Pertama adalah Kylian Mbappe dan Erling Haaland karena keduanya berada dalam satu grup. Duel ini akan terjadi di laga terakhir fase grup E antara Norwegia melawan Prancis pada 26 Juni 2026 di Stadion Gillette. Para fans juga menantikan dari Piala Dunia 2026 ini bertemunya dua bintang besar dunia antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Lionel Messi bersama Argentina dan Cristiano Ronaldo di timnas Portugal bisa bertemu di fase knockout di 16 besar atau babak perempat final.

0: get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Stay tuned di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, informasi cuaca pagi ini.
3: Selamat pagi para pendengar Pro 2 FM Solo. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya yang berlaku hari ini Sabtu 27 Juni 2026 yang berlaku pukul 7 pagi hari ini hingga awal malam nanti pukul 7 malam. Untuk di wilayah Surakarta, secara umum kondisi cuaca di pagi hingga siang hari nanti diperkirakan cerah berawan. Kemudian di sore hingga awal malam, secara umum kondisi cuaca diperkirakan berawan. Kemudian untuk arah anginnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 27 km per jam. Kemudian suhu udaranya berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 80%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah secara umum di pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian di siang atau sore hingga awal malam nanti secara umum kondisi cuaca diperkirakan berawan dan ada potensi hujan ringan hingga sedang yang tersebar tidak merata, terutama di sebagian wilayah Pegunungan Tengah, kemudian di sebagian wilayah Jawa Tengah bagian selatan dan sekitarnya. Dan untuk informasi tambahan untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah ini berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Kemudian di perairan selatan Jawa Tengah, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan.
2: Informasi cuaca pagi ini.

Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Teman Pro 2, kamu tahu gak sih? Akhir-akhir ini, curah hujan tuh tinggi banget ya. Sampai nyebabin banjir bandang di mana-mana. Nah, kita bareng-bareng yuk kenali tanda-tanda datangnya banjir bandang agar kita bisa antisipasi dulu sebelum kejadian banjir bandang. Yang pertama nih, ada hujan deras berkepanjangan. Yang kedua, air sungai berubah keruh. Yang ketiga, terdengar suara gemuruh. Yang keempat, air sungai menyurut lalu naik

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia 2026 digelar di tiga negara sekaligus, salah satunya Meksiko. Negara ini memiliki stadion yang bersejarah, Estadio Azteca di Mexico City. Stadion ini kembali menjadi sorotan karena akan menggelar laga pembuka Piala Dunia 2026. Stadion legendaris ini menjadi venue pertama yang akan mencatat sejarah dengan menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia dalam tiga edisi berbeda, yaitu 1970, 1986, dan 2026. Selain itu, Stadion Azteca juga pernah menjadi lokasi dua final Piala Dunia, termasuk final 1970 ketika Brazil yang diperkuat Pele mengalahkan Italia. Stadion ini memang syarat sejarah dan menjadi ikon sepak bola Meksiko.

0: terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Masih di Spada Teman Pro 2 bareng sama aku Rama Gemzi di sini. Ah, kita enaknya ngebahas pagi-pagi nih, ngebahas liburan gitu, asik kayaknya Teman Pro 2. Tapi kita kayaknya enaknya ngebahas Piala Dunia lagi dulu, baru kita bahas liburan Teman Pro 2. Pas banget karena nanti kan ada Piala Dunia lagi Teman Pro 2. Tapi apa yang enak ya? Aku pasti ambilnya di rri.co.id Teman Pro 2. Ada Messi dan Ronaldo. Widih, rival abadi Teman Pro 2. Ronaldo versus Messi yang jadi bisa membuka peluang bentrok di perempat final Pildun 2026. Jadi kemenangan atas Portugal, atas Uzbekistan, membuka peluang terjadinya bentrokan bersejarah dua pemain bintang sepak bola dunia. Pemain bintang Portugal Cristiano Ronaldo dan pemain bintang Argentina Lionel Messi berpeluang bertemu di perempat final Piala Dunia 2026. Portugal tampil perkasa saat menghancurkan Uzbekistan dengan skor 5-0 pada laga kedua grup K. Dan hasil ini membuat tim asuhan Roberto Martinez semakin dekat mengamankan tiket ke fase gugur, Teman Pro 2. Dengan tambahan 3 poin mengangkat Portugal ke puncak klasemen sementara grup koleksi 4 poin. Dan posisi ini ngasih keuntungan besar bagi Seleção das Quenas untuk menentukan jalur menuju fase knockout. Dan dari kebangkitan Portugal, Teman Pro 2, menjadi sorotan setelah sebelumnya hanya mampu bermain imbang dengan mewujudkan melawan Republik Demokratik Kongo pada laga pembuka. Dan kini peluang besar mereka untuk lolos menjadi juara grup terbuka sangatlah lebar. Keren juga nih Portugal Teman Pro 2, ada Bang Dodo ya. Kalau Messi Argentina, kalau Bang Dodo ada di Portugal Teman Pro 2. Wow. Nah, jadi laga antara Portugal dan Kolombia pada match day terakhir diperkirakan menjadi penentu juara grup. Siapa nih yang bakal jadi pemenang? Dan pertandingan ini berpotensi menentukan jalur Portugal menuju fase gugur sekaligus peluang terciptanya duel impian melawan Argentina Teman Pro 2. Penasaran banget Teman Pro 2, bayangin kalau Bang Dodo lawan sama Messi itu gimana ya? Kira-kira jagoan kalian siapa? Bang Messi atau Bang Dodo Teman Pro 2? Kalau aku Dodonya suka sih, tapi aku lebih condong ke Bang Messi Teman Pro 2.

0: Eh Don, hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
3: Ya, kamu diterima.
4: Lagi cari kerja

0: Info di Sinakar pagi ini teman Pro 2. Kita bakal berbagi informasi tentang lawan pekerjaan di Kota Solo dari sumber resminya di Sinakar Kota Surakarta. Ada dari Donatello teman Pro 2, ngebuka lowongan kerja yaitu posisinya Sales Associate atau SPB. Benefitnya upah UMK jenjang karir. Kualifikasi Sales Associate, pria pendidikan minimal SMA sederajat, berpenampilan menarik, luas, cepat beradaptasi, bersedia bekerja dalam tim, memiliki kemampuan belajar dan berkembang, diutamakan berpengalaman pernah bekerja di bidang retail. Seorang yang memiliki kreativitas tinggi khususnya minat dalam sosial media. Persyaratannya ada CV dan surat lamaran tulis tangan, pas foto 3x4 1 lembar, fotokopi KTP, fotokopi ijazah dan transkrip nilai, dan terakhir tidak perlu legalisir dan surat pengalaman kerja jika ada teman Pro 2. Ada lagi dari Soga E3. Job vacancy teman Pro 2. Senior cook, DW waiters. Kualifikasinya minimal usia 18 tahun, pria dan wanita, pendidikan minimal SMK D1 sederajat, memiliki pengalaman di bidangnya. Untuk mengirim CV bisa ke hrd.co@danarhadi@gmail.com dan subjek senior cook, nama di waiters, nama teman Pro 2. Dan itu dia teman Pro 2, info locker di Sinakar pagi ini. Semoga kalian dapat apa yang kalian inginkan di situ teman Pro 2.
1: Info lowongan kerja Pro 2. Siapa tahu pekerjaan impianmu ada di sini.
2: Info lowongan kerja Pro 2.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Liburan. Sesuai janji aku, kita bakal bahas teman bro dua daerah di Solo. Nah, siapa nih di Solo yang lagi jalan-jalan atau sarapan keliling-keliling? Kalian pasti udah pernah dengar dong, apa itu Mangkunegaran? Mangkunegaran, yes, Mangkunegaran dengan RRI teman bro dua. Di situ ada Pura Mangkunegaran, itu kayak kerajaan teman bro dua. Di situ ikonik banget dan terkenal banget teman bro dua. Tapi walaupun kita bahas liburan, ada perhatian pemerintah kepada Mangkunegaran. Adapun yaitu teman bro dua, Kementerian Pekerjaan Umum atau PU mengalokasikan dana 21 miliar untuk pemugaran zona inti Pura Mangkunegaran pada 2026 ini. Keren banget nih. Jadi kita nanti liburannya makin nyaman dan aman teman bro dua, karena udah direnovasi. Nah, katanya ini dilakukan sebagai upaya menjaga kelestarian bangunan cagar budaya sekaligus mempertahankan keaslian warisan sejarah teman bro dua. Dan ini disampaikan langsung oleh pelaksana tugas Dirjen Cipta Karya Chandra LP Situmorang, Selasa 16 Juni 2026. Kata dia, luas kawasan yang akan digarap mencapai sekitar 22.000 meter persegi. Dan Chandra mengatakan area yang akan dipugar mencakup pendopo, Pringitan, Dalem Ageng, serta sejumlah bangunan fungsional di sekitarnya. Tapi proses pengerjaan tidak akan mengubah bentuk asli bangunan karena statusnya sebagai cagar budaya. Dan Chandra menegaskan pemugaran akan difokuskan kepada perbaikan arsitektural dan penguatan struktur bangunan. Dan juga Kementerian PU juga menerapkan prinsip kehati-hatian yang tinggi dalam setiap tahapan pekerjaan untuk menjaga sejarah kawasan teman bro dua. Dan proses perencanaan pengerjaan ini dilakukan sejak Maret 2026 melibatkan tenaga ahli cagar budaya TACB. Koordinasi juga dilakukan bersama pengelola Pura Mangkunegaran buat memastikan pelestarian unsur budaya tetap terjaga. Dan berdasarkan hasil asesmen yang ada, pekerjaan utama dilakukan di area pendopo ageng. Dan perbaikan meliputi sebagian struktur atap, pengecekan plafon, serta optimalisasi performa struktur bangunan. Dan juga proyek pemugaran ini masih berada pada tahap tender. Dan Kementerian PU menargetkan penandatanganan kontrak dengan penyedia jasa dapat dilakukan pekan kedua Juli 2026, teman bro dua. Nah, dari sini juga Kementerian PU berharap juga pemugaran tersebut dapat menjaga marwah Pura Mangkunegaran sebagai salah satu bangunan bersejarah penting di Surakarta. Dan langkah ini juga menjadi bagian komitmen pemerintah dalam menjaga atau melestarikan warisan budaya nasional sebagai warisan bagi generasi mendatang teman bro dua. Jadi siapa teman bro dua di sini yang lagi liburan? Jangan lupa dong mampir ke Pura Mangkunegaran di Solo teman bro dua. Asik di situ teman bro dua. Aku juga pernah ke situ beberapa kali sih, ke Mangkunegaran. Dan ada lagu yang relate banget sama hari Sabtu dan Minggu karena ini weekend karena ini weekend. Lagunya spesial buat teman bro dua, Shake It Up, Jalan.

Kau ajarkan aku kesetiaan sehingga aku setia. Kau ajarkan aku arti cinta sehingga aku mampu mencintaimu seperti ini. Dari film Habibi dan Ainun.

tipis dan juga ringan. Di zaman kolonial, perbedaan kelas sosial biasa ditunjukkan dengan penggunaan pola motif dan bahan yang berbeda. Begitu populer saat digunakan oleh mantan ibu negara Tien Soeharto. Kebaya Kutu Baru umumnya dikombinasikan dengan sebuah batik biron yang dilipat berlapis-lapis. Dan saat ini, kebaya Kutu Baru ini sudah menjadi pilihan untuk semua usia, baik untuk acara non-formal ataupun acara resmi.

Yang mau gabung atau mau request lagu masih boleh banget teman Pro 2. Aku tungguin masih ada 2 jaman lagi teman Pro 2. Aku di Spada ini. Dan langsung aja yang baru gabung langsung aja WhatsApp 081327866966 teman Pro 2. Request lagu biar kalian semangat di hari ini teman Pro 2. Apa aja boleh. Langsung aja aku puterin lagunya Dua Lipa, Don't Start Now. Let's go.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi, sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, 78 hari setelah Presiden Prabowo dilantik, yaitu tanggal 6 Januari 2025, pemerintah bersama dengan Badan Gizi Nasional BGN memulai sebuah program yang sangat besar, yaitu pemberian makan bergizi gratis secara bertahap. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG ini digelar di seluruh Indonesia. Dari situs indonesiabaik.id oleh Kominfo dan Perpres 83 tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, target utama penerima program Makan Bergizi Gratis adalah peserta didik atau pelajar dari PAUD hingga SMA, negeri dan swasta. Peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren. Balita atau anak usia di bawah 5 tahun, ibu hamil dan ibu

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Ada dari Kak Julia yang udah masuk. Selamat pagi Pro 2, izin request remok NG Karpalho ya, dari Julia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan The NG seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Oke, boleh banget dong lagunya remok. Wah, sampai bisa dihafalin nih. Remuk by NG Carvalho. Oke. Ada. Dan juga dari temen aku mau request juga. Mau titip lagu. Katanya mau lagunya Eminem. Eminem. Wah, bagus juga nih Eminem. I'm not afraid. Oke. Sambil aku cari Eminem, I'm not afraid. Ada nih teman Pro 2, not afraid. Eminem, teman Pro 2. Ada lagunya Remuk, NG Carvalho, dan Eminem, not afraid. Spesial buat teman Pro 2 semua, bakal aku puterin langsung. Langsung aja deh, lagunya remuk, NG Carvalho buat Zulia dan Eminem, not afraid buat Kahil. Let's go.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Lanjut lagi teman Pro 2, masih di Spada bareng sama aku Rama Gemzi. Ada berita gembira nih, KAI masih sediakan 250-an tiket diskon kereta api masa libur sekolah ini teman Pro 2. Adapun dari PT KAI menyediakan 250.000-an tiket diskon selama masa liburan sekolah. Program tiket murah ini merupakan dukungan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian DJKA Kementerian Perhubungan Kemenhub, dan masyarakat memesan sebanyak 924 ribuan tempat duduk atau mencapai 78,67% dari total kapasitas. Dan pihak operator menyediakan total kapasitas perjalanan sebanyak 1.174.624 tempat duduk murah untuk masa libur teman Pro 2. Dan minat berpergian masyarakat sangatlah tinggi pada akhir pekan pertama masa liburan sekolah ini. Volume pemesanan paling tinggi terjadi pada 21 Juni 2026 dengan jumlah 82.000-an tiket teman Pro 2. Dan pemesanan tiket keberangkatan tanggal 26 atau 27 ini sebanyak 80.000-an. Wow, banyak juga ya teman Pro 2, 80.000-an. Wah, dan juga ada Anne menjelaskan calon penumpang dapat memilih tanggal perjalanan dengan jumlah pemesanan yang lebih sepi. Pemesanan tiket pada tanggal 30 Juni 2026 hanya mencatatkan jumlah sebanyak 34.000-an kursi perjalanan teman Pro 2. Menarik teman Pro 2, kalau kita berlibur nih kemana ya? Kalau kalian ada saran gak sih teman Pro 2? Ke Jakarta mungkin kayak lagu ini dong. Kalau sebenarnya aku berlibur ke... Aduh, apa ini teman Pro 2? Kalau aku berlibur ke Jakarta... Ah, kok lewat lagi sih teman Pro 2? Sorry. Nah, kalau kita berlibur ke Jakarta... Mungkin pas banget, relate banget kayak lagunya... Rama Davis and Grace. See you in Jakarta, teman Pro 2. Wow, pas.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dengarin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Yes, teman Pro 2, udah kerasa banget ya dari tadi pagi, subuh, aku temenin teman Pro 2 sampai sekarang mau jam 10 teman Pro 2. Dan saatnya Rama Games harus turun mengudara dari sepeda teman Pro 2, karena abis ini digantiin sama Kak Cecil teman Pro 2 yang bakal nemenin teman Pro 2 sampai nanti jam 3 sore teman Pro 2. Dan sekalian aja, aku Rama Games harus pamit undur diri, pamit mengudara dari sepeda teman Pro 2. Ketemu lagi sama aku besok di Jaga Malam di hari Minggu weekend. Sehat-sehat selalu teman Pro 2. Selamat berlibur dan selamat berakhir pekan bersama keluarga kalian teman Pro 2. Rama Gemsi pamit undur diri dan out teman Pro 2. Ada lagu yang pas banget. Nona Rollerblade. Let's go.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
7: Info Pro 2 bareng sama aku, Rama Gemzi. Wali Kota Solo Respati Ardi mengajak warga Solo yang punya lahan kosong tidak produktif untuk dijadikan lahan kantong parkir, teman Pro 2. Dari inisiatif ini muncul sebagai respon terhadap meningkatnya sejumlah coffee shop di kawasan Jalan Slamet Riyadi yang sering menggunakan jalur lambat dan untuk parkir di meja kursi, teman Pro 2. Wali Kota Solo Respati menegaskan bahwa Pemkot Solo akan melibatkan warga untuk menyediakan lahan yang tidak terpakai sebagai kantong parkir bagi pelanggan coffee shop yang ada di Kota Solo.
6: Info Pro 2.
7: Album The Essential Michael Jackson milik Michael Jackson memuncaki tangga album ke Inggris setelah 17 tahun, teman Pro 2. Album ini berhasil memuncaki official album chart Inggris edisi ini dan menjadi pertama kalinya The Essential Michael Jackson kembali berada di posisi nomor 1 sejak tahun 2009. Dan kebangkitan popularitas Michael Jackson juga berdampak pada album klasik lainnya, termasuk album berjudul Thriller and Batman Pro 2.
6: Baru saja kamu dengerin info.

Teman Pro 2, kamu masih dengerin 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu dan aku Sylvia Z yang kali ini bakal nemenin kamu di santai siang. Jadi biar kita makin bersantai-santai, gimana kalau aku ajak kamu ya, kamu-kamu semua nih teman Pro 2, buat request lagu kesukaan kamu di siang hari ini. Kira-kira mau diputerin lagu apa ya? Kamu tinggal kasih tahu aku aja di 081327866966. Kasih tahu aku lagu apa yang mau diputerin, judulnya sama penyanyinya. Mau satu lagu boleh, dua lagu boleh, tiga lagu boleh banget. Pokoknya aku gak bakal batasin kamu, sesukanya kamu aja. Karena sejatinya, ceilis sejatinya, playlist Pro 2 Hitlist pastinya lagu-lagu bagus pilihan kamu teman Pro 2 ya. Jadi kamu bisa request langsung aja, kabarin aku di 081327866966. Karena Sylvia Z masih bakal nemenin kamu sampai jam 3 nanti tentunya teman Pro 2.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, dibol.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kita masih di Pro 2 Hitlist ya, teman Pro 2 yang bakal muterin lagu-lagu bagus pilihan kamu. Ada kan Indah Tiara Harum Sekarwani ya, yang siang ini mau minta request lagunya Selena Grace, Sumpah Matinya. Terima kasih. Salamnya buat siapa ini? Oh, buat Kak Aja yang lagi siaran ya. Oke, siap. Lanjut lagi, ada Kak siapa ini? Oh, ada Kak Lara Purnamasari. Kata Kak Lara, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Selamat siang, aku mau izin request dong lagu dari Tata Janeta dengan Korbanmu ya Kak. Siap, bakal mengudara, ditunggu aja ya teman Pro 2 ya. Dan kamu juga yang mau request, jangan ragu-ragu kasih tahu aku aja di 081 327 866 966.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Deswa, Deswa.
1: Apa, Je?
0: Kok aku dapat WA dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ya?
1: WA apa tuh?
0: Isinya link buat cek kesehatan gratis hadiah ulang tahun. Penipuan gak ya ini? Takut banget mau ngekliknya.
1: Oh, gak perlu takut, Je. Aman kok. Itu kan program dari pemerintah. Udah, cek aja sana. Gratis ini. Kali aja kamu ada penyakit hati, Je.
0: Yeh, penyakit hati apaan? Iri dengki gitu maksudmu? Enggak, ah. Gak mau cek, takut aku. Kan masih muda.
1: Justru masih muda itu, Je. Cek kesehatan, biar gak terlambat penanganannya.
2: Betul. Mencegah lebih baik daripada mengobati.

0: ever do.
1: Buat kamu, buat untuk kamu.
2: Masa lalu bisa saja membuat kita terluka. Tetapi kita harus bisa lari dan belajar dari semua itu. Dari The Lion King, the movie.
1: Buat kamu, buat untuk kamu.
3: Pro 2 Hitlist.
4: Kembali lagi di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 yang bakal muterin lagu-lagu bagus pilihan kamu. Jadi bagi kamu yang mau diputerin lagu bagus ya, jangan ragu-ragu kasih tau Sisil ya di 081-327-866-966. Ada Kak Lara yang mengucapkan terima kasih ya Kak, udah diputerin lagunya sama-sama Kak Lara. Semoga berkenan ya lagunya udah diputerin, terus happy, makin happy gitu ya teman Pro 2. Terus ada juga ada Kak Fia nih yang request lagunya Jungkook yang 3D sama Bruno Mars yang Cha-Cha-Cha. Oke. Siap, nanti kita bakal puterin gitu ya. Nah teman Pro 2, bagi kamu juga yang mau diputerin lagu bagusnya, gak cuma satu, gak cuma Indo Manca, gak cuma Indo tapi Manca juga bisa. Nah kamu langsung aja WhatsApp Sisil ya di 081-327-866-966.

Saya Wayan Bisma, pengamat sepak bola nasional, mengucapkan selamat kepada RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026, khusus RRI Surakarta. Semoga menyuguhkan terobosan program yang inspiratif dan menarik di momen Piala Dunia 2026. Buat warga Solo dan sekitarnya, simak dan pastikan channel terbaik Piala Dunia 2026 bersama RRI Surakarta. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo

Oke, teman produk kamu pernah nggak sih ngerasain kayak tiba-tiba banget ya ngerasa kayak tenang atau mungkin lebih kayak apa ya? Kalau aku bilang tuh lebih kayak bukan hidup tapi lebih kayak gimana sih perasaan kita tuh kayak kembali ke masa lalu dan lain sebagainya. Pokoknya gitulah. Nah, jadi misalkan kamu nih lagi denger lagu terus kayak tiba-tiba ngerasa tenang. Lagu-lagu populer saat kamu masih zaman dulu ya, misalkan kayak lagi di zaman sekolah lah dan lain sebagainya, atau tanpa sadar tuh kamu kayak tersenyum saat mencium kayak ada aroma masakan atau makanan yang biasanya disajiin sama mama kamu di rumah, atau nggak cuma mama yang masak ya, mungkin papa, ayah atau ibu itu yang masak di rumah, atau kakak gitu ya, kayak keinget kembali gitu teman produk. Nah, hal-hal sederhana kayak gini tuh sering banget ya membawa seseorang tuh kembali ke kenangan masa lalu teman berdua. Ini tuh bukan sekedar rasa rindu ternyata. Nah, pengalaman ini ya itu tuh dikenal sebagai nostalgia dan ternyata punya manfaat bagi kesehatan mental kamu teman berdua. Jadi dikutip dari laman health.com, nostalgia itu merupakan perasaan sentimental terhadap pengalaman masa lalu yang sekarang tuh dipandang sebagai emosi positif dalam dunia psikologi. Berbeda dengan anggapan lama yang mengaitkan dengan gangguan kejiwaan atau depresi ya teman-teman berdua, tapi nostalgia tuh sekarang bisa meningkatkan rasa percaya diri kamu, terus juga memperkuat hubungan sosial kamu, sampai bantu seseorang untuk menemukan makna dalam hidup kamu. Ngerasa gak? Ya kan? Nah, jadi musik itu menjadi salah satu pemicu nostalgia yang paling kuat banget teman produa. I don't know, mungkin kamu merasakan hal yang sama kalau misalkan kamu putar lagu yang udah zaman dulu banget. Ih, ini kayak terkenang banget pas aku lagi happy-happy-nya misalkan. Atau ini pas lagi ditinggal-tinggal, pas lagi sayangnya gitu misalnya. Atau apalagi? Ini mengingatkan aku saat aku pertama kali ketemu, first date atau apapun itu ya teman produa ya. Jadi itu kayak lagu atau musik itu jadi pemicu utama, salah satu pemicu utama nostalgia yang paling banget kuat gitu teman produa. Nah, ketika seseorang mendengar lagu yang pernah mengiringi momen-momen penting dalam hidupnya, otak tuh bakal menghubungkan melodi itu sama memori emosional yang tersimpan. Nah, proses ini tuh memunculkan kembali perasaan hangat, nyaman, bahkan kebahagiaan yang pernah dirasakan masa itu. Ya, jadi ingetnya yang bahagia bahagia aja teman produa. Yang enggak bahagia skip deh gitu ya. Nah, para peneliti itu menjelaskan kalau misalnya kenangan positif bisa merangsang pelepasan dopamin, yaitu zat kimia di otak yang berperan tentunya dalam menciptakan rasa senang dan juga mengurangi stres. Nah, itulah sebabnya kalau misalkan kita ngerasa lagu-lagu lama tuh sering banget terasa kayak lebih menyenangkan, terutama saat seseorang gitu ya, atau misalkan kamu lagi menghadapi tekanan atau rasa cemas atau juga kesepian. Sama kayak misalnya cara aku untuk menghilangkan rasa sedih. Kalau misalkan lagi bete, lagi sedih, atau lagi sesuatu hal yang moodnya gak baik, aku akan pasang musik dengan beatnya tuh tinggi, upbeat dan lain sebagainya. Aku akan putar itu. Aku akan menghindari lagu-lagu yang nuansa-nuansa mellow atau lirik-liriknya yang terlalu mellow banget gitu. Enggak, aku gak mau. Nah, aku menghindari itu teman produa. Jadi ya udah, dengan kita memutar lagu-lagu up, ya itu bisa meningkatkan mood kita teman produa. Sama seperti pagi-pagi, kayaknya aku lebih baik putar lagu up dibanding aku putar lagu mellow. Karena takutnya nanti malah jadi mellow seharian ya kawan ya. Nah, jadi ternyata gak cuma musik teman produa, foto keluarga, aroma makanan khas, hidangan tradisi yang dilakukan sama orang-orang terdekat kamu itu juga ternyata bisa memunculkan efek yang serupa. Nah, sebuah penelitian bahkan menemukan kalau misalnya mengingat kembali pengalaman menyenangkan itu bisa membantu seseorang yang sedang merasa kesepian menemukan kembali makna dalam kehidupannya teman produa. Nah, dengan demikian, para ahli juga mengingatkan agar nostalgia itu tidak membuat seseorang untuk terus menerus hidup di masa lalu. Nah, kenangan itu sebaiknya dijadikan kayak sumber semangat gitu ya untuk menjalani kehidupan saat ini.
Misalnya dengan menghidupkan kembali nih tradisi keluarga kamu, atau berkumpul dengan orang terdekat, atau menuliskan pengalaman-pengalaman berharga sebagai bentuk rasa syukur kamu, teman Pro 2. Nah, dengan demikian, alasan lagu lama kenapa sih terasa begitu menyenangkan, bukan hanya karena melodinya aja yang akrab, teman Pro 2, di telinga ya pastinya, tapi karena lagu itu tuh menyimpan jejak pengalaman emosional yang bermakna. Nah, selama dimaknai secara sehat, garis bawah nih, nostalgia bisa menjadi cara yang sederhana untuk menjaga suasana hati kamu, terus juga mempererat hubungan sosial sekaligus ya bisa meningkatkan kesehatan mental kamu. Gak salah dong ya, jadi jangan ragu-ragu kasih tahu aku lagu apa yang mau diputerin siang hari ini di Pro 2 Hitlist ya, karena bakal aku puterin. Buat apa? Nah, buat tadi teman Pro 2, untuk menjaga suasana hati kamu, terus juga mempererat hubungan sosial kamu, dan juga meningkatkan kesehatan mental. Dengan lagu tuh bisa meningkatkan kesehatan mental loh teman Pro 2. Serius, bisa banget. Kenapa aku bisa bilang begitu? Karena aku udah melewati fase itu. Jadi, terkadang kan kita enak banget ya gitu ngomong, ih ini dia mah cuma ngomong doang. Enggak, kamu harus rasain, kamu harus coba, cobain sampai itu berhasil. Dan percayalah itu akan berhasil teman Pro 2 ya. Sama kayak orang bilang, ah susah tahu move on, ah susah tahu kita, sebenarnya kita cuma merindukan momen-momennya aja teman Pro 2. Bukan sosoknya loh ya, bukan sosoknya gitu loh. Jadi yang kita rindu adalah yaitu momen-momen kebersamaan dan lain sebagainya yang lambat laun, percaya deh kamu bisa melewati itu semua. Udah nikmatin aja rasa sakitnya. Kalau kamu lagi kangen ya udah nikmatin aja kangennya, jangan dipaksa untuk ah hilangkan, enggak gitu teman Pro 2. Nikmatin aja rasa sakitnya, nikmatin rasa kangennya, nikmatin semuanya sampai semuanya tuh hilang dengan sendirinya. Sampai kamu terbiasa bahwa itu oh, biasa kok, ini udah biasa aja. Gitu teman Pro 2, serius. Kamu masih cobain. Ahahai, tips gitu banget siang hari ini ya. Itu apa? Menjaga kesehatan mental, kawan. Lanjut lagi, ada kak siapa ini? Coba, oh Kak Emping, waduh Kak Emping ini kayaknya penyiar radio juga kah? Soalnya foto-fotonya kayak lagi apa namanya, kayak lagi siaran ya kakak ya. Pro 2 Hitlist, salam kenal ya kak, sehat, apa salam sehat, semangat, sukses dan bahagia selalu. Aku mau antri dong lagunya Dua Lipa, Homesick, oke, okay. Sam Smith, oke, okay. Nicki, oke, okay. Joji, oke, okay. Terima kasih kak, oke, okay. Sama-sama. Gini nih aku suka nih, kalau misalkan requestnya tuh gak cuma 1, 2, 3, 4, 5, boleh banget, tenang aja teman Pro 2 ya. Kalau sama Sisil di Pro 2 Hitlist, kamu bisa kasih tahu aku lagu apa aja yang mau kamu puterin ya, Indo Manca, boleh, 1, 2, 3, 4, 5, boleh ya. Pokoknya tinggal kasih tahu aku aja judul sama penyanyinya siapa teman Pro 2. 1,

0: see if you would touch me.
1: Saya Wayan Bisma, pengamat sepak bola nasional, mengucapkan selamat kepada RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026, khusus RRI Surakarta. Semoga menyuguhkan terobosan program yang inspiratif dan menarik di momen Piala Dunia 2026. Buat warga Solo dan sekitarnya, simak dan pastikan channel terbaik Piala Dunia 2026 bersama RRI Surakarta. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Mbak.
1: Ya, Mas.
0: Ahemnya yang merah, satu paknya berapa ya?
1: Oh, ahem yang merah 35, Mas.
0: 35, Mbak. Kalau ahem yang biru berapa?
1: Yang biru malah lebih mahal ya, Mas. 37.
0: Wela, mahal banget. Yang 15.000 enggak ada toh, Mbak?
1: Tenang, ada, Mas. Nih.
0: Loh. Serius ini 15.000? Kok bisa murah, Mbak?
1: Ya, kan yang ini enggak ada pitanya, Mas.
0: Oh, lah. Kalau solusi murah berarti harus beli yang ilegal, mending tak berhenti sisan bae lah, Mbak. Uangnya mending tak buat beli makan nasi di warteg aja.
1: Ya wes, malah beneran toh, Mas.
0: Loh, kok beneran?
1: Lah wong warteg di sebelah itu juga punya saya kok.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunia.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 5.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Di sesi terakhir Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 ya, aku bakal bacain lagi WhatsApp yang udah masuk nih di yang terakhir, sesi potret kali ya. Ada Kak Fia yang mengucapkan terima kasih, lagunya udah diputerin, sama-sama Kak Fia. Dan juga ada Kak Hendra di Gajahan ya, yang request katanya yuk pulang dari It Kitab. Oke, kita pulang nanti ya. Sama dari Gia Indrawari sama Seribu Kali ya. Salamnya buat Kak Dimas, KPSI apa kabar? Dan buat kru Miga Jahan semangat ya. Kalian seru. Buat penyiarnya, salam hangat kembali. Terima kasih ya Kak Hendra. Oke deh, teman Pro 2 ya. Kita masih bakal puterin lagu bagus kamu. Karena tadi lagu yang dari Kamping. Ini masih ada beberapa yang belum terputarkan ya. Jadi sekarang kita bakal puterin aja lagunya ya, teman Pro 2. So, kamu jangan kemana-mana, udah di sini aja teman Pro 2, karena masih bakal muterin lagu-lagu bagus kamu.

0: Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Prodo Solo, teman terbaik kamu.

0: Wah, ada cewek cakep upload fotonya nih.
1: Boleh juga.
0: AI, buat perempuan yang ada di foto ini pakai baju yang seksi.
2: Loh, ini kan aku. Kok vulgar banget sih? Aku gak pernah loh foto kayak gini. Kolom komennya pun jahat-jahat banget sih.
3: Era media sosial yang makin modern saat ini bisa melakukan apa aja, termasuk melepas pakaian seseorang hanya dari foto. Terlebih yang sering menjadi target adalah wanita dan juga anak-anak. Dampaknya juga gak main-main loh, privasi dirampas, traumanya pun gak bisa lepas. Untuk itu, penting untuk menjaga privasi dan batasi fotomu di media sosial. Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya.

0: Santai Siang.
1: Kamu masih di Santai Siang bareng aku Sylvia Z, teman Pro 2 ya, di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu ya. Akhirnya lunas sudah lagu-lagu yang tadi udah kamu request, teman Pro 2, termasuk Kamping ya. Sampai di WhatsApp lunas gitu ya. Wah, dibayar lunas. Salah. Beda itu ya, dibayar tunai gitu, bukan lunas, apa sih Sil, ya kan? Gak nyambung banget. Oke deh, teman Pro 2, gak terasa kita udah harus bahas tentang makanan, karena udah jam 12. Yes, mungkin sebagian besar kamu udah ada yang makan siang, atau udah lagi ada siap-siap dan lain sebagainya. It's okay, aku bakal nemenin siang kamu, ya, jam makan siang kamu, dengan informasi-informasi seputar kuliner, ya. Nah, kali ini aku mau bahas tentang telur asin dulu, boleh gak sih? Karena kayak enak aja gitu. Aduh, aku paling enak tuh telur asin Brebes. Aku nggak tahu belum dapat yang lebih enak dari Brebes. Kalau kamu punya rekomendasi telur asin, please kasih tahu Sisil, karena aku suka banget telur asin gitu sama Pro 2 ya. Jadi kasih tahu aja kira-kira di mana sih yang jual telur asin enak gitu ya. Kadang-kadang ada yang bilang yang sampai ada minyak-minyaknya gitu loh, teman Pro 2, kalau dipotong itu jauh lebih enak lagi gitu, teman Pro 2. Pernah sih makannya, tapi pernah juga ada info-info yang beredar kalau misalkan kalau yang ada minyak tuh enggak bagus karena disuntik dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak parno sendiri gitu kan ya, teman Pro 2. Ya, tapi apapun itu kita bakal membahas kali ini fakta menarik tentang telur asin ya, yang punya keunikan jarang banget kamu ketahui, teman Pro 2. Aku kutip dari rri.co.id nih. Jadi telur asin itu kan merupakan salah satu pangan tradisional Indonesia yang udah lama banget jadi favorit masyarakat. Makanan berbahan dasar telur bebek ini dikenal memiliki cita rasa yang gurih, terus teksturnya khas banget dan daya simpan yang lebih lama kalau misalkan kamu bandingin sama telur segar biasa gitu. Berdasarkan dari jurnal Galung Tropika tahun 2021 yang berjudul Kualitas Fisik dan Organoleptik Telur Asin dari Berbagai Jenis Telur Unggas, ini menunjukkan beberapa perbedaan. Di balik popularitasnya, ya, telur asin itu menyimpan berbagai fakta yang menarik yang belum banyak diketahui orang gitu. Yang pertama, ini tuh sering menggunakan telur bebek sebagai bahan utama. Tapi aku juga kadang-kadang nemuin kok kalau telur bebek kan kayaknya lebih gede ya, teman Pro 2. Ini ada yang pakai telur ayam yang sengaja diperam sendiri gitu, diasinin sendiri, diperam sendiri. Gara-gara kemarin abis lihat bebek ngeremin telurnya, so sweet banget, teman Pro 2, dia nggak beranjak dari kandangnya dia gitu ya. Terus aja gitu, akhirnya mau gak mau kita ngelemparin makanan buat dia supaya makan gitu. Terus, nah, jadi sebagian besar telur asin itu dibuat dari telur bebek. Nah, hal ini tuh bukan tanpa alasan, karena telur itik memiliki kandungan lemak pada kuning telur yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan sama telur ayam, teman Pro 2. Kandungan ini tuh membuat kuning telur tuh menjadi lebih berminyak, gurih, bertekstur lembut setelah diproses pengasinan. Nah, karakteristik inilah yang menghasilkan kuning telurnya itu yang sering disebut masir atau berpasir ketika dimakan. Kamu kan suka ya, kalau misalkan makan telur asin tuh rasanya kayak berpasir-berpasir gitu, nah itu disebutnya enak gitu. Nah, sementara itu, bagian putih telurnya tuh cenderung mempunyai rasa yang, kok ini berubah-berubah layarnya. Jadi, yang rasanya tuh lebih asin karena penyerapan garam yang lebih tinggi. Itu bedanya kalau misalkan kamu buat pakai telur ayam biasa sama telur bebek gitu, teman Pro 2 ya. Jadi udah kelihatan beda banget. Makanya kalau yang tadi bilang ada kayak minyak-minyaknya, ya itu mungkin karena telur bebek asli kali ya, teman Pro 2 ya. Terus lanjut lagi, ini ada proses pengasinan ya, yang dimana itu tuh bukan sekedar menambah rasa. Nah, garam di telur asin itu tuh gak cuma hanya berfungsi sebagai pemberi rasa asin aja, teman Pro 2. Tapi garamnya tuh bekerja melalui proses osmosis ya, yang membuat kadar air dalam telur itu berkurang sehingga pertumbuhan mikroorganismenya tuh bisa ditekan dengan sedemikian rupa. Dan telur asin tuh punya daya simpan yang jauh lebih lama kalau misalkan dibandingin sama telur biasa gitu ya. Nah, teknologi pengasinan ini itu udah digunakan masyarakat selama bertahun-tahun sebagai metode pengawetan yang alami, teman Pro 2. Terus yang ketiga adalah jenis telur yang digunakan itu bisa mempengaruhi warna ternyata. Terus juga nggak cuma warna, tekstur, rasa, dan tingkat penerimaan konsumen. Itu berbeda-beda teman produk. Nah, perbedaan karakteristik telur asal unggas ya menyebabkan si kualitas telur asin ini yang dihasilkan juga berbeda. Nah, karena itu pemilihan bahan baku tentunya jadi salah satu faktor yang penting banget dalam pembuatan telur asin berkualitas tinggi yang salah satunya yaitu dari telur bebek. Gitu. Lanjut lagi teman produk. Saat ini tuh telur asin gak lagi cuma dibuat dengan garam ya. Berbagai penelitian di Indonesia juga mencoba menambahkan bahan alami seperti ada bawang putih, terus cabai, atau juga rempah-rempah untuk menciptakan cita rasa yang baru. Nah, penambahan bahan ini tertentu ya, bahan-bahan tertentu ini bisa meningkatkan kandungan protein atau memberikan aroma yang lebih menarik bagi konsumen gitu. Karena makin kesini tuh ada inovasi-inovasinya lah. Yang penting gak rasa stroberi, coklat, jangan ya kakak ya. Jadi takut nanti saya makannya. Lanjut lagi. Jadi semakin lama proses pemeraman, pemeramannya ya, semakin banyak garam yang masuk juga ke dalam telur. Nah hal ini tentunya mempengaruhi tingkat keasinan, tekstur, serta warna kuning telurnya. Produsen tuh biasanya menyesuaikan lama pengeraman supaya menghasilkan rasa yang disukai sama konsumen tanpa membuat telur itu menjadi terlalu asin gitu ya. Nah terakhir nih teman produa, warna kuning telur itu ternyata bisa menjadi indikator kualitas. Kuning telur yang berwarna oranye cerah dan tampak berminyak ya, itu sering banget dianggap sebagai ciri-ciri telur asin yang berkualitas baik. Yang tadi Sisil bilang, banyak yang bilang kan kalau misalnya ada minyak-minyaknya itu jauh lebih bagus gitu kan. Ada yang bilang gitu, tapi ada juga yang zaman dulu tuh yang bilang, iya itu disuntik tuh hati-hati gitu. Kan jadi takut ya, kita jadi parno. Nah warna itu dipengaruhi oleh kualitas pakan bebek, terus kandungan pigmen alami, dan juga proses pengasinan teman produk. Nah sekarang jadi kamu udah tahu dong makna-makna atau fakta-fakta menarik ya dari telur asin. Uhuhui, abis ini kayaknya makan telur asin ya sih. 5, 6.

saya Astriti Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala

0: Yayang. Aku habis ini juga mau jemput Yayang.
1: Alah, kamu pacaran terus?
0: Yowis toh, ayo.
1: Sek, bentar. Lah, helmku mana?
0: Oh iya, ini.
1: Ah, ini?
0: Yo ini, mbak.
1: Lah, ini tempurung apa helm?
0: Alah, cerewet. Penting kan pakai helm toh.
1: Loh, naik motor itu wajib pakai helm SNI. Kalau enggak, hukuman maksimalnya itu 1 bulan penjara atau denda maksimal 250.000.
0: Alah, wong kamu aku boncengin loh. Penting kan aku yang di depan sudah pakai helm SNI.
1: Di depan ataupun yang diboncengin itu wajib pakai helm SNI. Gelem di penjara apa di denda?
0: Ya mah, nanti kalau aku di penjara ya ndak iso ngapel ayangku.
1: Makanya pakai helm SNI.
0: Terus ini gimana?
1: Ya wis, mana helmmu?
0: Ini.
1: Kunci motormu?
0: Ini, mbak.
1: Ya wes, aku pulang dulu. Kamu jalan kaki ya.
0: Lah, mbak, aku malah ditinggal toh. Wah, terus ngapel Yayang gara-gara ndak bawa helm SNI.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Kulepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget, di Pro 2 Hitlist kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, biasanya kalau abis makan, apalagi kita udah jam makan siang tadi jam 12 gitu kan, terus abis makan, biasanya kan ngantuk ya. Dan banyak orang yang mengenalkan secangkir kopi itu buat ngusir ngantuknya. Terus apa? Supaya ningkatin fokus saat beraktivitas. Karena kan biasa abis istirahat makan ngantuk, jadi mereka kayak, ah sempilin kopi, tempilin gak tuh. Sempilin kopi deh, atau sempilin ini deh, atau itulah dan lain sebagainya, supaya gak ngantuk, karena habis makan siang gitu kan. Malah ada juga sih di luar sana yang makan siang cuma ngopi doang. Ada. Nah meskipun efek kafein tuh seringkali cuma bertahan sementara ya, setelahnya sebagian orang tuh justru mengalami energi yang crash, atau kondisi dimana ketika tubuh itu kembali terasa lemas, ngantuk, dan sulit berkonsentrasi. Nah menurut pakar kesehatan Ayurveda Dimple Jangda yang dilansir dari NDTV Food kemarin teman Pro 2, menjaga energi sepanjang hari tuh gak cuma bergantung sama kopi loh, tapi juga ke pola makan yang seimbang. Ya, teman Pro 2. Jadi, bagi kamu-kamu yang mungkin mau mengusir ngantuk lebih lama lagi, ya mungkin ini bisa kamu coba nih. Karena akan ada 5 superfood pengganti kopi supaya kita bisa tetap melek terus, gitu ya. Yang pertama, ada apa teman Pro 2? Mungkin kamu habis makan berat, siang ini masih ngantuk, cobain deh kacang almond. Almond itu salah satu camilan yang kaya akan lemak sehat. Terus apa lagi? Protein sama berbagai vitamin dan juga mineral teman Pro 2. Nah, kombinasi nutrisi ini tuh ngebantu banget tubuh untuk ngelepasin energi secara bertahap. Jadi rasa kenyang tuh bertahan lebih lama dan tubuh gak mudah lemes gitu. Dimple Jangda ini menyarankan almond direndam semalaman sebelum dikonsumsi di pagi harinya supaya lebih mudah dicerna dan nutrisinya tuh lebih optimal diserap ke tubuh teman Pro 2. Ada kan ya yang mesti direndam dulu terus besok paginya di blend lah untuk buat maybe smoothie dan lain sebagainya gitu ya teman Pro 2. Itu bisa banget. Lanjut lagi, kalau kamu gak suka sil, gak suka kacang, takut jerawat, ya udah kalau muncul tuh jerawat, makan aja biar rasanya kayak kacang. Tapi sekarang sebagian besar banyak banget loh yang takut makan kacang karena nanti tumbuh jerawat gitu. Makanya dulu dokter kulitku tuh pernah bilang, ya udah kalau kamu takut makan kacang tumbuh jerawat, terus kalau kamu makanin jerawat yang tumbuh, apakah tumbuh kacang? Gitu gak sih, lebih ke pola makan aja sama minyak-minyak ya teman Pro 2, jangan kebanyakan. Lanjut lagi, kalau kamu takut makan kacang, ada opsi lainnya teman Pro 2. Ini ada kurma ya, yang si kurma ini dikenal juga sebagai sumber energi alami karena mengandung gula alami seperti glukosa. Sekaligus juga mineral yang penting kayak zat besi dan juga magnesium teman Pro 2. Berbeda sama gula rafinasi ya, kurma ini bisa memberikan tambahan energi yang lebih seimbang banget teman Pro 2 ya. Terlebih kalau misalkan kamu paduin dengan kacang-kacangan, dikombain gitu. Nah kombinasinya ini bisa membantu memperlambat penyerapan gula sehingga energi yang didapat itu bertahan jauh lebih lama teman Pro 2. Itu ya. Terus ada juga gak cuma artis-artis yang suka klarifikasi, tapi mentega juga klarifikasi, atau disebutnya G ya. G maybe ya, karena double I, G harusnya, karena double I. Nah G atau biasa disebut mentega klarifikasi, keren ya. Kita pikir hanya pejabat yang klarifikasi, atau artis, atau influencer yang klarifikasi, mentega juga klarifikasi kawan. Jadi si mentega klarifikasi ini merupakan salah satu bahan makanan ya yang banyak banget digunain di pengobatan Ayurveda. Nah kandungan lemak sehat yang ada di dalamnya ini dicerna lebih lambat sehingga bisa menjadi sumber energi yang bertahan jauh lebih lama teman Pro 2. Selain membantu menjaga rasa kenyang, tentunya lemak sehatnya juga berperan dalam mendukung fungsi otak kita. Jadi bagi yang enggak mengkonsumsi si mentega klarifikasi ini ya, selai kacang dengan tambahan tanpa tambahan gula, sorry. Jadi selai kacang tanpa tambahan gula ini bisa jadi alternatif dengan manfaat yang serupa. Jadi bagi kamu yang apa sih sil mentega klarifikasi atau ribet banget kudu klarifikasi dulu itu menteganya apa gimana? Enggak. Daripada susah-susah, udah kamu cari aja selai kacang tanpa tambahan gula. itu udah sama banget manfaatnya ya, serupa gitu ya, serupa tapi tak sama, I see. Lanjut lagi ada ashwagandha yang sampai sekarang aku tuh penasaran dengan tanaman herbal ini. Aku belum pernah cobain, tapi aku pengen banget cobain. I don't know why, tapi katanya bagus juga untuk apa, ashwagandha tuh kalau nggak salah buat tidur atau apa gitu. Aku pernah baca artikel-artikelnya, lupa, karena udah lama banget bacanya. Nah ini salah satu, banyak dijualan di luar sana berupa suplemen, tapi aku nggak tahu kenapa lebih penasaran banget pengen cobain tanaman herbalnya langsung gitu teman Pro 2. Karena apa ya, kayak jamu-jamuan gitu loh, kayak misalnya kita minum empon-empon gitu ya. Aku dulu gak tahu empon-empon tuh apa. Maksudnya judulnya sih empon-empon ya. Tapi yang aku tahu bahwa dari dulu tuh aku suka banget dengan minum rebusan rempah-rempah kayak kunyit. Suka banget. Apalagi kalau aku ke tukang jamu, aku akan cari mbak-mbak jamunya yang tangannya kuning. Berarti dia kunyitnya ngunyit sendiri gak tuh? Karena kadang-kadang kalau kita beli jamu mereka maunya simple, jadi mereka bikin kunyitnya itu dari sari, bukan sari, tapi apa sih, kunyit bubuk kan ya teman Pro 2 ya, jadi kayak gak kuning. Nah aku akan mencari tukang jamu yang benar-benar tangannya kuning ngunyit gitu loh, hasil dari kunyitnya dia gitu. Jadi kayak okay, ini aku akan beli jamunya gitu teman Pro 2. Sama dengan ini, ashwagandha tuh salah satu tanaman herbal yang sampai sekarang aku pengen banget coba. Ya semoga lah ya, nanti aku akan bisa coba ini teman Pro 2. Jadi ashwagandha ini juga merupakan salah satu tanaman herbal adaptogen yang udah lama banget digunain di pengobatan tradisional tapi di India teman Pro 2. Nah menurut si Dimple ini ya, herbal ini tuh bisa membantu tubuh beradaptasi terhadap stres. Terus ketika tingkat stresnya lebih terkendali, tubuh itu juga cenderung punya energi yang lebih stabil sepanjang hari.

si kacang hijaunya bagus, tapi karena kamu pakein dengan yang lain-lain jadi nggak bagus deh hasilnya, ya kan? Nah, makanan ini tuh relatif mudah banget dicerna dan bisa diolah sebagai sup atau bubur kacang hijau atau salad mungkin ya, atau campuran di hidangan lainnya, teman Pro 2. Nah, kandungan protein dan juga karbohidrat kompleksnya itu membantu menghindari lonjakan gula darah yang sering banget menjadi penyebab tubuh itu cepat banget lemas, kayak kebanyakan gula. Aduh, kebanyakan gula nih. Berarti bagi kamu yang lagi ngantuk itu karena kebanyakan gula gitu ya. Nah, jadi meskipun ya teman Pro 2, 5 superfood yang tadi aku sebutin itu bisa membantu menjaga energi tetap stabil, cuma para ahli juga tetap mengingatkan kita supaya enggak ada satu makanan pun yang bisa menjadi solusi tunggal. Ya, jadi enggak melulu itu gitu loh. Jadi makannya itu aja tiap hari, pagi, siang, sore, malam, enggak gitu juga. Ya. Energi yang bertahan lama itu juga berasal dari kombinasi pola makan yang bergizi pastinya, ya. Asupan cairan yang cukup, terus juga tidur berkualitas. Ini sering banget, enggak ah aku udah sering kayak gini kok belum? Coba cek lagi tidurnya udah benar belum? Udah siap belum? Beda jadi lagu ya. Terus juga serta aktivitas fisik yang teratur. Misalnya kayak 2 hari sekali olahraga atau 3 hari sekali olahraga, yang penting dalam 1 minggu itu, 1 week itu kamu mungkin udah tercapai misalnya 120 menit gitu. Jadi diakumulasi aja selama 1 minggu gitu teman Pro 2. Semoga juga superfood ini bisa menambah stamina kamu ya. Tapi ingat lagi balik lagi bahwa tidak ada satu makanan pun yang bisa menjadi solusi tunggal ya. Jamak dan lain sebagainya. Please teman Pro 2 ya, jadi jangan menggantungkan kamu. Ah, kata Sisil tadi makan kacang hijau bagus, ya udah tiap hari makan kacang hijau deh, pagi, siang, sore, malam, jangan gitu. Atau makan kurma deh ya, Sisil makan kurma gitu. Misalkan dari pagi, siang, sore, malam, enggak gitu juga kawan ya. Oke. Jadi dikombinasikan dengan pola makan bergizi, asupan cairan yang cukup ya kan. Terus tidurnya berkualitas sama aktivitas fisik kamu secara teratur ya. Nah, kita geser lagi nih, ada Brian Peranginangin ya di Bekasi, Jawa Barat, yang mau request lagunya Dua Serupa. Kita akan bertemu lagi. Kirim salamnya buat semua pendengar radio ya, tanpa terkecuali, dan khusus untuk Pak Tapson Manik yang tetap semangat dalam pelayanannya. Amin. Terima kasih. God bless you more tentunya. Nanti aku coba cariin dulu ya kak ya, soal tadi aku cek di playlist kita gak ada ya. Semoga nanti aku cek ketemu gitu ya. Nanti kalau ketemu aku bakal langsung puterin. Oke, ditunggu aja ya kak Brian Perangin-angin. Terus lanjut lagi ada Kaninda Tiara Rum, Sekarwani Sepanjang Hari Sekali ya. Kak, kalau di Bandung itu tiap bulan Juni ada Sunda Karsa Fest, Karya Kreatif Jawa Barat gitu. Acara UMKM Jabar. Oh iya, benar-benar. Kalau di Jogja juga ada kayak pasar kangen gitu teman Pro 2. Jadi kayak UMKM yang dikumpulkan dalam satu lokasi, terus berjualan gitu kan, makanan-makanan atau jajanan-jajanan zaman dulu gitu teman Pro 2. Ah, kalau di Solo apa ya? Solo apa sih? Ada enggak ya? Solo tuh ada juga kuliner-kuliner, aku sempat pernah lihat tapi enggak pernah mampir. Belum sempat mampir waktu itu ya. Ya, semoga nanti kita bisa mampir ya teman Pro 2 ya. Oke, makasih infonya Kaninda ya. Sehat selalu buat kamu ya, dan juga seluruh teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Dan setelah ini kita kayaknya bakal nemenin kamu tentunya santai siang, bakal diisi sama apa ya? Ah, ini dia. Bareng Shirley Angeli dengan Sportlicious Sepekan teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, udah di sini aja di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: hebat untuk kamu.
1: Sepak bola itu hebat karena kamu selalu memiliki kesempatan lain untuk mengubah sejarah. Ronaldo.
0: Buat kamu. Buat untuk kamu.
2: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Sportlicious, informasi olahraga. 105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Yuk, teman Pro 2, update informasi olahraga di Sportlicious pekan ini. Ya, Piala Dunia 2026 ya. Kita update-update dulu karena emang spesial. RRI sebagai official sub-licensed broadcaster of FIFA World Cup 2026 menghadirkan siaran pesta bola dunia buat kamu pecinta sepak bola. Dan maka dari itu Sportlicious Syahri juga akan hadirkan informasi seputar Piala Dunia tahun ini. Nah, kemarin udah sempat juga tuh aku spill ke kamu kalau bakal ada peluang Cristiano Ronaldo ketemu sama Lionel Messi. Ya, jadi kapten timnas Portugal nih Cristiano Ronaldo tuh ya menepis lah perbandingan dia dengan Lionel Messi ya, karena ya dua pesepak bola ini tuh emang fansnya banyak banget ya. Kalau aku sih jujur timnya Cristiano Ronaldo. Jujur aja aku mah. Tapi dia juga mengakui kemungkinan pertemuan Portugal dan Argentina di fase gugur Piala Dunia 2026 nanti akan menjadi tontonan menarik bagi pecinta sepak bola. Pernyataan itu disampaikan sama Cristiano Ronaldo setelah membawa Portugal menang telak 5-0 atas Uzbekistan pada laga grup K. Nah, kemenangan itu memastikan Portugal melangkah ke fase gugur turnamen. Waktu kemarin tuh ada konferensi pers gitu ya, Cristiano Ronaldo ini menolak gitu untuk membahas perbandingan individu dengan Messi. Wah, keren sih emang ya. Emang sesuatu hal yang tidak harus diperbanding-bandingkan. Wong kong ini kok dibanding-bandingke. Gak bisa, gak boleh, gak usah juga menurut saya. Justru mereka berdua itu sama-sama menjadi motivasi bagi pesepak bola yang lain gitulah ya. Cristiano Ronaldo juga menegaskan fokus utamanya saat ini adalah membantu Portugal meraih hasil terbaik di Piala Dunia 2026. Ketika dia ditanya tentang peluang menghadapi Argentina di babak gugur, Ronaldo menilai kalau laga itu akan menjadi pertandingan yang istimewa. Dan duel dua tim besar itu akan menghadirkan daya tarik lah ya bagi penggemar sepak bola. Banget sih, itu banget. Kalau emang sampai ketemu, saya bakal rela nonton meskipun itu malam-malam. Tapi nanti bagi tahu aku ya, ingetin ya. Ya, meski begitu Ronaldo menegaskan prioritas utama Portugal saat ini ya melanjutkan perjalanan turnamen lah. Timnya juga akan fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi pertandingan berikutnya di fase gugur. Tapi yang jelas emang sih potensi pertemuan Portugal dan Argentina ini jadi sorotan publik ya, dunia bahkan, karena lagi itu berpeluang mempertemukan dua ikon besar sepak bola ya, Ronaldo, Cristiano Ronaldo dan juga Messi. Karena selama hampir 2 dekade mereka berdua ini memang mendominasi panggung sepak bola internasional ya lewat berbagai pencapaian individu maupun tim. Rivalitas mereka juga menjadi salah satu cerita terbesar dalam sejarah olahraga sepak bola. Kalau nih Portugal dan Argentina mampu melaju sesuai jalurnya masing-masing, pertemuan antara Portugal dan Argentina ini berpeluang terjadi di babak perempat final Piala Dunia 2026. Dan duel itu diprediksi menjadi salah satu laga yang paling dinantikan di turnamen tahun ini.

Saya Fariza Aji Nugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengerinnya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sportlicious, informasi olahraga. Sepirili, saatnya lanjut informasi olahraga. Aku mau bagi tahu kamu negara-negara yang lolos melaju ke 32 besar Piala Dunia 2026. Ada beberapa nih teman Pro 2. Udah banyak sih sebenarnya. Seperti Meksiko, Swiss, Kanada, Brazil, Maroko, Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Norwegia, Argentina, Kolombia, Bosnia, Afrika Selatan, Pantai Gading, Ekuador, dan pastinya akan disusul sama negara-negara lain juga ya, seperti Jepang dan juga Swedia. Apalagi di akhir pekan ini masih banyak negara yang akan berlaga, seperti diantaranya tanggal 27 Juni, seperti Norwegia versus Prancis, Senegal versus Irak, Tanjung Verde versus Arab Saudi, Uruguay versus Spanyol, Selandia Baru versus Belgia, dan Mesir versus Iran. Wow, menarik. Terus tanggal 28 Juni ada pertandingan antara Kroasia versus Ghana, Panama versus Inggris, Kolombia versus Portugal, Kongo DR versus Uzbekistan, Yordania versus Argentina, dan Aljazair versus Austria. Kalau kamu pengen tahu hasil skornya, bisa cek di website rri.co.id. Pastikan kamu pilih Piala Dunia dan hasil pertandingan ya, karena emang jadwal pertandingannya itu sangat beragam ya. Ada yang pagi, ada yang jam 4 pagi, setengah 7 pagi, ada yang jam 10 pagi, bahkan ada juga yang dini hari. Ya, masih panjang perjalanan negara-negara ini ya untuk memperebutkan juara Piala Dunia di edisi tahun ini, yang emang beda banget dari tahun-tahun atau edisi sebelumnya gitu. Nah, kalau tadi sempat aku spill negara-negara yang lolos melaju ke babak 32 besar, tapi udah ada juga nih sebanyak 7 negara yang sudah resmi tersingkir setelah menjalani 2-3 pertandingan grup. Dari total 48 peserta ya, nanti 16 tim akan terhenti langkahnya di fase grup Piala Dunia 2026. Nah, ada tim pertama yang dipastikan harus tersingkir ya, yaitu Haiti teman Pro 2. Mereka kembali gagal meraih poin di Piala Dunia setelah kalah dari Skotlandia dan juga Brazil. Tapi sebenarnya Haiti tuh sempat memberikan perlawanan loh ketika menghadapi Skotlandia, tapi peluang emasnya Franz de Pierrot itu belum mampu menghasilkan gol bersejarah buat negaranya itu. Bahkan ada kejutan juga nih datang dari Turki yang sebelumnya dianggap sebagai salah satu kuda hitam gitu ya. Meski mencatat 62 tembakan mantap di 2 pertandingan ya, mereka tuh tidak mampu mencetak satu gol sama sekali ya. Tunisia juga mengalami masa yang sulit setelah kebobolan 9 gol dalam 2 laga pertandingan. Kekalahan telak dari Swedia dan Jepang ini juga memastikan mereka gagal lolos deh dari grup. So, ada beberapa ya negara-negara yang tersingkir dari Piala Dunia 2026 sampai sekarang, seperti negara Haiti, Timnas Turki, Tunisia, Yordania, Panama, Qatar, dan juga Ceko. Nah, ini juga akan tambah lagi setelah pertandingan-pertandingan yang masih bergulir sampai sekarang dilalui sama berbagai negara gitu ya. Jadi masih akan terus bertambah. Kalau kamu jagonya tim mana atau sekedar ngikutin aja,

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
3: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Sportlicious, informasi olahraga. Kita lanjut bareng-bareng dengan informasi selanjutnya dari pelatih favorit

Nah, Jurgen Klopp juga bilang kalau suhu udara antara 30 sampai 40 derajat Celcius itu tetap memerlukan hydration break demi menjaga kondisi pemain. Dia juga menilai kebutuhan pemain memulihkan kondisi itu tidak memerlukan waktu selama 2,5 menit. Kak Jurgen ya, mantan pelatih Liverpool FC ini juga menilai durasi jeda minum itu seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan pemulihan para pemain. Dia punya pendapat, waktu selama 2,5 menit itu terlalu lama hanya untuk keperluan minum air. Bentar, 2,5 menit ya? Lama ya itu? Emang lama ya? Gak ngerti juga sih. Biasanya kalau pada minum tuh langsung dah gitu. Ya enggak? Iya kan? Terus butuh berapa lama dong? Berapa detik ya? Detik lagi. Jurgen Klopp sempat mengaku memahami alasan munculnya kontroversi mengenai durasi hydration break selama pertandingan berlangsung. Karena menurutnya, perdebatan terutama itu dirasakan sama penonton yang menyaksikan pertandingan lewat TV dari rumah gitu ya, atau nobar gitulah. Jadi dia tuh ngerasain gitu ya, menempatkan dirinya sendiri sebagai orang yang menyaksikan Piala Dunia dari rumah. Nah, Klopp juga menyampaikan kalau penonton yang hadir langsung di stadion itu kemungkinan tetap menikmati jeda pertandingan lewat berbagai hiburan. Jadi ada tayangan yang memang ditampilkan di arena pertandingan yang hal itu tuh dinilai bisa mengisi waktu selama hydration break berlangsung. Gitu deh teman Pro 2. Kalau menurut kamu gimana? Jadi pengen nonton langsung? Gimana ya? Ya udah, jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini. Abis ini aku masih akan hadirkan informasi seputar olahraga edisi khusus Piala Dunia 2020.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Sportlicious, informasi olahraga.
1: Shout out buat Neymar. Neymar! Gimana enggak, karena dia bisa tampil lagi membela negaranya di Piala Dunia tahun ini. Jadi penyerang timnas Brazil nih, Neymar, dia tuh enggak kuasa menahan air mata loh. Setelah bisa kembali tampil bersama dengan rekan-rekan senegaranya di Piala Dunia 2026. Bahkan Neymar juga bilang sendiri kalau dia tuh nangis di ruang ganti dengan rasa syukur setelah bisa kembali membantu tim nasional Brazil. Itu jadi penampilan pertamanya Neymar bersama dengan Brazil setelah dia absen selama hampir 3 tahun akibat cedera serius. Aku ngerti banget sih kayak perasaannya Neymar kayak mana ya. Syukurlah dia bisa tampil kemarin tuh sebagai pemain pengganti saat Brazil mengalahkan Skotlandia dengan skor 3-0 dan memastikan diri finish sebagai juara grup C Piala Dunia 2026. Wow. Kembalinya Neymar ini mendapat sambutan yang luar biasa, yang meriah banget dari para pendukung Brazil di stadion loh. Dan setelah pertandingan selesai, kelihatan emang Neymar ini tuh terlihat emosional gitu dan beberapa kali meneteskan air mata. Apalagi setelah melalui masa pemulihan yang panjang ya, sejak mengalami cedera ligamen lutut di tahun 2023. Sang pelatih Brazil, Carlo Ancelotti, juga memuji kerja kerasnya Neymar untuk kembali ke level tertinggi ya, dan dia menegaskan pengalaman dari Neymar masih penting buat tim dalam upaya meraih gelar juara dunia ke-6 Brazil. Dengan hasil itu, Brazil akhirnya melangkah ke babak gugur dan menjaga peluang untuk menambah koleksi gelar Piala Dunia mereka. Yo, kita lihat deh, kayaknya kok feeling-feeling gue sih bakal bisa ya, ntar nyampe ke babak 16 besar sampai 8 besar, bisa feelingku ya, tapi kita lihat aja nanti. Kita pantengin terus aja kalau gitu ya. Kamu simak juga Sportlicious di hari Sabtu Minggu setiap jam 1 siang, oke? Okay? Kalau gitu jangan dipindah frekuensinya. Habis ini ditemenin sama kawan aku di tanggal lagu Indonesia dan mancanegara. So, di sini aja di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
0: Sudah kamu simak Sportlicious sepekan. See ya.

Teman Pro 2 kamu baru aja ngikutin apa sampai tadi namanya Sportlicious Pekan, ya enggak sih, tiba-tiba ngeblank karena bingung ini nungguin si Rifki Minov kemana, kawan saya ini ya belum datang-datang. Karena kalau udah Sabtu siang ini kayaknya sisi terakhir kita ya buat tandem ya. Tadinya sih si Rifki tuh ada di sini pagi, entah kemana dia ini, tapi ya udahlah ya, kita mesti running Teman Pro 2 apapun itu. Aku Sylvia Zee bakal nemenin aku di Indonesia Top 20 tentunya.

0: Oke, kembali lagi aku Sylvia Z, teman Pro 2 kali ini sendirian aja. Padahal kita udah janjian. Gitu deh kalau cowok deh ya. Biasa apa-apa, gitu deh cewek deh kalau janji lama gitu ya. Nah, ini enggak. Salah, cowok ya. Padahal kita udah janjian. Dia muncul juga kawan aku dengan rompi taktikalnya itu taktikal. Dia enggak tahu kalau saya sudah sepanik ini. Saya tidak tahu bahwa ini menjadi pertemuan terakhir kita, kawan.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ya ini yang mana nih saya headphone-nya?
0: Enggak apa-apa, yang mana aja suka-suka kamu aja, Ki. Gimana? Jalanan macet?
1: Bu. Macet, Bu.
0: Thank you loh udah menepati janji kamu untuk last day
1: On air ya.
0: On air kita.
1: Last on air.
0: Yang tandem. Aku mau nangis.
1: Aku mau makan.
0: Kamu belum makan dari tadi, serius?
1: Udah.
0: Demi apapun.
1: Udah tadi aku pagi sarapan.
0: Ini aku udah coklat Coca-Cola.
1: Iya.
0: Iya, 4 sehat 5 Coca-Cola, Kakak.
1: Iya, benar. Okay. Kita ngobrol sama Coca-Cola. Coca-Cola lagi.
0: Coca-Cola.
1: Coca-Cola kapan sih?
0: Udah lama.
1: Lama
0: banget.
1: Kayaknya masih ada next episode kali ya sama Coca-Cola ya.
0: Ya boleh lah ya. Ya mungkin abis ini Coca-Cola ke Pro 1. Sama dia dulu.
1: Bisa.
0: Who knows, benar enggak sih?
1: Bisa aja di siapa.
0: Ada aku Sylvia Z, teman Pro 2.
1: Rifki Minov, teman Pro 2. Last on air on chart Indonesia top 20.
0: Aku
1: karena Rifki Minov habis ini ke Pro 1 ya.
0: Iya.
1: Sisil sama Rama kan kalau habis.
0: Enggak.
1: Saya ke Pro 1 chartnya.
0: Aku sama Despa.
1: Oh iya, Anda sama Despa.
0: Iya.
1: Ya lupa. Kemarin rapatnya kan begitu hasilnya.
0: Iya, kan Anda ikut rapat ya.
1: Iya.
0: Oke deh, kita bakal nemenin kamu kurang lebih 1 jam ke depan.
1: 1 jam ke depan dalam 20 tangga lagu Indonesia Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Indonesia Top 20.
0: Uh-huh.
1: On the week.

0: Oke, okay, kayaknya kita bakal bahas 20 tanggal lagu. Jadi kayaknya kita bakal kasih tahu kali ya 20 tanggal lagunya siapa aja.
1: Iya dong, satu-satu dari yang keluar dulu ya kan, siapa di chart gitu kan.
0: Oke, okay deh.
1: Terus posisi 20 sampai posisi 1.
0: Oke, okay. Indonesia Top 20 minggu ini. Oke, okay, kalau gitu teman Pro 2 langsung aja kali ya kita kasih tahu ya.
1: Iya dong sih.
0: Lagu yang kudu mesti keluar.
1: Yang kudu mesti harus wajib keluar.
0: Iya kan, kita kan pemborosan kata. Daripada boros-boros duit?
1: Iya, dan bensin?
0: Yes, yes, betul. Mendingan kamu jalan kaki dari rumah ke sini.
1: Dari sana dari jam berapa tadi? Jam 2 kurang. Kalau saya jalan kaki sampai sini jam 5 dong.
0: Emang sejauh itu, Ki?
1: Enggak, itu saya masih beli Toprak Jakarta sama es teh.
0: Toprak Jakarta, Anda harus ke Jakarta dulu.
1: Oh iya, oh, itu 12 jam dong ya jadinya ya.
0: Oke, okay, jadi kita kasih tahu dulu yang harus keluar.
1: Siapa sih?
0: Ada For Revenge dengan Ku Benci Dunia dan Seisinya.
1: Waduh, harus keluar di minggu ini setelah berapa minggu dia?
0: Dia udah lama di chart 20 minggu.
1: 20 minggu, ya kita dengerin lagunya ya untuk terakhir juga.
0: Hah?
1: Enggak usah ya?
0: Belum dong, enggak usah dong kakak. Kakak jangan bikin kakak, kan biasa ngoperator sini ya kakak yeah. Ya. Nah, ini saya yang ngoperatorin, saya panik kakak bilang mau puter lagu, gak kakak usah. Jadi HPku
1: Kokola.
0: Kokola kau ya.
1: Ya, kita spill aja yang kudu keluar di pekan ini ada Saat Ku Benci Dunia dan Seisinya dari For Revenge.
0: Yes, betul okay. Banget. Kalau ada yang keluar, berarti ada yang masuk. Nah, ada yang pergi, masuk. Ada yang datang. Wah. Ada yang udah, gak mau bahas.
1: Kalau saya yang pergi ke Pro 1, yang datang ke Pro 2 belum ada, Bu.
0: Kan saya ceritanya baru masuk ke Pro 2.
1: Oh iya.
0: Enggak, kan ada Nuri yang keluar.
1: Udah, ya. Ada Nuri.
0: Coba dong yang masuk ke Pro 2.
1: Siapa ya?
0: Siapa kira-kira?
1: Gak tahu.
0: Levi, Fitri, Fitriana.
1: Bisa jadi, atau Hilma.
0: Iya benar.
1: Atau siapa? Kak Nana.
0: Iya juga ya, betul iya. Sekali ya kamu ya.
1: Kita gak tahu.
0: Iya.
1: Tapi knows. Nikmatin aja deh.
0: Iya, pokoknya dimanapun berada, cuy.
1: Enjoy.
0: Kalau gitu kita berarti kasih tahu aja langsung siapa yang baru masuk teman Pro 2.
1: Posisi ya. 20 ada siapa? Sylvia ada. Sih.
0: Udah siap belum? Gitu.
1: Oh gitu.
0: Aku begitu. Ada udah siap belum?
1: Jelen-jelen. Rollerblade ya.
0: Itu lagu lagi diganti loh liriknya sama siapa? Orang Malaysia. Lihat
1: enggak? Oh,
0: iya.
1: Oh.
0: Iya.
1: Sempat waktu scroll-scroll Instagram.
0: Iya, diganti
1: dengan bahasa mereka.
0: Oh, bukan bahasa tapi liriknya katanya pokoknya Island from Malaysia, bukan.
1: Oh, itu bukan bahasa mereka. Kayak aksen apa gimana sih?
0: Enggak, jadi cuma diganti kata-katanya itu kan. Oh. Apa liriknya ya? Island from Indonesia, girl, apa gitulah intinya.
1: Oh gitu. Ya udah rollerblade dari Nona ya.
0: Kita
1: posisi 20.
0: Langsung aja kita dengerin kali.
1: Ayo,
0: udah siap belum?
1: Udah siap dong.

0: naik dari posisi 20 ke 19 teman Pro 2. Masih sama Rifki Minov
1: dan sama Siti Aji pastinya
0: di Indonesia Top 20. Nah, di Indonesia Top 20 tadi di posisi 20 Rollerblade dari Nona.
1: Yes.
0: Yang baru masuk ya Sil ya.
1: Iya, yang udah siap belum?
0: Iya, udah siap dong. Nah, sekarang di posisi 19 yang lagi kita dengerin ini lagunya siapa Sil?
1: Lagunya Bilal Indrajaya sama Maudy Ayunda.
0: Oh.
1: Kau.
0: Oke, baik. Kau aja lah ya. Kau. Itu kalau mau nikah ke kau.
1: KAU lagi.
0: KAU kalau mau naik kereta.
1: Iya, itu KAI, Kak.
0: Lanjut posisi 19 berarti ya dia ya?
1: Yes, dia di posisi 19 dan takutnya minggu depan dia udah keluar lagi. Semoga enggak. Karena kan nanti akan ada yang terdegradasi dong.
0: Atau tereliminasi ya. Dia udah berapa minggu dia?
1: Menuju puncak.
0: Perayaan Ulta.
1: 20 minggu loh.
0: 20 minggu nih.
1: Iya.
0: Kau dari Maudy Ayunda dan Bilal Indrajaya. Ya udah, kita dengerin deh ya. Di posisi 19 lagunya nih.

0: lagi dari posisi 19.
1: Kita ke 18 berarti ya.
0: Ya, penghuninya siapa?
1: Ada Marion Jola featuring Rai Putra nih.
0: Wah, dengan
1: Kawin Lari.
0: Di posisi 18, Indonesia Top 20.

0: Lucille. Hmm. Udah lihat video klipnya Marion Jola featuring Rai Putra yang kawin lari ini belum?
1: Udah.
0: Ngeri-ngeri sedap ya?
1: Agak-agak gimana gitu ya.
0: Iya. Kok bisa pede gitu ya mereka ya? Mungkin udah belajar atau latihan sebelumnya kan?
1: Maybe.
0: Penyanyi kan juga dituntut like a actor and actress gitu kan ya.
1: Iya, bener banget.
0: Untuk bisa memerankan di music video atau video klipnya.
1: Yongkru.
0: Itu kalau misalnya Marion Jola kamu bayangin itu kamu gitu.
1: Enggak mau.
0: Terus kamu ingin menginginkan Rai Putranya siapa sih kalau untuk meniru video klipnya?
1: Enggak ada.
0: Enggak ada ya.
1: Skip.
0: Oke. Okay. Berarti kamu udah nyaman dengan kondisi sekarang.
1: Yes. Jadi skip aja.
0: Oke.
1: Okay. Skip bahasanya enggak
0: ada. Sisil nyaman dengan kondisi sekarang. Begitupun saya juga Rifki Minov nyaman dengan kondisi sekarang.
1: Ngarang banget nih punya teman ya. Ada kayak buku karangan apps.
0: Oh. Ya masuk, di sini nih. Masuk banget. Last on air tuh getarannya tuh untuk partner siaran tuh langsung menggelegar gitu ya.
1: Iya.
0: Masuk
1: jadi kayak
0: semuanya.
1: Tuh masuk aja. Bener. Gitu ya.
0: Bener. Buku karangan nih.
1: Iya, ada buku karangan nih lanjut kayak kamu ngarang aja gitu ya.
0: Tapi ngarangnya bener ya.
1: Ngarangnya positif ya.
0: Insyaallah amin.
1: Gitu. Ada Elsa Japasal Demon Pro 2 di posisi ke-17 iya dengan buku karangannya.
0: Dia udah berapa minggu?
1: Dia udah 18 minggu sih.
0: Oh, 18 minggu sekarang di posisi 17 ya. Yuk dengerin bareng-bareng teman Pro 2.

0: 17 di Indonesia Top 20 Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Ada Elsa Japasal dengan buku karangan.
1: Iya, cepat banget ya. Buku karangannya di akhir sebenarnya ya.
0: Iya, gitu ya. Liriknya ada di akhir.
1: Jadi kalau kita nungguin sampai akhir kan.
0: Iya, benar. Kita bakal sampai akhir tapi di acaranya Indonesia Top 20 ini. Gitu. Sekarang kita ke posisi berapa?
1: Ke posisi selanjutnya yuk teman Pro 2.
0: Nah, nih.
1: Terakhir banget. Ya udah. Okay. Biasanya kalau kalau jagoan munculnya belakangan.
0: Bener.
1: Iya enggak sih?
0: Mana kesiangan lagi?
1: Beda lagi.
0: Beda lagi.
1: Lanjut
0: ya.
1: Deh, kalau gitu di posisi 17 udah, berarti kita ke 16 ya.
0: Yeah.
1: 16 ini ada Ivan Seventeen nih teman Pro 2 dengan Jangan Paksa Rindu. Lagi kalau rindu jadi paksa kan?
0: Jangan, enggak enak.
1: Ember.

0: JPR Jangan Paksa Rindu. Asik. Dari Ivan Seventeen kudu mengajar. Iya, kudu banget disingkat ketika tahu enggak dulu lagunya Angkasa Jangan Pernah Selingkuh.
1: Iya lagi.
0: JPS.
1: Iya iya iya.
0: Ini
1: ya,
0: Jangan
1: ya.
0: Paksa Rindu JPR.
1: JSRTRSTU.
0: Itu.
1: Habis ini JST.
0: Apaan? JST apaan? Jiwasraya.
1: Solo Trans.
0: BST. Udah gak ada namanya, gak apa-apa, BST, aman. Kalau BST masih, BST di Solo kan Bis Solo Trans ya, Bis Batik Solo Trans. Kalau di Pro 2 FM?
1: BST, Battle Song Today.
0: Yes, bener.
1: Aku kalau gak hafal dipindahin lagi aku.
0: Gak hafal kok. Sisil hafal, semua pun hafal. Perasaan orang lain dia hafal kok, Rifki perasaannya kayak gimana.
1: Asik, asik.
0: JJ perasaannya kayak gimana.
1: Aduh.
0: Ya udah, ngomongin soal perasaan siang hari ini, teman Pro 2 semoga tidak ada perasaan yang dipaksa ya. Asik.
1: Jangan gitu kakak.
0: Jangan dipaksa.
1: Karena sesuatu yang dipaksakan tuh gak bisa. Kalau emang tahu gak bisa disamakan lagi, gak bisa bersama lagi, ya udah.
0: Bener.
1: Karena aku pernah bilang, gak selalu mundur itu kalah kok. Buktinya tambang aja mundur menang.
0: Bener.
1: Nah udah, jangan goyah kawan.
0: Based on true story from Sylvia Z.
1: Yes, betul banget. Jadi gak melulu mundur itu jelek ya.
0: Bener.
1: Jadi mundur demi kebaikan, it's okay.
0: Yeah.
1: Yuk. Kita lanjut aja gimana, daripada curhat mulu.
0: Bener, kan? Buktinya ya kalau mau mundur berapa kalipun ya, itu gak apa-apa. Mau mundur 2001 kalipun.
1: Masuk kakak.
0: Itu gak apa-apa. Karena kita gak tahu pengalaman kita tuh untuk mendewasakan diri itu berapa kali kita harus mundur dari sebuah permasalahan. Mundur bukan berarti kalah.
1: Betul.
0: Nah itu dia. 2001 kali lagunya siapa sih, Sil?
1: Adrian Kalib dong.
0: Di posisi?
1: Di posisi ke-15.

0: Ya, 2001 kali teman Pro 2 dibawakan oleh Adrian Khalif yang sekarang nangkring di posisi
1: 15
0: Indonesia Top 20 Pro 2 FM Radio Solo.
1: Yeay.
0: Lanjut, sekarang posisi 14 ya.
1: Kita ke posisi 14 kali ya.
0: Siapa? Iya.
1: Nah, ke 14 ini ada Bernadia Niki.
0: Dengan
1: Kita Mau Bersenang-senang. Salah.
0: Oh, bukan. Kita Buat Menyenangkan.
1: Kita
0: Buat
1: Menyenangkan. KBM ya. Panik ya, KBM.
0: Gak
1: ya.
0: Panik sih. Lebih kayak gak fokus sama Bernadia nih, aku sambil lihat music videonya nih.
1: Oh, harus banget gitu.
0: Iya, tuh kan. Posisi berapa? 14 ya?
1: Iya, ke posisi 14.
0: Kita Buat Menyenangkan.

0: itu sampai kapan ya?
1: Iyalah. Mm-mm. Sampai nanti kita akan merengkuh kebahagiaan seutuhnya.
0: Wih.
1: Ya prosesnya kita buat menyenangkan aja lah, Sil.
0: Betul banget, kawan.
1: Bener, kawanku. Sekarang posisi berapa?
0: Kita maju kali ya ke posisi 13. Ya.
1: Ada siapa? Bener, habis 14. Mm-mm. Bernadia kita buat menyenangkan, sekarang posisi 13. Mm-mm. Siapakah?
0: Ada batas senja.
1: Dengan?
0: Rumah dan baju baruku.
1: Barumu?
0: Barumu.

0: Sil, ini rumah dan baju baru tuh menurut kamu ya, lagunya Batas Senja maksud aku, rumah dan baju barumu tuh membuat kamu merinding gak? Menurut aku merinding.
1: Karena itu kayak suatu perjuangan ya.
0: Bener.
1: Harus punya uang.
0: Betul.
1: Biar tinggal bilang kamu mau apa.
0: Iya bener. Dan yang kita usahain itu uang yang semoga halal berkah untuk menghidupi kita gitu loh.
1: Yes, betul banget.
0: Menghidupi kebutuhan teman pro dua gitu ya. Ya, semoga kita diberkahi rezeki yang halal ya.
1: Amin.
0: Gimana? Lanjut.
1: Kalau lanjut ya, kita ke posisi ke-12 nih teman pro 2. Kalau tadi
0: siapa?
1: Ada Batas Senja ya di posisi 13, naik satu peringkat lagi ada Sal Priadi.
0: Dengan
1: pribadi.
0: itu dulu Anda menyebutnya Sal Pribadi.
1: Dan dengan lantangnya,
0: ya,
1: ku sebut nama dia itu
0: Sal Pribadi.
1: Sal Pribadi.
0: Move lah.
1: Iya,
0: sekarang
1: move lah. Sal Priadi dong.
0: Dengan
1: ada titik-titik di ujung doa.
0: ATT DUD ya berarti ya.

0: Asal okay. Priadi ya.
1: Ada titik-titik
0: di ujung doa. ATTDUD.
1: Ada titik-titik di ujung petik. Itu kalau KBRE.
0: Seorang Sylvia Z mengingatkan Rifki Minov untuk mengerjakan KBRN atau RRI.co.id.
1: Padahal kita berdua sama-sama last minute.
0: Terima kasih ya, friend.
1: Iya.
0: Terima kasih ya.
1: Tenang aja, friend. Pokoknya kalau lu belum,
0: saya juga belum.
1: Tenang ya. Aja.
0: Anda belum, saya juga mengusahakan last minute. Tapi memang teman pro 2 kita spill ya. Kalau teman pro 2 buka atau akses rri.co.id, itu info-info yang bisa kamu baca, berita-berita yang bisa kamu baca, itu yang bikin salah satunya aku sama Sisil.
1: Yes.
0: Iya.
1: Cari aja dah pokoknya ya.
0: Iya, betul. Nah, sekarang kita fokusin dulu ke Indonesia Top 20.
1: Iya.
0: rri.co.id-nya ntar ya Sisil ya.
1: Ntar aja deh.
0: Yes.
1: Ntar aja deh, boleh gak sih?
0: Boleh lah. Nah, ini sampai posisi 11 sekarang. Yang nangkring siapa posisi 11?
1: Ada Gia Indrawari nih yang udah nangkring lama sih, 13 minggu ya di chart.
0: Dengan lagunya?
1: Lagunya itu 1000 kali.
0: Di posisi
1: ke 11.

0: 1000 kali lagi dari Gea Indrawari di posisi
1: sebelas
0: Indonesia Top 20 Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Sekarang kita ke 10 besar ya.
1: Ke 10 besar dong.
0: Top 10. Big ada siapa?
1: Ten, bukan.
0: Oh, Big Ten ya.
1: Big Band.
0: Oh, Big Band di London kan?
1: Ada lagi, bukannya grup band cowok tuh ada ya?
0: Big apa?
1: Big Bang.
0: Big, oh, Big Bang.
1: Big Bang, Big Band.
0: Sebentar. Emang ada? Big Bang.
1: Bang bang da na na.
0: Oh, Big Bang. Bang wait, beda. Itu
1: ada
0: beda.
1: Ada Big Bang kan?
0: Ada Big Bang yang band.
1: Korea?
0: Yes, tahun 2006. Hmm. Ya Allah. Kemana saya masih
1: aja,
0: SD.
1: Kemana aja, Pak?
0: Ke sekolah waktu nggak itu. Iya, ya Big Bang dari Korea waktu itu. Ya, terima kasih Sisil sudah mengingatkan ya.
1: Iya, Mama.
0: Big Bang yang bisa disebut juga boy band ya.
1: Nah, boy band.
0: Di tahun 2006-an lah ya, 2000-an awal. Gitu.
1: Kita mau naik lagi kali ya.
0: Ya, top 10 tadi.
1: Top 10 tadi.
0: Dari top 10 bisa ke Big Bang loh ya.
1: Top. Saya Bang Bang. Yeah,
0: wah, yang mana nih?
1: Iya, yeah, sih.
0: Apanya? Bang-bang yang mana nih?
1: Oh. Coklat. Ayo lanjutnya kita gimana?
0: Ya. Lanjut posisi 10 top 10.
1: Ya, 10 besar aja deh kita ya.
0: Siapa?
1: Langsung ada lomba sihir nih.
0: Dengan
1: sama melompat tinggi banget.
0: Melompat lebih tinggi? Tinggi banget. Itulah, lebih tinggi dong.
1: Oke. Okay.

0: Ku petik bintangnya udahan, Sil.
1: Ya, cepet banget.
0: Iya, soalnya ini di posisi 10. Mm-hmm. Ada melompat lebih tinggi dari lomba sihir. Mm-hmm. Sekarang kita harus udahin karena kudu ke posisi 9.
1: Oh iya.
0: 9 ada siapa?
1: 9 ya, ada Sabrina Leonor dengan HAHA.
0: Saya sudah menebak itu. Dengan HAHA, teman Pro 2 ya. HAHA. Di posisi 9 ya, Sil ya?
1: Yes.
0: Setelah berapa minggu dia di Indonesia Top 20?
1: Setelah 12 minggu lamanya.

0: move lagi.
1: Kenapa? Pergi jangan kembali katanya.
0: Oh, iya, udah. Karena itu buaya-buaya yang pakai pemain, pakai cara lama seperti pemain lama gitu maksudnya. Seperti
1: lagu
0: buaya
1: lama. Lagu lama kaset kusut ya.
0: Iya, lagu lama kaset
1: kusut.
0: Kaset kusut. Iya.
1: Lanjut aja deh kita yuk.
0: Pengalaman sekali, Sylvia Z. Lanjut ke posisi 9.
1: Enggak dong, di posisi 8 dong.
0: Karena fokus ini udah 9.
1: Iya, fokus yuk.
0: Teman Pro 2 posisi 8, ada, setelah 9 ada siapa?
1: Ada Nuka nih.
0: Wah, ini yang judulnya panjang nih.
1: Iya.
0: Apa tuh?
1: MINDMIL.
0: Masa ini nanti dan masa indah lainnya Nuka. Di posisi 8 Indonesia Top 20 pekan ini.

0: Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya.
1: Atau MINDMIL.
0: Dari Nuka. Ya Allah, Siro, Siro.
1: Kerjaan banget.
0: Iya, bener. Melatih motorik kita.
1: Iya, melatih motorik.
0: Kemana?
1: Ingat, kita mau ke...

0: NPD udah ketemu nih, Sil.
1: Narcissistic
0: personality, disorder. Iya, bukan apa? Bukan psikologi disorder ya.
1: Siapa bilang psikologi?
0: Tadi kita menebak-nebak itu.
1: Enggak, kita Anda.
0: Oh, saya ya. Ya sudah, NPD dengan sempurnanya aku di posisi 7, naik lagi ke posisi 6.
1: Ada Enau dan juga Ari Lesmana nih, teman Pro 2 dengan sesi potret.
0: Wah. Wow.

0: Sesi potret dari Enau featuring Ari Lesmana ya Sil.
1: Yes.
0: Di posisi 6. Sekarang posisi kita 6. Naik posisi.
1: Naik ke posisi 5.
0: Top
1: langsung
0: 5.
1: Langsung aja ya. Kita udah masuk.
0: Siapa
1: di top 5. Ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
0: Gurun Hujan. Setelah berapa minggu dia ada di sini?
1: Dia udah 4 minggu loh.
0: Cepet
1: banget ya.
0: Sekarang posisi 5 ya. Yuk kita dengerin lagunya.

0: Gurun Hujan dari Juicy Lucy, band asal Bandung di posisi 5 on Indonesia Top 20 Pro 2 FM dari Solo atau Surakarta.
1: Yes, dan langsung aja kali ya, kita naik lagi ke satu peringkat setelahnya, Ki.
0: Siapa tuh?
1: Di posisi keempat ada Bernadia lagi dengan Rabun Jauh.
0: Langsung kita dengerin.

0: Yeah.
1: Emang Pro 2 ya, udah takkan terulang pokoknya deh.
0: Bener. Dari Vanessa Zee dan Roni Parulian di posisi 3. Sekarang di posisi runner up siapa sih?
1: Atau top 2?
0: Iya. Belum, topnya belum.
1: Top 2 dulu ya, sama Pro 2 atau di runner up ya. Ada Liodra dengan Pura-Pura.
0: Gak pakai lupa.
1: Enggak.
0: Itu jadi Mahen dong ya.
1: Mahen dong.
0: Pura-Pura dari Liodra di posisi 2, Indonesia top 20. 20.

0: Posisi 2 atau runner up ini yang nangkring ada Lyodra dengan lagunya Pura-Pura. Nah sekarang masih bareng Rifki Minov
1: dan aku Sylvia Z
0: di Indonesia Top 20. Saatnya untuk recap dari posisi 20. Dan langsung aja kita mulai.
1: Yuk.
0: Sebelum ke jawaranya, recap Indonesia Top 20 pekan ini.
2: 20 lagu Indonesia terbaik minggu ini.

0: Oke, di posisi ke-20 sama Pro 2 ya di Indonesia Top 20 kali ini ada Nona with Rollerblade.
1: 19 ada Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda dengan Kau.
0: 18 ada Marion Jola featuring Rai Putra Kawin Lari.
1: 17 Elsa Japasal dengan Buku Karangan.
0: Di posisi 16 ada Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu.
1: Posisi 15 Adrian Khalif dengan 2001 Kali.
0: Posisi 14 ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan.
1: 13 Batas Senja dengan Rumah dan Baju Barumu.
0: Di posisi ke-12 ada Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa.
1: Posisi 11 ada Gea Indrawari dengan 1000 Kali.
0: Di posisi 10 ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi.
1: 9 ada Sabrina Leonor dengan Haha.
0: Di posisi ke-8 ada Nuka dengan Masa Ini, Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Posisi 7 ada NPD dengan Sempurnanya Aku.
0: Di posisi ke-6 ada Enau dan juga Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: 5 Jussi Luisi with Gurun Hujan.
0: Di posisi ke-4 ada Bernadia lagi nih dengan Rabun Jauh.
1: Posisi 3 Vanessa Z featuring Roni Parulian dengan Takkan Terulang.
0: Dan di posisi kedua atau runner up ada Liodra dengan Pura-Pura.
1: Sudah selesai kita recap dari posisi 20 sampai runner up ya.
0: Ya.
1: Saatnya kita kasih paham.
0: Kasih tahu.
1: Siapa yang jadi jawaranya?
0: Tapi sebelumnya kita mau ngucapin dulu iya buat semua teman-teman label musik tentunya.
1: Ya, betul, dan music director kita Rido Wicaksono ya.
0: Yes.
1: Makasih juga untuk partner aku selama ini menemani aku di Indonesia Top 20, Sylvia Z.
0: Dan kamu juga. Drama mulai dramanya deh ya. Thank you banget ya.
1: Mulai drama kolosal lagi.
0: Iya, dimanapun kamu berada, pokoknya tetap sukses selalu buat kita semua ya.
1: Amin, amin. Aku, kamu, teman Pro 2 sukses. Yes. Terima kasih Sylvia Z sekali lagi. Dan teman Pro 2 pastinya terima kasih yang sudah mendukung, mensupport Rifki Minov. Rifki Minov mohon izin. Per 1 Juli insya Allah ke Pro 1 FM RRI Surakarta. Jadi kalau misalnya, ini misalnya bukan kepedean nih Rifki Minov ya.
0: Mau ikut, gabung sana.
1: Boleh, 101 FM frekuensinya.
0: Asik.
1: Itu, switching dari 105 FM.
0: Ke 101.
1: Iya, boleh.
0: Jadi kan naik ke posisi 1, bener gak?
1: Iya, bener. Okay. Aduh, pater gitu, aku nih.
0: Langsung aja deh ya kita ya.
1: Siapakah yang jadi juaranya?
0: Shalom si pendengar sederhana.
1: Wow, selamat ya Sheila geng.
0: Wow,
1: yes. Wow.
0: Oh ya gitu. Yes. Itu yang pasti bakal aku kangenin banget.
1: Aku juga.
0: Ya udah deh, ya Kia.
1: Sukses ya.
0: Makasih teman Pro 2 dan jangan lupa request lagu bagus bagus kamu ya supaya lagu bagus kamu tuh masuk ke chart kita.
1: Bener.
0: Bener enggak?
1: Bener. Terus, WhatsApp aja ke
0: 081-327-866-966.
1: Lalu mau request lagu juga boleh, sekalian itu, selain itu cerita-cerita juga boleh.
0: Iya, curhat sedengar, boleh.
1: Kita sebagai pendengar sedengar lagi. Disingkat dong sebagai pendengar sedengar.
0: Sisil banget. Yaudah yuk.
1: Jawara dari Indonesia Top 20 pekan ini atau di Indonesia Top 20 pekan ini ada Sheila on 7 dengan
0: Sederhana.
1: Sekalian Rifki Minov pamit.
0: Sylvia juga pamit.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bye.

0: apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
0: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
0: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
0: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Spotlight International.
1: 105,5 Prodo FM. Halo.
2: Teman-teman baik kamu, selamat sore teman Prodo, hari Sabtu lagi.
1: Yeay. Hari Sabtu lagi ya teman Prodo, bareng JJ and Tika di International Top 20.
2: Yoi, ada 20 lagu mancanegara terbaik pokoknya di minggu ini buat kamu teman Prodo.
1: Yok,
2: adakah ya Tik ya, lagu-lagu mancanegara favorit kamu yang ada di tangga lagu kita teman Prodo ya?
1: Yes. Simak ya teman Prodo.
2: Oke, langsung teman Prodo ya. Ya, seperti biasa untuk menyambut musisi baru di International Top 20 harus ada yang keluar dulu teman Prodo. Di minggu ini sayang banget Tayla dengan Chanel-nya harus keluar dari International Top 20 minggu ini. Say bye bye.
1: Dilanjutkan sama penyanyi yang ini juga udah legend ya Jay.
2: Oh
1: ya?
2: Legend.
1: Ya betul banget. Tadi say goodbye sama Tayla, sekarang say hi sama Shakira dan juga ada siapa tuh Jay? Buma Boy.
2: Burna Boy.
1: Oh Burna Boy. Aduh sorry. Burna ya.
2: Burna Boy. Coba kita cek. Okay. Karena ini soundtrack Piala Dunia teman Prodo ya. Yeah. Burna, ini mana nih? Loh, kok masih gila loh iya.
1: Burna Boy.
2: Burna Boy ya teman Prodo nih. Burna Boy.
1: Yoi.
2: Burna Boy di Piala Dunia ini teman Prodo ya. Jadi official soundtracknya. Judulnya apa Tik?
1: Judulnya

Dari official lagu dari Piala Dunia 2026 ini di posisi 20 ya Tik ya. Mm-hmm. Lanjut lagi ke posisi 19 teman produk ada Cat's Eye dengan Internet Girl yang ternyata sudah 20 pekan ada di International Top 20.

0: and brown eyes.
1: Harry Styles, teman Pro 2, di posisi 16 kali ini lagunya Aperture. Udah 17 pekan di chart kita ya, Ce?
2: Tuh.
1: Lama juga ya.

Lanjut lagi di posisi 15 92 ada official soundtracknya Toy Story 5 ya Tiki ya. Ada Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You yang kembali ke aliran musik Taylor Swift dengan country-country gitu. Jadi new entry minggu lalu, baru 2 minggu 92 ya, I Knew It, I Knew You di posisi ke 15.

Setelah Taylor Swift teman Pro 2, disusul juga nih posisi yang naik satu langkah dari Taylor ada Somber, lagunya Homebreaker yang ada di posisi 6.

Abis Sombra ada Pink Panthers featuring sama Zara Larsson dengan Stateside yang ternyata ya sudah lama juga teman produa 15 minggu ada di International Top 20 minggu ini.

0: Alex Warren lagunya Fever Dream teman Pro 2 udah 14 pekan di chart kita.
1: Yoi.
0: Dan minggu lalu ada di posisi 11, tapi kali ini dia menduduki posisi 12.

0: Sebelum ke 10 besar minggu ini ada Bruno Mars lagi, Tih.
1: Lagi dan lagi aja.
0: Yes, Bruno Mars selalu ada, bener. Selalu ada di International Top 20 ya, teman Pro 2 ya. Belum out loh lagunya loh ya. Dengan Risk It All, teman Pro 2 di posisi ke 11 minggu ini.

0: Hits International.
1: Wah, wow, udah masuk ke top 10 aja ya, Jay. Cepet banget sih. Kali ini ada Ariana Grande, lagunya juga baru viral nih, teman Pro 2. Mm-hmm. Biasanya dijadiin soundtrack ya sama netizen Indonesia ya, penikmat lagu Ariana maksudnya.
2: Oke.
1: Dan lagunya adalah Hate That I Made You Love Me, teman Pro.

0: Di posisi 9 ada boy band K-pop Korea yang akan ke Indonesia ya Tiki ya.
1: Ya, akhir tahun ya.
0: Akhir tahun ya. Gimana udah dapat tiketnya? Belum teman Pro 2 karena kemarin nambah hari terus ya ternyata.
1: Betul.
0: Ya. Hehehe. Ada BTS dengan Swim di posisi ke 9.

Di posisi 7 ada Harry Styles lagi ya, teman berdua ya. Tadi udah ada Aperture, sekarang ada American Girls di posisi ke 7.

Top 3 minggu ini teman Pro 2, sayang sekali harus dihuni sama Jawara International Top 20 minggu lalu. Sayang banget ya, turun 2 peringkat berarti ada Noah Kahan dengan Doors.

0: Habis Doors ada Hit the Wall, teman Pro 2. Lagunya siapa sih? Lagunya Gracie Abrams ya. Ini Gracie ini menurut aku salah satu penyanyi yang suaranya enak juga sih, Jay.
1: Iya, iya, enak ya, dan kan? Lagunya apa? Easy listening.
0: Iya, lagunya easy listening. Lagunya tuh simple-simple tapi enak gitu loh.
1: Benar, setuju, setuju, ya. setuju.
0: Kali ini dia wow, ada di runner up, teman Pro 2. Minggu lalu di posisi 5, melejit ya, Jay.
1: Naik.
0: Langsung aja teman Pro 2 aku puterin buat kamu.

0: Sebelum melihat teman pro 2 melihat ya, menyimak kali ya. Sebelum kita puterin siapakah juara International Top 20 di minggu ini, mau recap dulu dari posisi 20 ke runner up.
1: Pro 2 Hits International.
2: Posisi 20, Shakira, Burna Boy, Die Die.
0: Internet Girl dari Cat's Eye di posisi ke-19.
2: 18, Bruno Mars, I Just Might.
0: Def Anthem, Serenden di posisi ke-17.
2: Posisi 16, Harry Styles, Aperture.
0: 15, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.
2: Posisi 14, teman pro 2, ada Somber, lagunya Homewrecker.
0: 13, Pink Panthers featuring sama Zara Larsson dengan Stateside.
2: Top 12, Alex Warren, lagunya Fever Dream.
0: Rich It All, teman pro 2, coming from Bruno Mars, ada di posisi ke-11.
2: Posisi 10, teman pro 2, ada Ariana Grande, lagunya Had There I Met You Love Me.
0: BTS, Swim, di posisi ke-9.
2: The Visitor, lagunya Sienna Spiro, di posisi 8.
0: Di posisi 7, minggu ini, Harry Styles, American Girls.
2: Di posisi 6, Tame Impala featuring Jenny, lagunya Dracula, Jenny Remix.
0: Sienna Spiro, Material Lover, di posisi ke-5.
2: Posisi 4, Olivia Rodrigo, Drop Dead.
0: Di posisi 3, teman pro 2, Noah Kahan, Doors.
2: Runner up ada Gracie Abrams, lagunya Hit the Wall.
0: Dan siapakah jawara di International Top 20 minggu ini, Tika?
2: Ada Madonna dan Sabrina Carpenter, lagunya
0: Bring Your Love.

0: Yus, sudah 20 lagu mancanegara terbaik minggu ini, teman Bro 2 ya. Aku sama Tika kasih buat kamu. Adakah lagu favorit kamu yang lagi on repeat akhir-akhir ini masuk ke chart kita?
1: Yes.
0: Hai.
1: Boleh langsung request di Pro 2 kalau emang lagu kamu belum masuk ke International Top 20 ya, teman Pro 2.
0: Betul sekali.
1: Oke deh, kalau gitu JJ dan Nentika pamit untuk diri dulu dari minggu ini ya, Jay.
0: Minggu ini benar banget, teman Pro 2, kita mau pamit. Tapi mau makasih juga sama Brerido as a music director kita dan juga
1: semua label yang terlibat di dalamnya.
0: Yoi, selamat berakhir pekan, teman Pro 2, hari Sabtu ya. Cie lah, mau kemana nih?
1: Happy weekend, teman Pro 2.

0: Pro 2.
1: Wali Kota Surakarta Respati Ardi mendorong masyarakat meningkatkan literasi keuangan untuk mencegah maraknya penipuan online, pinjaman online ilegal, sampai judi online. Hal itu disampaikan oleh Wali Kota Surakarta di Balai Kota Surakarta Jumat kemarin 26 Juni 2026. Respati Ardi juga mengatakan kemampuan mengelola keuangan harus menjadi keterampilan dasar yang dimiliki setiap masyarakat. Karena menurutnya perkembangan teknologi digital menghadirkan berbagai kemudahan tetapi juga memunculkan risiko kejahatan keuangan yang perlu diwaspadai. Wali Kota Surakarta juga menjelaskan, berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2025, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia mencapai 66,5%. Sedangkan tingkat inklusi keuangan sebesar 80,51%. Data itu menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara penggunaan layanan keuangan dan pemahaman masyarakat terhadap manfaat serta risikonya.
0: Info Pro 2.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya dari dunia olahraga. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama finish di urutan ke-23 pada sesi latihan Moto3 GP Belanda yang berlangsung di sirkuit Assen hari Jumat kemarin. Veda Ega Pratama begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya setelah mencatatkan waktu tercepat 1 menit 42,331 detik. Veda masih begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya dan berangsur posisinya perlahan merosot sampai berada di posisi ke-23.

0: Now on air, Shelly Anjeli.
1: 105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Hola, Shipirili, Shipirili, Shelly Anjeli, putri di sini, Shipirili. Lupa lagi.
2: Shipirili. Shipirili apaan?
1: Shipirili adalah pokoknya enggak mau capek jelasinnya.
2: Shipirili, rili rili rili. Rilili, rilili.
1: Bukan. Oh, bukan ya. Aku malah tadi Shipirili.
2: Oh, itu susu murni.
1: Mm-mm. Barusan lagunya dari Mulan Jamila, Wonder Woman ya.
2: Iya.
1: Spesial buat seluruh perempuan dimanapun itu berada.
2: Bener. Perempuan hebat,
1: yes.
2: Perempuan tangguh seperti saya.
1: Oi.
2: Saya laki.
1: Woi,
2: ya?
1: Mas. Itu oh, laki, iya. Laki.
2: Saya laki-laki dan apresiasi ya untuk
1: kenapa jadi
2: perempuan-perempuan Indonesia yang tangguh dan hebat, Shirley.
1: Iya.
2: Maksudnya begitu ya, kayak kamu lah ya.
1: Oh, Masya Allah. Tuh. Hai, Rifki.
2: Hai,
1: kamu
2: Shirley.
1: Masih di sini.
2: Masih, sebelum ya ke Pro 1.
1: Iya loh, kalau aku mah anaknya baik banget kan. Gak pernah gimana-gimana gitu.
2: Masya
1: kan.
2: Allah.
1: Gak pernah, apa sih, ngerosting kamu ya.
2: Iya, aku juga gak pernah.
1: Gitu banget ya. Ya ampun.
2: Aku juga gak pernah. Shirley, kamu ke Pro 1 kapan?
1: Lagi gimana? Apa kamu yang di sini, saya yang ke sebelah?
2: Wah, alhamdulillah.
1: Oh gitu ya.
2: Enggak. Alhamdulillah semuanya.
1: Iya, betul.
2: Mau di Pro 2, mau di Pro 1, saya masih bisa menerima itu dengan baik, dengan bersyukur gitu loh.
1: Tapi kok mainnya di sini terus sih? Kenapa jaketnya juga di sini, tasnya di sini? Why gitu? Iya.
2: Karena di sebelah ini sekarang ada Mas Hanan ya di Pro 1 ya. Enggak enak ada dia.
1: Oh gitu ya. Masih belum enakan ya? Masih
2: pekewo.
1: Pekewo, masih pekewo.
2: Yes,
1: ya.
2: Iya. Dia apalagi kan senior juga kan.
1: Asik.
2: Umurnya di atas kita loh dia.
1: Iya.
2: Iya, itu enggak enak lah, tahu-tahu naruh jaket di situ ya kan.
1: Iya, ya nanti juga terbiasa ya.
2: Iya, nanti lama-lama ya enggak tahu diri lah ya. Janganlah, tahu diri.
1: Tahu diri, ya tahu diri aja juga deh karena Shelly Anjeli yang nemenin kamu sampai nanti jam 19 waktu Indonesia Barat.
2: Semangat
1: di sore ceria.
2: Banget. Ceria banget Shirley tadi.
1: Iya, namanya juga sore ceria.
2: Tapi
1: namanya
2: katanya
1: juga Shipirili. Namanya juga Shelly Anjeli.
2: Shipirili itu what is it? Apa sih? Shipirili.
1: Ada capek harus
2: jelasin.
1: Harus jelasin mending searching aja.
2: Oh, iya. Nanti saya searching deh Shipirili apaan.
1: Shipirili.
2: Ya.
1: Tapi Shipirili tuh setelah saya lihat-lihat gitu ya, itu ternyata nama kepanjangan saya loh. Sipi, Shelly Anjeli Putri.
2: Rili.
1: Rilinya tuh adalah Riang dan Lincah.
2: Wow. Oh, itu berarti singkatan yang buat Anda sendiri.
1: Kebetulan aja sih ada Sipi Rili.
2: Saya mau cari ya, Sipi Rili itu apa ya?
1: Sipi Rili. Teman Pro 2 sore cerianya aku temenin. Kalau kamu juga mau request lagu, mau titip salam, mau cerita-cerita sama aku, boleh. Tinggal WhatsApp saja di 081-327-866-966. Halo ya. Selamat sore buat teman
2: siapa
1: Pro
2: tuh?
1: 2 Zulia di Jakarta. Mendengarkan via RRI Digital. Matur nuwun, terima kasih. Jakardah, gimana Jakardah? Cerah enggak?
2: Oh iya, dari Google nih, Shipirili adalah jargon.
1: Okay.
2: Istilah ceria yang sering diucapkan oleh karakter Dulce Maria.
1: Dulce Maria, telenovela. Bright.
2: Oh, Carita the Angel?
1: Iya.
2: Oh, ya Allah.
1: Nonton juga tah?
2: Iya, tahu. Sekarang kan pemainnya udah dewasa.
1: Udah dewasa.
2: Carita the Angel. Tahu. Ya, oh, dari gitu.
1: Iya, si anak kecil itu kan dia suka ngomong Shipirili gitu kan.
2: Iya, artinya sama Shipirili sama itu kan di Carita the Angel ya?
1: Ya.
2: Sama yang itu loh, yang dari Turki itu loh, yang anak kecil tapi kisahnya sedih sih itu.
1: Tahu deh kayaknya.
2: Tahu kan, lupa tau, namanya aku. Ya, aduh. Ya. Apa ya? Drama Turki. Lewat, saya cari deh.
1: Mana banyak lagi.
2: Bukan.
1: Tapi drama Cina nonton enggak?
2: Lewat aplikasi itu nonton sih. Drama okay. Turki apa sih, lupa. Bani. Itu dulu happening loh, Shirley.
1: Drama India nonton enggak?
2: Wah. Nonton Mahabharata. Iya, yang ampun. Akhirnya siapa sih, Syahr Syah itu deket sama Ayu Ting Ting kan?
1: Emang iya ya?
2: Iya, oh, dulu kan jadi apa, berita gosip gitu. Itu betul. Apa sih?
1: Apa?
2: Kok belum ketemu ya?
1: Iya, sulit sih. Aku juga lupa.
2: Drama
1: lagi.
2: Turki anak kecil.
1: Drama Turki anak kecil.
2: Coba apa ya?
1: Ini lagi. Aduh, apa sih yang itu juga lupa.
2: Elif, ya Allah.
1: Elif. Kok enggak tahu
2: ya? Enggak tahu Elif. Drama Turki menceritakan tentang seorang gadis kecil bernama Elif yang harus tumbuh dengan kerasnya konflik keluarga, perpisahan dengan ibunya, dan berbagai intrik rumah tangga. Sedih tapi kalau Elif.
1: Oh.
2: Gitu. Kalau cerita The Angel kan ceria ya.
1: Iya. Iya. Iyanya gitu.
2: Cerita banget. Tapi ya itu ada sedihnya. Kalau Elif sedihnya doang. Sedihnya, ceritanya wajib. Jarang cerianya jarang banget Elif okay. tuh.
1: Kalau kamu kelihatan sedih enggak hari ini?
2: Enggak. Kamu kelihatan pamer hari ini. Pamer keceriaan.
1: Oh iya benar.
2: Ya kan enggak apa-apa. Positive vibe.
1: Ya,
2: menularkan keceriaan gitu. Kepada pendengar atau teman Pro 2.
1: Yoi dong, gitu. Harus banget. Semoga kehadiran aku bisa terus ngasih energi baik buat teman Pro 2 yang selalu setia. Makanya ini openingnya spesial, openingnya agak lama karena pasti akan kangen ngobrol sama Rifki Minov ya nanti.
2: Masya Allah.
1: Ya. Tapi nanti kalau kamu sudah di sebelah, aku gitu.
2: Oh, kita kamu akan berpandangan gini. Sinis dengan saya ya?
1: Iya.
2: Gak apa-apa sih. Nanti aku kirim santet ke kamu ya.
1: Nauzubillah minzalik.
2: Gak bisa.
1: Serem gak banget. Gak kira-kira bisa, rambut aku rontok gak ya di sini?
2: Emang santet emang beneran?
1: Kakak tahu.
2: Saya juga gak tahu emang beneran itu.
1: Ada gak? Ada lah. Ada.
2: Ya kalau ilmu atau ada. Sihir ada. Ilmu gaib atau sihir ada.
1: Iya.
2: Cuman kalau santet gak tahu aku.
1: Iya.
2: Tapi cuman gini aja. Ya kita doanya semoga kita dijauhkan dari mara bahaya.
1: Yes you.
2: Iya, yang secara nyata atau secara gaib gitu.
1: Yongkru.
2: Gitu aja.
1: Yes, betul banget. Kalau ngomongin sihir, let's go. Karena Lomba Shirley sihir. Anjali juga masih beraksi. Sampai nanti kita dengerin aja lagunya Kotak featuring Lomba Sihir. Yes. Beraksi. Enjoy.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
2: Teman Pro 2, mari kita update terlebih dahulu untuk pantauan arus lalu lintas di Kota Solo sore hari ini kira-kira seperti apa. Sekarang Sherly sudah terhubung dengan rekan Aji yang berada di sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Selamat sore rekan Aji.
3: Selamat sore Kang Sherly, selamat sore pendengar Pro 2.
2: Siap, gimana pantauan arus lalu lintas di Kota Solo sore hari ini, Mas Aji, laporan selengkapnya?
3: Ya, baca Sherly, kami informasikan untuk pantauan terkini kondisi arus lalu lintas Surakarta pada sore hari ini. Kita mulai dari Sekitar Barat, Kecok Timur, Tanjung Sabtu Dati, dan Kurang Ledak. Tukar lalu lintas saat ini terpantau ramai lancar. Tidak ada antrian atau kemacetan. Sudah siap-siap yang berambil berlambung merah. So, dari kawasan Kawasan Camit dengan Kumplang Jok. Kemudian sampai Mojosongas, kemudian Simpang 4,

0: padat, berkaitan dengan jam pulang kerja tuh. Kemudian tuh ke dari Kembangan ke barat sampai dengan dibas-dibas ke Sundaran Barat, Sundaran Barat ke barat simbang tiga super motor ke utara sampai dengan simbang empat Gendengan ke arah Samboja juga terpantau lancar untuk arus lintas pada sore ini. Kemudian di Jawa Timur di masuk Juruk, Juruk, Juruk terus ke barat depan UNS Sekar Pace, Sembengan, Sembengan sampai terus kemudian simbang empat Tanggung Bangku Selatan sampai dengan Mawat Warung Pelem dan Pasar Besar juga terpantau kondisi arus lintas pada sore hari terpantau ramai lancar, tidak ada kepadatan dan kepadatan di setiap apil atau lampu merah. Adapun di sini jika terjadi antrian kepanjangan, kita di sini siap standby memonitoring dan mengintervensi jika terjadi antrian kepanjangan di setiap simpang empat yang berapil berlampu merah. Kemudian di kawasan Balapan Ngemplak juga terpantau ramai lancar. Untuk di bergeser ke kawasan simpang empat Ketandan di selatan ke arah Pasar Kliwon, Sangkrah sampai dengan Batu Ron juga terpantau arus lintas ramai lancar di demisi roda empat angkutan berat. Untuk di sekitaran Bundaran Balai Kota juga terpantau lancar untuk kondisi arus lain pada sore hari ini. Sementara itu bisa kami sampaikan pantauan kami di CCTV Dinas Perhubungan Surakarta dan Sinral Control Room di Surakarta pada sore ini. Saat di Rabu lalu lintas yang ada, jangan menggunakan handphone saat mengemudi, utamakan keselamatan daripada kendaraan. Demikian ya, Sally, pantauan dari kami yang saya laporkan pada sore ini ke kondisi arus lintas pada hari ini. Tertib lalu lintas Daya Wong Solo, selamat sore.
1: Selamat sore, terima kasih rekan Aji, selamat kembali bertugas. Itu tadi teman Pro 2 informasi lalu lintas di Kota Solo sore hari ini. Pastikan kamu tetap hati-hati di jalan, tetap waspada, toleransi dan juga sabar.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo.
0: Teman

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Dengarin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Masih di sore ceria nemenin kamu teman Pro 2. Gimana sore hari ini yang masih terus stay tune di Pro 2 FM Solo? Boleh absen dulu aja yuk seperti biasa di nomor WhatsApp 081327866966. Aku mau sapa aja dulu deh buat teman Pro 2, di Haristanti, dia Purnama Sari, Catur, Mas Prapto, kemudian juga ada Mas Panca, terus Ninda, Zulia di Jakarta, Ninda di Bandung ya, terus habis itu ada Yoram Rinaldo, dan masih banyak lagi. Ada Mas Hendra juga di Gajahan, terima kasih selalu setia sama Pro 2 FM Solo. Oh, ada yang lama gak ketemu ya, Mas Joko Pranoto di Fajar Indah. Kalau lagi dengerin boleh absen ya sama Shirley di sore ceria hari ini. Hari ini emang jadi hari yang luar biasa menurut aku teman Pro 2. Tadi di jalan agak-agak matanya pedes ya. Pedes kenapa ya? Ngantuk kali apa gimana ya? Butuh merem-merem sebentar aja tapi belum sempat, it's okay, gak apa-apa, nanti habis nemenin kamu aku tidur istirahat dulu ya. Tadi bangun jam 4 kurang, terus lanjut aktivitas terus sampai sore hari ini sampai malam nanti. Senang banget ada kesempatan me time barengan sama kamu. Me time tapi sama teman Pro 2, tapi di sininya kan sendiri, jadi enjoy banget karena teman Pro 2 juga baik-baik, suportif sekali, selalu mendoakan juga, saling ngasih energi baik. Jadi terima kasih banyak ya. Hari ini luar biasa banget dengan berbagai aktivitas yang aku jalani, ketemu sama orang-orang baik. Jadi sampai sore hari ini tadi di sini juga masya Allah sekali ya, saya jadi mellow gitu. Semoga kebaikan selalu abadi ya teman Pro 2, karena aku yakin kebaikan itu akan selalu menang pada akhirnya ya. So, aku mau lanjut sama lagu yang enak banget dari Riza Artemevia, Keabadian.

Ini adalah lagu favorit aku, Tumang Pro 2. Seenak itu aja sih lagunya, maknanya juga bagus ya. Hari ini lagi banyak banget event yang ada di kota Solo, baik itu musik ataupun juga ada seperti seminar gitu ya, penampilan budaya dan lain sebagainya. Ada Tumang Pro 2, ada Sukaria Jawa Jawa Jawi ya, bener ya. Ini tuh kalau kamu suka apa, foto-foto gitu ya, terus suka bikin konten, nah cocok sih Sukaria Jawa Jawi tanggal 23 sampai 28 Juni di dalam Joyokusuman, sorry, di Joyokusuman Gajahan ya, Tumang Pro 2, jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Kamu bisa ke sana ya. Terus ada penampilan-penampilan juga sih. Jadi ada pentas seni, ada keroncong, juga pertunjukan musik juga ada di situ, Tumang Pro 2, di dalam Joyokusuman. Wih, hari ini malahan ya ada live music bersama ini teman-teman saya juga nih, grup keroncong ya, hari ini banget Tumang Pro 2. Bahkan ada juga kenduran UMKM. Wah, ini bagus banget loh, apa namanya, narasumbernya keren-keren semua nih. Sampai ada Ani Avanti juga loh, keren. Tapi ini hari kapan ya? Gak disertakan tanggalnya sih sebenarnya. Tapi hari ini deh kalau gak salah. Tapi ini di Solo Square Mall ya, tapi ya. Bahkan day 2, ada day 2 berarti kemarin dong ini. Kalau yang hari kedua pun juga ada live performance juga. Wah, terus kalau kamu suka banget sama Lomba Sihir juga hadir hari ini di Solo, tapi di Tirtonadi Convention Hall ya, Tumang Pro 2. Intimate Session, bahkan ada banyak banget juga musisi-musisi dari Solo yang bakal tampil di akhir-akhir hari ini ya. Dan juga pekan-pekan selanjutnya lagi banyak banget event ya, Tumang Pro 2. Juni spesial banget sih, emang ya. Keren, ada pasar literasi juga dan lain sebagainya. Nanti aku akan hadirkan infonya buat kamu. Karena buat kamu yang suka banget juga jalan-jalan ke Taman Balikambang, akan ada juga event yang hadir di Balikambang. Kira-kira apa? Stay tune di Prodo FM Solo, nanti aku hadirkan infonya buat kamu.

0: Dengarin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Kebaya Kutu Baru, salah satu jenis kebaya klasik Indonesia. Karakteristik kebaya yang muncul di akhir abad ke-18 ini adalah sejari kain yang menghubungkan lipatan kebaya sisi kiri dan kanan di bagian dada atau kutu baru. Dalam pemakaiannya, kebaya ini biasanya ditambahkan dengan kain yang dililit pada bagian perut atau stagen yang menguatkan siluet feminin dari tubuh perempuan. Meski penggunaannya terbilang rumit, di zamannya kebaya ini digunakan sebagai pakaian sehari-hari untuk bekerja dan beraktivitas yang umumnya dibuat dengan material tipis dan juga ringan. Di zaman kolonial, perbedaan kelas sosial biasa ditunjukkan dengan penggunaan pola motif dan bahan yang berbeda. Begitu populer saat digunakan oleh mantan ibu negara Tien Soeharto. Kebaya Kutu Baru umumnya dikombinasikan dengan sebuah batik biron yang dilipat berlapis-lapis. Dan saat ini, kebaya Kutu Baru ini sudah menjadi pilihan untuk semua usia, baik untuk acara non-formal ataupun acara resmi.

0: 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu masih nemenin sampai nanti kelar, bahkan sampai jam 12 malam nanti ditemenin sama kawan aku juga dijaga malam ya. Teman Pro 2, ntar di Solo tuh bakal ada event yang bagus ya menurut aku. Jadi ada Suaraga Fest yang akan dilaksanakan di Balikpapan nanti di awal bulan Juli 2026. Bentar lagi sih, jadi memadupadankan musik, wellness, dan juga instalasi seni. Seru, seru, seru. Apalagi tempatnya di Balikpapan ya. Ditunggu aja deh. Buat kamu yang kepo-kepo, bisa cek di website rri.co.id, pilihnya Surakarta ya. Dan kita juga masih menunggu kumandangan azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya di jam 17 lewat 33 menit waktu Indonesia Barat. Maka pastikan tetap di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Kulepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

Teman Pro 2, ini saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Maka selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi teman Pro 2 yang menjalankan.

kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RI Komisi 7 dari fraksi PKB dengan ini menyampaikan selamat dan apresiasi kepada RRI yang telah resmi menjadi pemegang hak siar terestrial audio untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan menyiarkan Pesta Bola Dunia 2026.

melalui Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan siaran luar negeri. Terima kasih kepada RRI yang selama ini telah menyampaikan informasi, memberikan edukasi, menghadirkan hiburan untuk melayani kepentingan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melestarikan budaya nasional. Semoga RRI selalu mengudara dan semakin jaya. Terima kasih, salam sehat, dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana, menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana, berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana, tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Lagu yang aku suka banget teman Pro 2, berasa kayak aku tuh mau gimana ya, dengerin lagu ini. Terus tadi juga ada kerjaan, ada salah satu requestnya tuh lagu ini, jadi kayak gak bisa sih. So enak gitu lagunya, maknanya juga bagus, dan masih nemenin kamu di sore ceria juga sampai ntar hari ini Sabtu, berarti nanti ada music live chat ya teman Pro 2, nemenin kamu barengan sama aku dan kawan aku juga nanti yang nemenin kamu ya. Batik, bahas tingkah dan karya anak muda sekarang aja. Kita bahas, kalau kamu mau bahas sesuatu seputar anak muda, boleh. Bagi tahu aja di 081-327-866-966.
1: Baby, let's go! Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Jelas lagu-lagu barusan itu adalah lagu anak muda zaman sekarang banget ya, teman Pro 2. Ada Nona Rollerblade, Ray, Where is my husband? Where is my husband? Ada Juicy Lucy juga, Malapetaka. Gimana? Enak-enak toh lagunya. Rollerblade-nya Nona ini ternyata tuh bener-bener seterkenal itu, seviral itu sampai negara-negara yang lain loh. Bahkan kemarin tuh aku ngelihat di Spotify ada remix sama bentar deh. Tapi bukan ini dia. Terus ada juga yang Jebung ya. Terus aku penasaran Jebung apa sih gitu kan. Ternyata ya sama musisi-musisi lain gitulah. Salah satunya ada Stephanie Putri gitu, teman Pro 2. Dari label yang sama gitulah sebentar. Aku penasaran deh, kemarin ada kok Nona yang sama ini Rollerblade ya, aku coba cek dulu. Oh ini nih, sama ST dan Marila Karajita. Ini orang mana ya, Meksiko apa ya? Iya kan, pokoknya orang manca deh, di remix gitu. Bener-bener saya terkenal itu, terus sampai akhirnya kan aku kemarin lagi suka banget sama lagunya Nona yang Rollerblade ini. Sampai sekarang juga masih suka sih. Itu ada di YouTube gitu kan. Biasanya banyak orang gitu ya, biasanya yang juga ngerti musik, ngerti lagu gitu ya, ngerti suara. Mereka tuh nge-react musisi-musisi yang punya lagu baru dan viral gitulah, teman Pro 2. Atau dia lagi perform gitu sih. Dan emang waktu Nona ngebawain Rollerblade di The First Take gitu ya, versi live-nya itu tuh kayak bagus banget, smooth banget, keren banget. Yang bikin aku, ya kalau di Rollerblade ini kan yang paling apa ya, paling melekat itu adalah udah siap belum? Iya. Jalan-jalan dengan sepatu roda ku. Cuman akhirnya aku jadi tahu bagian-bagian mana aja sih yang dinyanyiin sama 4 personilnya. Dan aku lumayan impress banget sama bagiannya Esther ya. Kalau nggak salah namanya Esther, yang pertama lah pokoknya ya. Island girl from Indonesia, body bomb best di best the speaker. Enak banget, keren sih, mantul banget. Yang waktu bagiannya siapa sih namanya, Shash ya kalau nggak salah, itu juga enak. Waktu yang rollerblade itu juga enak banget. Gimana kalau lagu-lagu yang lagi naik akhir-akhir ini? Kemarin sempat sesi potret juga ya. Aduh, sedih banget sih kalau lagu itu menjadi pengingat aja sih sebenarnya. Cuman kayak kalau ngebayangin seperti lagu itu, lagu sesi potret itu kayaknya, aduh ya ampun, banget sedih banget gitu ya. Semoga tetap diberikan kesempatan deh untuk selalu berada di dekat orang-orang yang kita sayang. Ya kan, aku lanjut aja kalau gitu. Ini lagu tuh zaman saya kelas berapa ya, cuman enak banget aja ya. Ada sesuatunya gitu, karena judulnya juga sesuatu dari Syahrini.

0: Ferry, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: BMO Field, stadion pembuka Piala Dunia 2026 yang ada di Kanada. Stadion ini bukan hanya ramai saat turnamen internasional berlangsung. Sejumlah klub elit Eropa juga pernah merasakan atmosfer stadion ini dalam laga persahabatan pramusim. Beberapa nama besar yang pernah bermain di BMO Field adalah Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester City, Juventus, Aston Villa, sampai AS Roma. Kehadiran klub-klub itu ikut meningkatkan popularitas stadion di kalangan pecinta sepak bola Amerika Utara.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Lagunya dari Yura Yunita, buktikan. Buktikan kalau teman Pro 2 sekarang tuh lagi dengerin Pro 2 FM Solo dengan WhatsApp di 081327866966. Apa ini? Banyak banget ya. WA. Terima kasih. Halo, selamat malam. Shalom. Halo Marisa, Catherine. Di Kota Gede Yogyakarta, terima kasih sudah menemani aku. Salam kenal ya. Gimana Jogja hari ini? Oh, ini malam minggu ya? Malam minggu ya? Oh, malam minggu. Gitu doang ya. Iyalah, lah emang mau gimana? Pokoknya aku nemenin kamu aja udah yang paling benar, teman Pro 2. Terima kasih. Salam untuk keluarga ya. Buat teman Pro 2. Marisa, Catherine. Oke, kirim salam aja juga buat semua pendengar ya, Kak. Terima kasih. Salam juga buat keluarga kamu ya. Teman-teman kamu juga mungkin lagi jalan-jalan, lagi menikmati suasana malam di Jogja. Main-main ke Solo juga udah gampang banget ya, tinggal naik KRL aja tuh. 8.000 saja. Hola Kak Sipirili, Sipirili. Hai Catur, hola, selamat malam. Sore ceria barengan sama aku yang selalu ceria banget, ya enggak? Iya enggak? Makanya emang benar Sipirili, Shirley Sipirili. Yang aku ikut senang sekali, Masya Allah, Alhamdulillah. Hari Sabtu ini jadi Sabtu yang berkah sekali menurut saya. Karena tadi juga gue udah cerita, tapi pasti Catur gak dengerin tadi. Aku gak mau ya ngulangin lagi. Dari tadi malah suruh ngulangin terus ya. Oh my god, tadi juga Rifki Minov minta diceritain. Buset dah. Sebel ya. Cuman hari ini luar biasa sekali, selalu diingatkan bersyukur gitu ya. Karena hari ini ketemu banyak orang baik gitu. Semoga kebaikan, kebenaran selalu abadi, dan saya percaya kalau kebenaran, kebaikan itu akan selalu menang sih. Best, top, mantap, the best. Senang banget juga kalau Catur hari ini ada sesuatu hal yang sudah ditunggu-tunggu dan akhirnya bisa benar-benar terjadi ya. Tinggal nanti nunggu waktunya untuk gas, top, mantap. Semoga bisa ketemu sama Catur, bisa nyantol sama Catur ya. Karena kita udah nyantol banget nih, udah sefrekuensi di 105.5 FM ya. Pokoknya Catur kalau lagi di jalan hati-hati terus ya. Tetap waspada, toleransi, sabar. Selalu bawa jas hujan juga meskipun emang cuaca lagi cerah gitu ya. Tapi kadang-kadang juga sempat hujan malam gitu kan. Pokoknya dibawa aja ya. Masih ada sedihnya. Karena bertahu Bray Rifki mau ke Pro 1. Kapan-kapan mau ke situ. Mau ngasih gift kenang-kenangan dari aku. Melo jadinya. Tapi benar. Namanya juga hidup ya, gitu. Pasti ada sedihnya, ada senangnya gitu ya. Hari ini alhamdulillah dari pagi sampai sekarang gitu ya. Banyak bersyukurnya, tapi ada juga mengsetnya juga, ada banget sama. Tapi gak usah diceritain, mengsetnya gak usah dicerita ya. Shirley mah mengset mulu, melo mulu tiap hari, terharu dikit-dikit apa. Ada hesannya, ada, iya benar pasti ya. Tapi masih yang oke lah gitu. Tuh sih. Ada aja ya stikernya tuh bener-bener deh. Cuman iya sih, makanya tadi waktu jam 4 ya, tadi opening tuh aku spesial. Jadi Rifki Binaf tuh mau keluar. Gak boleh, jangan dulu. Udah di sini aja dulu nemenin, please. Satu lagu ini selesai abis itu opening ya, please. Abis itu tadi opening barengan sama Rifki Minov ya, siapa tahu besok udah gak bisa lagi ngobrol-ngobrol langsung siaran bareng Rifki gitu ya. Semoga waktu kesini ketemu sama Shirley Angeli si Pirili ya Catur. Tapi aku izin sih. Nanti aku sembunyi aja ya, aku melihat dari jauh. Kok gitu toh? Wujud rasa terima kasihku sama Bray Rifki karena udah nemenin di saat senang dan sedihku. Ya bener banget.
aku juga jadi akhirnya throwback ke masa-masa duo R di pagi hari di Spada, dan itu ngasih energi baik banget buat teman pro 2 di pagi hari. So aku bener-bener bisa ngerasain rasanya gitu ya, gimana kedekatan teman pro 2 sama Rifki juga gitu salah satunya. Ya wes, no sedih-sedih, malam minggu langsung aja aku mau kasih lagu enak pas ya dari Ada Band Intim Berdua.

Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Saat musim hujan tiba, memang memberikan kesejukan ya. Tapi hati-hati teman Pro 2. Kalau hujannya deras dan lama, bisa jadi banjir. Sebenarnya, ada hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampaknya. Yuk teman Pro 2, bersama-sama kita ingat lagi mitigasi dari bencana banjir. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah tetap bersih dan tidak tersumbat. Sampah kecil seperti plastik atau daun kering bisa membuat air meluap lebih cepat. Luangkan waktu beberapa menit setiap minggu ya, untuk memeriksa selokan di depan rumah kamu. Kedua, hindari membuang sampah sembarangan. Kebiasaan kecil ini punya dampak besar terhadap kelancaran aliran air. Ingat ya teman Pro 2, sungai bukan tempat sampah. Ketiga, siapkan tas siaga bencana. Isilah tas itu dengan lampu senter, obat-obatan, dokumen penting, air minum, dan pakaian secukupnya. Kita tidak pernah tahu kapan harus bergerak cepat, teman Pro 2. Keempat, ketahuilah titik evakuasi terdekat dari rumah kamu. Pastikan seluruh anggota keluarga mengetahuinya. Banjir bukan hanya urusan pemerintah atau relawan. Ini adalah tanggung jawab bersama, teman Pro 2. Dengan langkah kecil dan kesadaran besar, kita bisa meminimalkan risiko dan melindungi orang-orang yang kita cintai. Mari waspada, peduli dan siap siaga, karena keselamatan dimulai dari kita sendiri. Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Never Be Alone, teman pro 2, tenang aja karena sampai jam 12 malam nanti bakal ditemenin kawan aku juga. Bahkan habis ini kita simak dulu ya. Habis ini music live chat. Kak Shen mau diputerin Perjalanan Terindahnya Hula Hoop featuring Aska Rocket Rockers ya. Coba dicek dulu. Oke. Perjalanan Terindah ya. Perjalanan Terindah. Kenangan Terindah lagi, Perjalanan Terindah. Perjalanan Terindah. Oke. Aska Pratama benar ya, sebentar. Benar, ini Aska Pratama ini ya. Yes, oke, boleh. Langsung aja deh lagunya aku kasih buat kamu yang udah request lagu ini karena katanya ditunggu. Elunya banyak ya, ditunggu gitu. Tunggu aku ya. Oke, si Pirili. Boleh banget lagunya aku kasih buat kamu. Nemenin masih di sore ceria. Meskipun habis ini lanjut jaga malam, ada music live chat terlebih dahulu, terus nanti dilanjut sama kawan aku ya. Terima kasih banyak teman Pro 2, tetap sehat-sehat buat kamu, tetap semangat, dimudahkan dan dilancarkan setiap urusan kamu. Jangan lupa untuk bahagia juga ya. Maaf-maaf kalau telah menemenin kamu ada salah maupun kurangnya ya. I'm sorry, please forgive me, I thank you and happy sad night. See ya.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, apa kabar? Vina Mufiana nemenin kamu hari ini di Music Live Chat. Yang pasti hari ini aku bakalan jadi teman terbaik kamu selama 1 jam. Dan seperti biasa aku bakalan ajakin kamu buat ketemuan sama salah satu musisi dari Yogyakarta yang punya karya terbaru yang menurut aku karyanya tuh enak banget buat kamu dengerin. Dan kalau kamu lagi ngerasa falling in love sama seseorang, lagu ini kayak cocok buat kamu, teman Pro 2. So kita kenalan langsung dan kita akan ngobrol barengan sama Fortune. Hai. Aduh, ini cowok ganteng semua teman Pro 2 asli. Siapa yang ngerasa ganteng?
1: Enggak ada.
2: Cantik. David cantik.
0: Kalian sehat kan guys?
3: Sehat.
0: Ya. Kayaknya kalau dari raut wajahnya sehat, tapi disehat-sehatin ya.
3: Sehat.
0: Oke deh kalau gitu kita kenalan dulu teman Pro 2 ya sama Fortune yang baru aja ngerilis single baru. Tapi sebelum kita ke single, kita kenalan sama semua personilnya ya. Kita absen ya guys.
3: Oke. Okay.
0: Ibu guru mau absen okay. Ya. Jangan kita lihat ada yang bolos atau enggak. Oke. Okay? Kita absen dari vokalisnya ada Davi.
4: Halo.
0: Hai Davi. Terus ada gitarisnya Kevin.
5: Hai.
0: Ada Henok di basis.
6: Halo.
0: Dan juga ada Yoga di keyboarding.
7: Hai.
0: Nice. Ini fun fact-nya teman Pro 2, Yoga sama Kevin itu kakak adik.
1: Aduh gimana ya.
3: Iya begitulah.
0: Emang ngerasa kaget ya kalau oh ternyata Yoga kakak aku gitu ya?
1: Sering masih kaget aja.
0: Oh gitu. Kamu padahal berharapnya kakaknya siapa?
6: Sendiri.
0: Waduh. Wah, kenapa kamu berasa biar mendapatkan warisan orang tua tuh semua buat kamu gitu?
1: Enggak sih, mbak, bercanda aja.
6: Takut nanti ya.
0: Selisih berapa tahun sih?
1: 3.
0: 3 tahun. So far gimana punya kakak cowok? Aku tuh pengen soalnya punya kakak cowok, tapi aku anak pertama, jadi enggak bisa ngerasain punya kakak cowok.
1: Jujur kalau waktu kecil sering ribut.
0: Mm-mm. Boleh deketan sama ikut
6: kan? Jujur waktu kecil tuh sering ribut karena ya mungkin masih kecil ya.
0: Mm-mm.
6: Ya masih kadang Mbak tahu ya Mbak, aku kira seneng rode Mbak.
0: Kan saat itu ya.
6: Kalau sekarang oke okay lah.
0: Oh gitu.
6: Sekarang
3: sayang enggak? Sayang enggak?
6: Biasanya
3: sayang enggak?
6: Apa sih? Sekarang ributnya paling tentang ide-ide aja.
0: Oh gitu, tentang pembagian salary ngeband juga ya, enggak?
6: Ngeband enggak.
3: Royalty.
0: Enggak. Tapi kalau Yoga gimana berkolaborasi sama adik di dalam satu band gitu?
3: Susah-susah gampang sih.
0: Mm-hmm.
3: Susah-susah gampang karena pasti hubungan darah tuh punya apa ya, punya klik tersendiri. Kayak misalnya caranya kita marahan sama adik terus sama temen tuh kan mesti beda.
0: Mm-hmm.
3: Kayak canggungnya pun juga beda. Tapi ya puji Tuhan sampai sekarang lancar-lancar aja. Pasti ribut-ributnya juga ada, cuman gak seribut dulu lah. Sekarang kalau ribut masalah persaudaraan itu malah udah gak ada. Ributnya juga masalah itu tadi, ide-ide. Masalah kalau misalnya beda pendapat. Mm-hmm. Atau mungkin akunnya sedang apa ya, lagi pikirannya lagi gak bagus, terus ngambil pendapatnya ngawur. Nah itu juga sering berantem juga. Atau sebaliknya pun kayak gitu.
6: Sama masalah cewek sih mbak.
3: Iya paling itu juga sih.
0: Tadi aku baru mau nanya, ini itu pernah berantem masalah perempuan gak?
6: Enggak.
3: Bukan rebutan ya tapi sebentar.
0: Tapi
6: saya sudah punya.
0: Uh-uh.
6: Yang itu lagi cari mbak.
0: Oke okay, terus.
6: Cuman apa ya Bet? Kamu juga ngerasain sih.
3: Oh maksudnya aku yang ngeribetin jadinya.
0: Oh gitu.
6: Ngeyil.
0: Ngeyilnya kenapa?
3: Ngeyil.
0: Ngeyilnya kenapa?
1: Henok gak sih yang bisa jelasin?
3: Bisa banget.
0: Coba Henok.
6: Oh aku?
1: Kita kan serumah.
0: Iya by the way mereka tuh berempat serumah teman Pro 2 gitu.
6: Kamu aja lah. Lebih enak kan.
3: jadi mereka susah buat pacaran.
0: Oh,
3: ya digangguin
0: gitu.
3: Aku mulu. Oh,
0: karena ngintil terus ya?
3: Iya karena akunya susah dibilangin. Jadi gak dapet-dapet cewek gitu.
6: Oh, ya udah dia itu aja.
0: Jadi ini mewakili perasaan perempuan yang pernah deket sama Yoga ya. Oke baiklah.
1: Tapi jadi lagu sih.
0: Jadi lagunya apa?
3: Banyak.
0: Banyak ya.
1: Dari cerita Yoga tuh banyak sekali.
0: Ah, oh, oke. Termasuk getaran ini juga dari siapa?
3: Iya.
6: Ya.
1: Sudah tahu.
0: Siapa berarti Yoga?
3: Yes.
0: Nah. Oke. Okay. Tapi yes. Ini juga jadi salah satu lagu yang akhirnya di band strumming-nya bareng-bareng sama kalian berempat ya?
3: Iya, iya.
0: Oke, kalau dari David gimana David? Segrup sama mereka, kakak adik, rasanya gimana? Kayak, aku punya keluarga juga nih di sini. Gitu.
2: Asik.
3: Nangis, nangis.
2: Rasa-rasa, nyampu sih. Menyenangkan sih bisa bekerja bersama dua kakak adik penemu ini. Karena fun fact, aku ditemu sama Yoga. Dan Henok ditemu sama Kevin juga.
0: Oh, gitu.
2: Jadi kakak adik ini memang penemu musisi-musisi terkenal lah.
3: Amin.
2: Kata-kata adalah doa.
0: Iya benar. Ih, David baik banget ini. Biar ini ya diperpanjang kontraknya ya.
2: Bener. Biar bagian royaltinya makin gede.
0: Ini berarti udah berapa lama sih kalian kalau bermusiknya bareng-bareng?
3: Fortune itu besok Juli ini 9 tahun.
0: Oh, serius? Iya. 9 tahun tuh berarti dari tahun berapa ya?
3: 2017.
0: Dan yang akhirnya yang awalnya memulai berarti dari Yoga dulu.
3: Iya, Yoga dan David.
0: Yoga dan David terus ketemu sama Henok dan akhirnya jadi satu tuh gimana awal mulanya?
3: Aku aja nih.
0: Boleh.
2: Moga-moga silakan. Yoga.
3: Ya apa ya, kalau awalnya Fortune kan memang aku berempat sama David sama dua teman kita di SMA. Karena dulu kita memang band angkatan gitulah.
0: Oke.
3: Okay. Dulu kita band angkatan, terus memang dari awal memang udah diseriusin buat bikin lagu ya David ya.
2: Dari awal banget.
3: Udah bikin lagu, habis itu kita coba belajar untuk rekaman, kita rekaman di luar. Terus habis itu Kevin masih bantuin, dulu masih bantuin aja, dia masih additional player. Terus mulai kita mau bikin konser album, mau kita bikin album itu Kevin kutanyain. Kevin sama satu personil lainnya yang bantuin tuh kutanyain buat mau gak gabung secara penuh gitu loh. Karena kita udah bukan band angkatan lagi, tapi kita pengen di luar sekolah gitu.
0: Okay.
3: Makanya kita bikin namanya jadi Fortune.
0: Jadi Fortune tuh artinya apa?
3: Fortune tuh awalnya 4 nada karena kita berempat awalnya. Terus waktu berenam ya jadi kayak apa sih Fit artinya?
2: 4 instrumen musik
3: yang menyatu dengan yang satu vokal
2: tune
3: vokal yang khas. Ya, dulu tuh gitu waktu berenam.
0: Okay.
3: Sempat berenam terus habis itu keluar 2, berempat terus sempat berlima, sempat berenam lagi terus berlima, bertiga. Nah, waktu kita posisi sebelum bertiga ini waktu berlima Henok itu udah nge-crew. Henok tuh ditemu Kevin untuk membantu nge-crew Fortune.
0: Oh benar ya, saling bahu membahu ya konsepnya ya.
3: Terus habis itu dua personil mundur karena satu dan lain hal. Habis itu Henok bantuin ngebass mulai additional player selama 3 bulanan mungkin 3-4 bulanan. Habis itu ya habis itu ku tanya benar-benar mau serius enggak, kalau iya ikut kita untuk maksudnya untuk kontrak bareng kita lah.
0: Oke, berarti akhirnya Henok itu gabung sama Fortune di tahun berapa?
3: Awal 2024.
0: Oh, baru berarti.
3: Iya.
0: Oke, jadi gimana kesan dan pesannya setelah sama Fortune Henok?
2: Awal-awal pasti banyak adaptasi ya, apalagi
0: dapat ancaman ya.
2: Apalagi dengan mereka yang udah 9 tahun bersama ini, pasti banyak ketidakcocokan dulu di awal yang oh ternyata mereka gini, ternyata gak bisa kalau begini. Kayak gitu-gitulah. Yang dulu masih sering banget berantem sama Yoga.
6: Dimarahin tau maksudnya?
2: Iya dimarahin.
3: Kamunya kan diem. Kamunya kan diem, jadi gak berantem dong itu namanya.
0: Iya. Dimarahinnya karena apa?
2: Ya beda habit aja mungkin ya.
0: Oh gitu.
2: Flownya Fortune kan beda. Ya gitu sih.
0: Okay. Berarti yang udah lama di sini tuh selain Yoga, David juga termasuk yang lama gak di Fortune?
6: Lama banget. Aku ngikutin dia dari pacaran jomblo.
0: Oke.
6: Ada sisi baiknya tau kak.
0: Oh iya tak.
6: Gak bisa diterimanya gara-gara dia idealis dan punya vision yang terlalu jauh menurutku.
3: Enak.
1: Ini abis ini dapet apa nih?
2: Beliin apa ya?
0: Tapi gimana 9 tahun barengan sama Yoga, barengan sama Fortune, apa yang dirasain sama David?
6: Menyenangkan. Aku kalau ditanyain kayak jadi ketemu keluarga baru atau enggak, iya. Malah mereka yang pertama kali menerima aku apa adanya.
3: Okay.
0: Kenapa bisa dibilang menerima kamu apa adanya?
6: Karena walaupun, waduh, papa, mama, maaf ya. Walaupun aku orang Jogja, aku tuh jarang pulang ke rumah.
0: Oke.
6: Iya, jadi aku memang awalnya tuh bukan jadi kayak parasit, tapi memang aku memindahkan semua barang-barangku ke mereka untuk tinggal bersama mereka aja.
0: Berarti kamu lebih nyaman sama mereka daripada sama orang tua ya?
3: Wow. Dulu,
6: tapi iya.
0: Kalau sekarang iya?
6: Enggak, udah diterima.
0: Oh, udah diterima. Udah pulang ke rumah berarti?
6: Udah beberapa kali. Malah jadi jarang banget aku main sama mereka.
0: Oh, gitu. Emang dulu ada masalah?
6: Hah?
3: Harus banget ya.
0: Ya udah nanti kita lanjutin lagi teman-teman. berdua ya. Kalau kamu pengen tanya sama Fortune boleh banget, silakan WhatsApp ke 0811 251 1025.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?
3: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. This is Music Flash Chat Weekend.
4: Music Live Chat masih nemenin kamu barengan sama aku Vina Muviana dan masih barengan sama Fortune. Aku tuh setiap ngomong Fortune tuh mau pakai Fortune Cookies tuh gak sih?
5: Sering sekali ya.
4: Ya harusnya kalian bilang, ih mbak ini adalah jokes pertama gitu.
5: Ulang ya.
4: Masih barengan sama Fortune. Ih, kalau ngomongin Fortune tuh aku pengennya ngomongnya pakai cookies gitu.
5: Itu jokes pertama ke.
6: Fresh banget itu, fresh, belum ada yang pake.
4: Beneran ya, aku makasih ya guys. Ya Allah, thank you loh supportnya ya. Nanti kalau ada lagu baru kesini ya. Okay. Anyway teman Pro 2, tahun ini adalah tahunnya mereka kalau kata aku ya. Apalagi mereka baru aja ngerilis single Getaran, yang ini tuh lagunya bakal masuk ke album terbaru mereka, Melodrama, yang bakal rilis tahun 2027 ya.
6: Bener.
4: So, kalau ngomongin Melodrama itu kan, kita dengernya tuh kayak ini pasti lagu-lagu percintaan semua. Apakah benar demikian atau enggak sih?
6: Benar.
4: Jadi
6: benar.
4: Melodrama tuh nanti akan gimana? Apakah full tentang falling in love atau seperti apa? Boleh dijelasin sama David ya?
6: Lebih ke itu sih kak. Kalau melodrama kan aku ngambilnya aku. Lebih ke kami ngambilnya itu memang dari kayak teater gitu. Maksudnya kayak dia emang ceritanya bakal percintaan. Cuman kalau dia teater gak mungkin cuman love story in a good way doang kan.
4: Yes.
6: Pasti akan ada yang jeleknya juga. Bakal ada sedihnya, bakal ada berantemnya. Dan kita mau masukin itu ke album kami.
4: Oke, berarti semua tuh campur aduk yang dirasain ketika kita lagi jatuh cinta ya.
6: Bener.
4: Patah hatinya, marahannya, perselingkuhannya juga ada gak?
6: Lebih ke dihianati.
5: Diselingkuhin.
4: Oh siapa?
6: Hah?
4: karena kalau lagu Getaran itu kan cerita dari personil Fortune kan.
6: Iya, benar.
4: Nah kalian dihianati itu apakah juga dari personil Fortune juga atau enggak?
6: Iya.
4: Ada.
6: Bisa.
4: Oh ada. Yang mana tuh? Tapi emang ini semua lagunya dari story-nya kalian kah? Atau kayak kalian tuh juga menerima tampungan cerita dari orang-orang, akhirnya ih bikinin lagu kali ya kayak gitu.
5: Iya, kalau menampung cerita dari orang dari album dari EP kemarin ya.
6: Dari EP kemarin kita
5: udah ada dari cerita fans ada, terus habis itu juga bahkan yang nulis lirik salah satu lagu kita yang kemarin pun juga ada fotografer kita juga ya. Fotografer kita juga. Jadi untuk album ini ada beberapa kisah yang kisah nyata tapi bukan dari kami berempat itu ada. Tapi kalau memang tetap dengan konsep kisah nyata itu tetap
6: nyata.
5: Ya tetap dengan kisah nyata seperti karya-karya Fortune dari awal. Dari awal kan kita selalu lagu kita itu dari real story.
4: Curhatan orang yang akhirnya ditulis jadi lagu. Nah kalau Getaran ini yang nulis siapa?
5: Aku.
4: Oh. Gimana kayak gemes.
5: Jijik.
4: Jadi getarannya ini seperti apa sih emangnya?
5: Jadi apa ya, ini sekalian ku ceritain prosesnya juga ya. Sekalian getaran itu sebenarnya awalnya kan kita mau bikin album itu dari tabungan lagu yang sudah ada. Lagu Fortune yang sudah ada. Tapi gak sengaja aku bikin lagu Getaran ini karena memang pada saat itu belum lama ini aku itu sedang mendekati seorang wanita.
4: Oke. Okay.
5: Ya, terus habis itu aku sama Kevin itu lagi nongkrong di teras rumah. Terus ada satu saudaraku, terus ada satu talentku juga. Kita tuh main games kebiasaannya Fortune ketika kita nongkrong, yaitu sambung lirik.
4: Oke. Okay.
5: Kita tuh punya punya kebiasaan buat sambung lirik. Terus main, Kevin usul untuk udah temanya ini aja. Kamu kan sekarang lagi deketin cewek nih, ceritain aja apa yang lagi kamu rasain. Ya udah, jalan-jalan muter terus tidak selesai tuh karena berakhir bercandaan, karena berakhir ketawa-ketawa kan. Terus tapi aku ngerasa ini lagu kayaknya kalau dilanjutin bakal jadi bagus. Masuk rumah lah, aku masuk rumah, aku selesaiin, aku VN. Awalnya aku kirim ke ceweknya, awalnya aku kirim ke ceweknya, terus aku impulsif aja lah kirim ke anak-anak juga. Kirim ke anak-anak, terus gak nyangkanya mereka itu langsung klik dan mereka minta aku buat cepet-cepet garap lagunya untuk Fortune.
4: Okay.
5: Bener-bener buat Fortune, kan biasanya kalau misalnya mereka belum yakin buat Fortune tuh kayak ya udah maksudnya digarap dulu aja demonya, ntar kalau misalnya bisa ntar buat artis siapa atau dijual atau gimana gitu. Tapi kalau ini bener-bener yang harus digarap sama Fortune dan aku gak nyangkanya lagi ini bakal jadi pembuka buat album kita. Padahal ini lagu fresh banget, maksudnya baru-baru banget. Ya gitu.
4: Oke, okay. Dan akhirnya siapa yang meng-ACC lagu ini? Semuanya?
5: Semuanya.
4: Okay. Jadi kalau first impressionnya Henok waktu dengerin lagu ini gimana?
7: Waktu itu kayaknya VN dulu apa langsung
5: VN, VN, VN. Kamu VN.
7: Ini di...
4: Henok sadar kan?
7: Sadar ya. Kepencet tadi, kepencet.
4: Oh iya, iya, oke, okay, oke. Okay,
7: typo.
4: Okay. Aman ya?
7: Aman.
4: Takutnya nanti tiba-tiba ada yang datang gitu.
7: Ini sih lebih ke ada warna baru lagi dari lagu yang baru ini. Mm-hmm. Jadi kayak dari lagu yang sebelumnya ini ada apa ya? Kayak nadanya tuh lebih fresh aja gitu.
4: Oke.
7: Okay. Jadi dengernya pun kayak oh ini lebih easy listening sih buat kita garap lagi kayak gitu.
4: Oke, okay, kalau Yoga gimana waktu akhirnya boleh nih lagu Yoga lagi. Siapa Kevin?
6: Sebenarnya kan aku ikut buat ya itu ya. Malah yang pertama juga kali nyuruh buat garap itu saya.
4: Oke. Okay.
6: Karena aku liatnya apa ya di lagu ini tuh ada beat-beat yang berbeda yang mungkin bisa menggoyangkan dan menggetarkan dunia.
4: Ya, aduh.
6: Aku sih kepikirannya itu aja.
4: Sebagai vokalis gimana?
8: Ya. Sebagai vokalis, aku pada saat itu masih bed rest.
4: Serius?
8: Iya. Kenapa? Jadi habis showcase,
5: kita showcase teman saja.
8: Lagu kolaborasi bareng Haira. Pulang-pulang habis selesai beres-beres tabrakan.
4: Ah serius?
8: Iya. Jadi buah. Jadi tangannya patah, jadi gak bisa kemana-mana.
7: Jadi kepiting.
4: Berarti harus bed rest banget ya.
8: Iya, jempolnya patah jadi gak bisa kemana-mana. Dan gak boleh, emang gak dibolehin kemana-mana juga pas itu. Cuman aku pas pertama kali denger demo, gak demo sih. Udah mereka udah setuju buat digarap kan. Jadi kayak udah mereka bertiga udah setuju, jadi aku ngikutin
5: aja. Ya demo kecil lah waktu itu, udah digarap hampir full lah itu.
8: Hampir full ya. Terus kayak pertama kali denger ya, oh lebih fresh dari yang kemarin sih.
4: Oke, okay. Kenapa semua personil Fortune bilang lebih fresh? Emang kalau yang dulu kurang atau gimana?
8: Mungkin kalau dari aku itu dia lebih simple. Ini lebih simple tapi catchy masian.
4: Setuju banget. Ada berapa lagu nanti di Melodrama?
5: Kemungkinan jika dilancarkan,
4: pernah
5: melebihi slang ya kita ya. Kalau dilancarkan tidak ada halangan apapun, kita ada 8 track nanti.
4: Oke, berarti udah full album lah ya.
5: Iya.
4: Berarti semuanya udah selesai atau masih ada yang
5: on progress?
4: On progress. Oke, berarti yang udah aman berapa lagu?
6: Belum ada.
4: Oh, belum
5: masih,
4: ada.
5: Masih on progress ini.
4: Oh, oke. Okay.
7: Ke ini.
4: Apa?
5: OTW apa? Kenapa? Adalah pokoknya.
4: Iya, kenapa Henok? Biarin kita kasih waktu Henok ngomong.
7: Okay. Masih progres garap lagunya aja.
4: Masih on proses semuanya lah ya. Oke, jadi kita tungguin aja 2027 ya. Albumnya bakalan rilis. Udah ini belum kayak ngecim tanggal belum? Kayak nanti pengen di tanggal ini, bulan ini gitu.
5: Pokoknya kita akan rilis sebelum Fortune 1 dekade. Fortune 1 dekade itu di 16 Juli 2027. Entah di bulan sebelumnya, entah di sebelumnya lagi.
4: Kalau lihat dari judulnya tuh kan melodrama ya. Boleh ngusulin gak sih?
6: Boleh banget, boleh. Apa
4: tuh ya? Coba 14 Februari deh. Hari kasih sayang. Kecepetan ya.
8: Investor, kalau bisa masuk investor nanti.
4: Ya semoga aja ya. Tapi kita tungguin aja teman Pro 2 ya, 2027 kita bombardir aja nanti kalau udah masuk tahun itu ya. Karena mereka akan segera merilisnya melodrama. Oke,
5: nanti kita pelan-pelan
4: ya.
5: Ada tangga-tangganya dulu, ntar ada rilisan apalagi.
4: Oh, berarti abis gitaran ada lagu selanjutnya.
5: Yes.
4: Oh, baiklah. Itu berarti lagu yang dulu pernah ditulis atau baru?
5: Ada yang fresh. Ada yang fresh.
6: Ini kita mau
5: yang
6: mana sih?
5: Kayak kita tangga-tangga ini fresh semua deh.
6: Fresh semua ya?
7: Di album ini banyak yang kita baru ngalamin sih.
5: Iya.
6: Baru-baru semua ya. Malah bukan tabungan-tabungan lama ya itu kan.
5: Dan bedanya album ini dengan album sebelumnya, ini lebih deep-deep semua. Maksudnya kayak getaran ini kan cerita tentang gak cuman falling in love, tapi dia meyakinkan si ceweknya buat jangan ragu sama aku, buat jangan ragu jadi pasanganku gitu. Loh, itu kan belum pernah ada juga di lagu Fortune sebelumnya. Terus di setelah-setelahnya pun kayak sakit hatinya pun yang bener-bener sakit banget juga ada. Jadi, yang ya gitulah. Takut oversharing nih di sini.
4: Gak apa-apa, emang kita konsepnya gitu kok. Oke, teman Pro 2, nanti kita lanjutin lagi ya. Buat kamu yang pengen ikutan gabung, pengen tanya sama Fortune, boleh banget. Dan buat kamu yang belum dengerin lagunya, aku kasih dengar Fortune Getaran.

0: Vina Muvina masih nemenin kamu di Music Live Chat Teman Pro 2. Dan aku masih barengan sama Fortune. Cowok-cowok ganteng sepantaran sama aku usianya.
1: Ow.
0: Ya kan? 90-an semua gak sih?
2: Iya.
1: Iya.
0: Ada yang 90 ada 2000 ya?
1: Iya.
0: Aku masih gemes. Well anyway Teman Pro 2, kalau tadi aku udah ngobrol sama mereka ya seputar single terbaru, album baru. Nah sekarang aku pengen ajakin mereka buat main games.
1: Oke.
0: Kita akan challenge mereka. Apakah setelah challenge ini mereka akan tetap bersahabat atau ngeband bareng atau enggak? Karena dari kartu ini tuh akan keluar pertanyaan-pertanyaan random.
1: Oke.
0: Dan nanti kalian tinggal tunjuk ke seseorang yang layak menjawab pertanyaan dari kartu yang diambil.
1: Oke. Okay.
0: Okay, for example kayak misalnya David ambil kartu dan pertanyaan ini mau kamu lempar ke siapa?
1: Oke. Okay,
0: nah nanti yang mendapatkan pertanyaan dari David silahkan lempar ke yang lain.
1: Oke.
0: Oke. Satu orang satu dan kita awali dari yang paling muda. Siapa?
3: Oke, Kevin.
0: Kevin, silakan.
4: Buku apa yang bikin kamu belajar tentang hidup?
0: Buku tabungan mungkin.
2: Buku tabungan aja gak punya. Gak ada ditabung, Pak.
0: Apa?
2: Nganu.
0: Apa?
2: General Psychology.
0: Kenapa tuh?
2: Karena itu satu-satunya buku yang pernah tak baca, Pak. Pas kuliah kita baca itu.
0: Itu adalah psikologi buku, dasar. Buku kuliah. Oh, berarti kamu psikolog ya?
2: Iya, aku psikologi dasar.
0: Oh, iya.
2: Psikologi dasar.
0: Ya lumayan lah, paling gak ada satu buku yang dibaca lah ya.
2: Ada.
0: Oke, okay, Kevin. Terima kasih dan David.
2: Oke.
0: Okay. Silakan ambil satu kartu dia mau kasih ke siapa? Dowo iki ya.
2: Ini pertanyaannya asik dijawab sama Yogi, ini orang yang filosofis sekali.
3: Apa filosofinya, Mas?
0: Pakai kopi enggak?
2: Oh, enggak usah, Mas.
0: Heeh.
2: Nek iki pakai hand sanitizer. Di kehidupan selanjutnya, apakah kamu ingin menjalani hidup seperti kehidupanmu yang sekarang dengan semua yang sudah kamu lalui?
0: Aduh. Dowo iki.
3: Ya apa ya?
2: Kabeh sak pait-paite uripmu.
0: Jujur wae rapopo.
3: Saya bersyukur dengan kehidupan.
0: Itu
3: kalau bisa memperbaiki saya akan perbaiki kehidupan yang sudah saya lewati.
0: Oke. Okay. Okay. Misalnya apa yang harus diperbaiki?
3: Enggak.
2: Lebih ke
3: tidak punya uang.
2: Iya.
3: Itu akan saya perbaiki.
2: Pengeluaran berlebihan.
3: Iya.
0: Apa?
3: Diporotin itu
0: Oh,
3: ya, lebih baik dalam berhubungan.
2: Ya,
0: yang itu pokoknya ya. Oke, kalau gitu Yoga mau kasih ke siapa? Silakan ambil dulu satu kartu, dibaca. Abis itu mau kasih ke siapa?
3: Buat adek aja lah.
0: Adek.
4: Sama macam adek.
3: Nah, ini bukan jawaban panjang kok, jawaban singkat kayaknya.
0: Oke, okay. Tapi jangan pakai emosi ya.
3: Apa kok? Apa yang kamu miliki sekarang, tetapi di masa lalu kamu tidak bisa memilikinya?
0: Coba dipikirkan baik-baik, Kev.
2: Flexing baik, Mas.
4: Apa yang saya...
3: Aku rakam pikiran nih, Gono, ya?
4: Enggak. Apa ya namanya? Teman dekat.
0: Kenapa gitu?
3: Padahal ini kebebasan.
4: Enggak, teman dekat, Mbak. Soalnya dulu Fortune enggak sedekat ini.
0: Oh, oke. Okay.
4: Aku bisa dekat sama keluarga pun juga gara-gara Fortune.
3: Iya, benar sekali.
0: Jadi Fortune tuh mendekatkan yang jauh ya.
3: Iya.
0: Tapi tidak mendekatkan, tidak menjauhkan yang dekat ya.
4: Tidak. Okay. Tidak tahu.
0: Wah, ini tuh perlu dengar rahasia ya, guys ya.
4: Coba.
0: Oke, kalau gitu terakhir Kevin buat Henok. Jangan kasih lihat dulu loh, jangan dikasih lihat. Henok tutup mata dulu.
3: Golek sangar.
0: Biasanya tuh kalau terakhir tuh yang gong ini. Oke.
4: Okay. Jika suatu hari orang yang membuatmu sakit hati,
2: sing wingi kae lho.
4: Datang dan meminta maaf, apakah kamu akan memaafkannya?
5: Kalau memaafkan sih memaafkan aja, tapi ya udah cukup,
3: cukup.
5: Ya udah, nggak usah berhubungan lagi ya.
0: Aku maafkan kamu, tapi jauhkan pandanganmu dari aku.
3: Asik.
0: Gitu nggak sih?
5: Ya gitu.
0: Berarti Henok tuh termasuk anaknya pemaaf. Kalau menurut kalian?
1: Putungan.
3: Pasrah.
2: Pernah gak ngobrol berapa setengah hari? Apa seharian ya pas kayak?
6: Setengah hari
2: ya?
0: Kenapa?
2: Karena di prank surrender.
1: Apa main Mobile Legends?
0: Enggak kedengeran Kevin.
1: Main Mobile Legends. Tapi aku sama Davidnya enggak niat, terus dia ngambek.
5: Enggak, karena ini pakai hero MMR.
0: Oh gitu. Tapi yang paling yang gak mutungan siapa?
2: Mutungan kafe.
3: Mutungan semua sih. Tergantung situasi.
0: Oh gitu. Yang biasanya akhirnya memulai, yaudah deh aku minta maaf, siapa? Yang memulai mengikhlaskan untuk, yowes lah aku minta maaf deh gitu.
3: Itu berjalan
5: balik
3: dengan
5: sendirinya
0: sih ya. Oh gitu. Berarti ini cowok-cowoknya alam semua ya, aman semua ya.
2: Soft spoken. Yang ngomong soft spoken tuh
1: aku paling lemah lembut, Mbak.
2: Aku tidak pernah. Itu sebuah kebohongan.
1: Enggak sih, saya jelaskan. Eh, kalau orang melihat itu pasti, wih ini orangnya paling lembut ini. Aku tidak pernah bermain fisik.
3: Bohong. Lihat ekspresi dia kalau dibangunin tidur. Ekspresi dia kalau dibangunin tidur.
5: Mbak, lihat bekas luka di tubuh saya. Itu karya seni.
0: Oke, itu dia teman Bro 2 challenge-nya. Dan ya akhirnya tidak ada yang perpecahan ya. Padahal aku mengharapkan itu loh. Ya udah deh.
1: Usah aku metu ya.
0: Oke, kalau gitu teman Bro 2 nanti kita lanjutin lagi ya. Habis ini kita akan ke sesi terakhir. Dan nanti Fortune bakal bawain lagu Getaran secara live. So jangan kemana-mana, tetap di Music Live Channel.

0: Music Live Chat masih nemenin kamu barengan sama aku Vina Muviana, dan ini akan jadi sesi terakhir barengan sama Fortune. Gemes banget sih. Anyway, thank you ya guys sudah datang ke Studio Pro 2 Jogja. Terima kasih banyak sudah hadir ke sini, udah kasih warna yang baru di musik ini. Ini kayak perpisahannya sedih banget ya.
1: Sedih banget jatuhnya.
0: Anyway, lagu kalian udah bisa dinikmatin di mana aja?
2: Oke, David.
0: David.
1: Oke, Kevin.

0: bakal ada sesuatu di bulan Juli. Karena kita akan berulang tahun ke-9, jadi pasti ada entah pertemuan, entah apa.
1: Pertemuan gitu. Orang tua.
0: Pertemuan orang tua ngambil rapot ya, Mas.
2: Pertemuan orang tua tuh biasanya ngelamar loh.
1: Ora sih, Mbak.
0: Orang durung ana jodoh.
2: Iya, habis iki ya.
0: Amin.
2: Amin. Amin. So, kalau
0: 08.
1: Stop lah.
3: Bali.
2: Ya udah kalau gitu terima kasih banyak Fortune.
0: Terima kasih banyak.
2: Silakan bersiap-siap ya, karena abis ini Fortune bakalan bawain lagunya secara live. Mereka udah bawa keyboard, bawa bass, bawa drum, sama bawa bendera ya.
0: Bendera.
1: Sama ada dua backing vokalis juga di sini.
0: Yes.
1: Di sebelah situ.
2: Iya. Yes. Yes. So silakan siap-siap dulu ya Fortune ya, dan thank you banget buat teman Pro 2 yang udah dengerin Music Live Chat hari ini. Thank you so much ya. Dan kalau gitu Vina pamit. Jangan lupa dengerin Music Live Chat setiap hari Sabtu. Oke, Vina pamit dan dengerin terus 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: 4Pro2.
1: Festival Suara GaFest 2026 diharapkan menjadi awal dalam mewujudkan Kota Solo sebagai wellness city pada 2030. Kegiatan yang akan digelar di Taman Balekambang pada tanggal 4 hingga 5 Juni 2026 itu menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Surakarta untuk membangun identitas baru kota berbasis budaya dan kebugaran. Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengatakan Suara GaFest hadir untuk memperkuat branding Kota Solo sebagai kota wellness dengan tetap berpijak pada nilai-nilai budaya Jawa. Menurut Wali Kota Surakarta, lewat kegiatan itu, pemerintah Kota Solo juga memperkenalkan konsep Jawa Wellness. Konsep itu tidak hanya menitikberatkan pada kesehatan fisik, tetapi juga keseimbangan pikiran, jiwa, kehidupan sosial, dan juga lingkungan. Ia juga berharap Suara GaFest tidak berhenti sebagai kegiatan sesaat, tapi menurutnya festival itu diharapkan menjadi pemicu lahirnya berbagai kegiatan yang sama, melibatkan lebih banyak pelaku usaha dan kreator lokal. Bahkan pemerintah Kota Solo juga akan terus mendorong pelaku usaha lokal agar mampu menyelenggarakan berbagai kegiatan berbasis wellness secara mandiri ke depan.
0: Info Pro2.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Grup K-pop 5050 mengumumkan perubahan jadwal tur konser mereka di wilayah Asia tahun 2026 ini, di mana ada pembatalan rencana pertunjukan mereka di Indonesia. Hello Life menyampaikan bahwa jadwal konser Still Low Bubble 2026 5050 Asia Fan Count Tour telah disesuaikan karena ada pengaturan ulang rute tur. 5050 semula dijadwalkan tampil di Jakarta, Indonesia pada tanggal 11 Juli, Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 19 Juli, Manila, Filipina tanggal 25 Juli dan Seoul, Korea Selatan pada tanggal 1 Agustus 2026. Dan menurut jadwal yang sudah direvisi, 5050 akan memulai tour konser mereka di kota Seoul. Hello Life menyampaikan bahwa pertunjukan grup itu di Filipina rencananya dilaksanakan tidak lama setelah konser mereka di Korea Selatan dan konser di Malaysia juga harus ditunda. Rencana pertunjukan 5050 di Indonesia telah dibatalkan karena keadaan lokal yang tidak terhindarkan. Untuk informasi lebih detail tentang tanggal dan tempat pertunjukan 5050 dalam rangkaian tur Asia mereka akan segera diumumkan di saluran informasi resminya.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: Ngobrol Gaspot
1: bareng Rama Desva.
2: Oke, Tuan Pro 2.
3: Yes, lanjut lagi Tuan Pro 2 di Ngobrol Gaspot bareng sama aku Rama Gamzi
2: dan aku Desva Fitra.
3: Yoi, kita ketemu lagi di weekend ini Tuan Pro 2.
2: Yes, you.
3: Dan kita bakal ngebahas mobil lagi.
2: Nah, kita ya semoga tidak bosan ya membahas mobil terus
3: betul.
2: Ya.
3: Betul, karena kita segmennya otomotif Tuan Pro 2.
2: Ya, oke, baiklah.
3: Oke, kamu pernah dengar enggak, Bray?
2: Enggak, belum.
3: Mau
2: belum ya?
3: Belum
2: ya? Oke, apa?
3: Low cost green car.
2: LCGC.
3: Yes.
2: Mobil-mobil LCGC ya.
3: Betul.
2: Jadi di Indonesia sendiri banyak jenis-jenis mobil, salah satunya LCGC yang banyak kita sering kita jumpai.
3: Yoi.
2: Selain LCGC sebenarnya ada ya, ada.
3: Betul, macam-macam.
2: Leather frame.
3: Apalagi monokok
2: ada ya, banyak ya, lagi sport car.
3: Yoi.
2: Tapi kalau ini LCGC teman-teman.
3: Nah, kita bakal bahas LCGC. Kendaraan bermotor roda 4, hemat energi dan harga terjangkau.
2: Betul. Kepanjangan tadi apa?
3: Low cost green car.
2: Low cost green car ya, teman-teman.
3: Nah, ini tuh mobil ini muncul setelah Indonesia tuh ngeluarin undang-undang mobil baru yang menghapuskan mobil murah untuk mengesampingkan mobil murah dan irit bahan bakar dari PPNBM.
2: PPNBM.
3: Yoi.
2: Oke.
3: Okay. Nah, jadi dari mengesampingkan itu harga jualnya bisa lebih murah gitu. Dan bisa untuk masyarakat, Bray.
2: Oke, ini yang makanya tadi aku bilang banyak kita jumpai di jalanan teman produk mobil LCGC. Ya, yang namanya kepanjangannya aja low cost green car ya.
3: Betul,
2: ya.
3: Green car.
2: Mungkin lebih terjangkau. Betul. Juga ya, low cost gitu ya.
3: Mm-hmm.
2: Lalu terkait peluncuran versi mobil ini, ini diharapkan bisa mendorong lebih banyak orang untuk punya mobil ya, dan mengurangi subsidi BBM dan pastinya bersaing dengan mobil impor dari Thailand.
3: Setuju.
2: Nah, serta meningkatkan lapangan kerja di negara tersebut teman produa.
3: Yoi. Nah juga kalau di negara asalnya Jepang, ini tuh mirip kategori K-Car.
2: K-Car.
3: Dan program Eco Car di Thailand yang juga ngejanjiin keringanan pajak buat mobil kecil dan irit ini.
2: Nah.
3: Jadi LCGC itu mobil yang diproduksi khusus dari pemerintah untuk ngurangin emisi gas buang.
2: Nah, itulah kenapa mobil ini menjadi pilihan masyarakat. Karena dikatakan ramah lingkungan dan tidak terlalu mencemari udara pedesaan teman Pro 2.
3: Betul. Nah, kalau kalian teman Pro 2, kalian pengguna LCGC juga nggak teman Pro 2?

Orang-orang yang membuat perbedaan adalah orang-orang yang melakukan segala sesuatu dengan berbeda. Jadikanlah diri kamu satu dari mereka. Kenneth Nabu.

0: Ngobrol Gaspot
1: bareng Rama Desva.
0: Oke, kita habis ngebahas LC Gizi Teman Pro 2.
2: Yes. Nah, sekarang kita bakal ngebahas apa ya? Ya masih mobil lagi.
0: Betul.
2: Yaitu leather frame
0: dan monocoque Teman Pro 2.
2: Dan monocoque ya.
0: Itu masih banyak pertanyaan di masyarakat. Apa sih bedanya leather frame sama monocoque, monocoque Teman Pro 2? Ya.
2: Karena sebenarnya mirip-mirip.
0: Betul.
2: Tapi ada bedanya juga. Tapi kalau disuruh milih, kamu pilih LC GC, monocoque, atau mobil leather frame?
0: Wah, leather frame deh kayaknya.
2: Why?
0: Kayaknya
2: why
0: lebih,
2: Rama? Why?
0: Lebih,
2: come on.
0: lebih maskulin deh kayaknya kalau leather frame ya.
2: Leather frame ya. Lebih gagah.
0: Betul.
2: Lebih bisa terabas. Nah, kalau monocoque sebenarnya ada plus minusnya sih.
0: Betul.
2: Kalau menurut aku sendiri leather frame iya lebih bisa terabas kemana aja, lebih kokoh, lebih kuat, gagah. Kalau monocoque lebih nyaman.
0: Yoi.
2: Tapi biasanya kaki-kakinya sering ini ya.
0: Ringkih.
2: Ringkih ya.
0: Yoi.
2: Menurut aku Teman Pro 2. Nah. Tapi kita bakal bahas aja deh.
0: Yoi.
2: Kali ini ya.
0: Kita bakal bahas kelebihan dan kekurangan dari leather frame dan monocoque Teman Pro 2.
2: Monocoque.
0: Ada nih kelebihan sasis leather frame. Sasis ini tuh banyak dipandang lebih ekonomis dan lebih gampang diproduksi juga.
2: Oh, ya?
0: Selain murah, komponen yang dalam sasis itu juga disekat-sekat. Jadi ngemudahin pemasangan dan perbaikan saat terjadi kerusakan. Dan ground clearance-nya itu lebih tinggi sekaligus lebih fleksibel dan kuat, Teman Pro 2.
2: Makanya ini terabas karena ground clearance-nya yang tinggi.
0: Betul.
2: Terabas banjir, terabas buat apa ya? Off-road dan lain sebagainya, Teman Pro 2.
0: Betul.
2: Lalu ada kelebihan, ada juga kekurangannya.
0: Apa
2: dari
0: tuh kekurangan
2: sasis
0: itu?
2: Leather frame ini yaitu karena sasis dan bodi mobil ini terpisah ya. Jadi bobot kendaraan ini jauh lebih berat lagi.
0: Widih.
2: Dan kekurangan sasis ini lainnya ada pada kondisi ground clearance-nya yang tinggi yang membuat mobil ini rentan limbung atau body roll.
0: Oke.
2: Okay. Makanya banyak kan sekarang di tol.
0: Betul.
2: Ya mobil itulah yang arogan-arogan itu kan leather frame ya.
0: Banyak yang
2: kecelakaan
0: ya.
2: Ya,
0: di jalan tuh.
2: Karena limbung dan lain sebagainya, Teman Pro
0: 2. Nah, kita geser lagi.
2: Geser kemana?
0: Sasis monocoque, Teman Pro 2.
2: Monocoque. Oke.
0: Okay. Nah, monocoque itu di dalam bahasa Prancis artinya tunggal. Jadi konstruksi rangka bodi mobil itu menyatu sering disebut unibody. Dan inovasi ini bisa ngejajiin adanya peningkatan faktor kenyamanan dan pengendalian pada kendaraan, Teman Pro 2.
2: Oke.
0: Okay. Nah, dan ada kelebihan juga ya, Bray?
2: Yes.
0: Apa tuh kelebihannya itu?
2: Oke, okay, untuk kelebihan sasis monocoque, Teman Pro 2. Jadi sasis ini bisa atau mempermudah proses perancangan mobil karena sasis ini bersifat modular. Dan sasis monocoque ini lebih mudah diaplikasikan dalam berbagai jenis mobil, Teman Pro 2. Okay. Dari segi bobot pun sasis ini lebih ringan.
0: Oke. Okay.
2: Lantaran rangka metal memanjang terus sampai bagian terjauh mobil ya, Teman Pro 2. Jadi mobil ini tidak perlu rangka tambahan untuk menahan bebannya. Karena bobot lebih ringan, mobil tidak membutuhkan mesin yang bertenaga besar, Teman Pro 2.
0: Widih.
2: Jadi mobil ini cukup membenamkan mesin berkapasitas kecil aja untuk menghemat bahan bakar. Jadi rata-rata mobil monocoque tuh ya
0: lebih irit ya.
2: Tapi enggak juga sih sebenarnya. Iya,
0: sama aja sih.
2: Kan ada satu mobil yang dia monocoque.
0: Oke. Okay.
2: Mungkin ada beberapa ya, tapi yang aku highlight tuh satu mobil dia malah boncos banget.
0: Wih, kenapa tuh?
2: Bahan bakarnya
0: boros ya?
2: Boros banget, kamu tau lah.
0: Oke.
2: Tau lah.
0: Ya, ya itulah.
2: Iya kan?
0: Betul.
2: Ya, mobilnya ya. Aku gak mau sebut di sini deh.
0: Belakang layar aja, Teman Pro 2.
2: Bener.
0: Tapi monocoque juga ada kekurangannya.
2: Hmm?
0: Jadi proses konstruksi monocoque itu cenderung lebih rumit. Sehingga ongkos produksi bisa meningkat.
2: Oh.
0: Dan sasis ini juga ngebatasi ground clearance mobil. Jadi gak bisa diaplikasikan pada kendaraan off-road.
2: Iya lah, gak bisa lah.
0: Itu
2: tapi
0: dia.
2: Mungkin untuk kenyamanan lebih jago ini, lebih
0: menang
2: ini daripada leather frame ya.
0: Betul,
2: karena
0: Teman Pro 2.
2: Kalau monocoque lebih nyaman dan lebih tidak limbung, Teman Pro 2.
0: Kalau kalian Teman Pro 2, mobilnya apa nih? Monocoque atau leather frame?
2: Ya, transportasi umum.
0: Yoi.
2: Aku pengennya transportasi umum kali ya.
0: Apa tuh? Transjakarta?
2: Iya, BST.
0: Ya, itu dia Teman Pro 2. Di Ngobrol Gaspot ini, kita masih lanjut lagi ya.
3: Yoi.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Ngobrol Gaspot
1: bareng Rama Desva.
0: Di Ngobrol Gaspot teman Pro 2, kita bakal ngebahas Gias 2026 yang siap digelar bulan depan teman Pro 2.
1: Bentar lagi dong.
0: Yoi.
1: Mungkin buat kamu teman Pro 2 yang kemarin-kemarin belum sempat ke Gias nih, nah, bulan depan ada acara Gias.
0: Betul. Benar. Jadi ada pameran otomotif Gias 2026 yang bakal kembali berlangsung di ICE BSD City Tangerang, teman Pro 2.
1: Ya, agak jauh ya.
0: Betul. Jauh banget. Yakni pada tanggal 29 Juli sampai 9 Agustus besok, teman Pro 2.
1: Oke, masih ada waktu buat kita nabung untuk kesananya dulu.
0: Betul, betul, jadi betul.
1: Ke sana kurang lebih ya, kalau naik kereta
0: 1,2.
1: Hah?
0: 1,2 PP.
1: Oh iya, mahal ya? Mahal ya, juga ya.
0: Iya, lumayan.
1: Waduh. Waduh, oke lah kalau gitu. Oke, dan menariknya lagi teman Pro 2, penyelenggaraan tahun ini dipastikan lebih rame lagi.
0: Wih,
1: ya.
0: Kenapa tuh? Kenapa tuh?
1: Karena sejumlah merek baru ikut meramaikan pasar otomotif nasional.
0: Wow.
1: Jadi line up kendaraan yang tampil diprediksi makin lengkap lagi daripada yang kemarin.
0: Ya, okay.
1: Mulai mobil penumpang, mobil komersial, sepeda motor, sampai industri pendukung otomotif juga ada.
0: Nah, juga nih teman Pro 2, ada Gaikindo yang menilai kondisi industri otomotif Indonesia perlahan mulai kembali bergerak ke arah positif.
1: Cakep.
0: Nah, berdasarkan data terbaru nih, penjualan world sales April 2026 mencapai 80.776 unit atau naik sekitar 55% dibanding periode sama tahun lalu.
1: Wow, oke. Okay. Dan sementara total distribusi dari Januari sampai April ini udah menyentuh 289 ribuan unit teman Pro 2.
0: Okay.
1: Itu tumbuh sekitar 12,5% secara tahunan ya. Berarti bagus dong, udah mulai rame lagi nih.
0: Betul, bertumbuh.
1: Tumbuh.
0: Iya. Dan juga nih, bukan hanya pasar domestik aja nih. Aktivitas ekspor kendaraan Indonesia juga masih memperlihatkan tren cukup baik. Pengiriman Completely Built Up atau CBU nih teman Pro 2, sampai April 2026 ini tercatat ada 159.662 unit.
1: Eh, banyak banget tuh.
0: Iya, naik sekitar 10,4%.
1: Oke.
0: Nah, lalu ada ekspor Completely Knocked Down atau CKD ikut melonjak sekitar 76,4% dengan total 25.791 set mobil.
1: Oke. Eh, kalau kamu disuruh milih kendaraan CBU atau CKD, pilih mana?
0: Aduh, tergantung sih.
1: Aku CBU sih.
0: Ya,
1: kayak
0: CBU.
1: Lebih
0: ya, lebih lengkap
1: versi
0: ya.
1: Komplitnya itu.
0: Betul, lebih keren mobilnya.
1: Lebih
0: itu.
1: Keren juga.
0: Nah.
1: Terus ada tadi seperti yang udah aku bilang ya, teman Pro 2. Jadi banyak merek baru tuh mulai masuk ke Indonesia. Nah, salah satu hal paling menarik dari Gias 2026 nanti adalah semakin banyaknya merek global yang mulai masuk ke pasar Indonesia. Dan menurut Gaikindo lagi, situasi ini menjadi sinyal positif karena menunjukkan industri otomotif nasional ini masih dianggap potensial oleh berbagai prinsipal dunia teman Pro 2.
0: Wih, keren banget ya.
1: Lalu sampai Mei 2026 kemarin tercatat lebih dari 60 merek otomotif sudah memastikan ikut serta, bahkan beberapa nama masih dalam tahap diskusi.
0: Wow.
1: Jadi kemungkinan jumlah peserta ini bisa terus bertambah lagi menjelang hari pembukaan nanti teman Pro 2. Nah, merek yang ikut ini akan amat beragam ya. Jadi mulai dari pabrikan Jepang, Korea, Eropa, Amerika, sampai gelombang produsen China yang sekarang agresif bermain di segmen elektrifikasi teman Pro 2.
0: Nah, ternyata banyak juga ya brand-brand yang masuk di Indonesia teman Pro 2.
1: Jadi nanti catat tanggalnya.
0: Yoi.
1: Di tanggal berapa Rama?
0: 29 Juli sampai 9 Agustus 2026 teman Pro 2.

0: Korannya, Pak?
1: Enggak, Mas.
0: Korannya, Mbak?
2: Mau, Dek.
0: Yang berita kota, Mbak?
2: Ha-ha. Yang itu aja, ha, itu.
0: Ya, ini ya, Mbak. Budi, derek Lantung.
3: Oh, iya, Le. Le. Tolong lampu dapurku kaisek, Le. Tolong gantinan ya, Le, ya.
0: Oh, di, Budi. Aku ini sampun. Gak, ya, sampun, Budi.
3: Ya, iki, tinggu sangu.
0: Walah. Gih, Budi, matur nuwun.
4: Nang, ibu belum punya uang tuh buat bayar LKS-mu?
0: Nggak apa, Bu. Ibu kan seminggu ini sakit. Nggak ada penghasilan jadinya.
4: Oh, alah, Le. Sabar, yo.
0: Semoga juara, semoga juara. Amin. Pemenang esai hari kemerdekaan. Juara 1, Danik Mareta. Juara 2, yes! Bisa bayar uang buku dan kegiatan sekolah lainnya nih sekarang. Nggak sia-sia perjuangan aku selama ini.
5: Masa depan adalah kerja kerasmu hari ini. Memulai untuk hebat.

0: Ngobrol Gaspot
1: bareng Rama Desva.
2: Kita lanjut lagi teman produ ya.
0: Yoi.
2: Yo, kita bakal ngebahas sesuatu lagi yang mungkin seharusnya penting bagi kita sebagai pengendara ya teman produ.
0: Penting
2: ya.
0: Karena kita tiap hari kan di jalan raya teman produ.
2: Ya, jalan raya tuh ngeri banget loh Ram.
0: Kenapa
2: ya,
0: tuh ngerinya
2: tuh? Banyaknya yang menggunakan ya, bukan hanya kita aja. Jadi misal kita sudah berhati-hati Ram, tapi kadang orang lain yang semena-mena.
0: Yes, itu terjadi sama aku semalam. Mobil
2: semalam.
0: Aku tubruk.
2: Hah?
0: Tubruk sumpah.
2: Sumpah?
0: Untungnya kena spion.
2: Itu aku yang nubruk sih. Gak. Gimana? Untungnya kena spion.
0: Untungnya kena spion. Jadi aku ambil banting kiri sedikit.
2: Banting kiri?
0: Mobil senom udah mepet banget tuh.
2: Oh. Ini deket-deket mic no.
0: Udah mepet banget tuh, Bray.
2: Terus?
0: Wah, udah. Ah, ini kena ini apa. Ternyata kena spion doang.
2: Ditabrak apa?
0: Mobil.
2: Oh, mobil. Oke, tapi gimana terus setelahnya?
0: Spionnya ke depan sih.
2: Ke depan. Tapi aman lagi. Ya?
0: Aman.
2: Oke, baiklah. Nah, itu teman produ yang terjadi sama Rama. Ramanya udah berhati-hati.
0: Tapi orang lain gak berhati-hati.
2: Itu. That's it.
0: Itu dia.
2: Oke, kita bakal bahas teman produ. Disiplin berlalu lintas.
0: Yes.
2: Itu kunci mencegah kecelakaan di jalan raya ya teman produ.
0: Karena keselamatan di jalan raya itu jadi tanggung jawab kita bersama ya, Bray. Nah. Jadi masyarakat itu dihimbau untuk selalu berhati-hati dalam berkendara untuk mengurangi resiko kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi di berbagai daerah.
2: Banyak.
0: Faktornya tuh seperti kecepatan berlebih, overspeed tuh, penggunaan telepon genggam saat mengemudi, kurangnya konsentrasi, serta pelanggaran rambu lalu lintas yang jadi penyebab utama terjadinya kecelakaan. Dan selain membahayakan diri sendiri, tindakan ini bisa mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya, teman-teman.
2: Jadi keselamatan di jalan raya ya teman berdua ini merupakan hal yang harus menjadi perhatian utama bagi setiap pengendara. Semuanya, tiap kita masing-masing ya.
0: Yes.
2: Dan tingginya aktivitas lalu lintas ini juga menuntut masyarakat untuk lebih disiplin dan berhati-hati saat berkendara.
0: Betul.
2: Guna menghindari terjadinya kecelakaan yang dapat merugikan banyak pihak teman berdua. Kayak Rama tadi, itu merugikan aku sih.
0: Kenapa tuh?
2: Karena aku...
0: Apa?
2: Kayak...
0: Sebagai pengusaha body repair.
2: Gak ya. Oke, teman produ. Yang pertama, yang perlu kita lakukan untuk disiplin berlalu lintas, kita perlu periksa kondisi kendaraan sebelum berangkat. Entah kita mau berangkat kemanapun. Berangkat kerja, berangkat holiday, berangkat ke pasar.
0: Setuju.
2: Ya, kemanapun ya.
0: Berangkat nganterin pacar.
2: Pacar orang?
0: Enggak. Pacar sendiri
2: pacar
0: dong.
2: Pacar sendiri ya.
0: Sahabat. Ya, ini jangan sama selingkuhan.
2: Oh, jangan.
0: Tapi ya.
2: Ya, oke.
0: Okay. Lanjut lagi.
2: Nah, kamu bisa pastiin yang pertama, teman pro 2, kamu pastiin rem, lampu, ban, spion, dan klakson ini berfungsi dengan baik sebelum kamu berangkat. Kan biasanya kamu... Apa ya, manasi dulu.
0: Iya.
2: Manasi, apa ya, bahasanya tuh gimana ya?
0: Manasi mesin. Sambil dicek-dicek.
2: Sambil cek-cek gitu.
0: Remnya aman, lampu aman, dan lain-lain.
2: Bener. Terus yang kedua?
0: Nah, pakai perlengkapan keselamatan.
2: Oke.
0: Kalau pengendara sepeda motor, wajib pakai helm berstandar nasional Indonesia.
2: Betul.
0: Dan mengencangkan tali helm dengan benar tuh. Nah, kalau mobil, harus pakai sabuk pengaman teman pro 2.
2: Bener, teman pro 2. Terus yang ketiga? Patuhi rambu dan aturan lalu lintas ya. Jangan suka ngelanggar. Jangan suka nyelonong dan lain sebagainya ya. Jadi mengikuti rambu-rambu serta mematuhi lampu lalu lintas ini juga merupakan langkah penting untuk menjaga ketertiban dan keselamatan di jalan raya teman pro 2.
0: Oke, dan yang
2: keempat.
0: Keempat ya. Hindari penggunaan ponsel saat berkendara.
2: Sering banget nih. Sering banget ya. Entah naik motor, naik mobil, masih ada, aku lihat masih ada beberapa, gak semuanya sih, beberapa yang masih ngeyel, suka mainin handphone di saat berkendara.
0: Nah, itu bahaya banget teman pro 2.
2: Iya, jangan, itu resiko ya. Terus yang kelima, kamu bisa jaga kecepatan kendaraan. Jadi berkendara sesuai batas kecepatan yang ditentukan teman pro 2. Terus yang keenam,
0: jaga jarak aman.
2: Nah,
0: ngasih jaga jarak ini cukup penting dengan kendaraan di depan teman pro 2. Itu bisa menghindari tabrakan beruntun.
2: Iya, kalau misalkan amit-amit ya depan kamu ngerem mendadak, kamu itu masih ada space untuk ngerem teman pro 2. Ya, karena kalau rem tuh gak bisa yang langsung set berhenti ya. Perlu proses dulu.
0: Kereta
2: gitu.
0: Aja gak bisa.
2: Apalagi kereta. Iya. Gitu. Terus yang ketujuh, jangan berkendara saat mengantuk atau lelah. Jika kamu mengantuk atau lelah, ya kamu minggir dulu.
0: Betul.
2: Ke tempat terdekat, tempat istirahat biasanya SPBU terdekat ya, untuk tidur sejenak ya kalau memang kamu masih berkendara jauh gitu teman Bro 2.
0: Nah, yang terakhir nih teman Bro 2, waspadai kondisi cuaca. Waktu hujan atau kabut, pengendara itu perlu ngurangin kecepatan, nyalain lampu kendaraan, dan ningkatin kewaspadaan karena jarak pandang itu menjadi terbatas, teman Pro 2. Tertutup kabut, apalagi kalau hujan deras di tol. Itu teman Pro 2, kalau mobilnya canggih sudah ada fog lampnya ya.
2: Iya, yeah, tapi enggak...
0: Lampu belakangnya itu ya, hah? Kayak mobil di Eropa sama Amerika.
2: Iya, yeah, yeah, benar-benar.
0: Ada lampu kucingnya ya.
2: Lampu ya? Kucing dan...
0: Terus ada yang nyala lagi, fog lamp atau apa tuh?
2: Fog lamp.
0: Iya kan?
2: Kalau iya, gitu. Biasanya... Tapi gak semua mobil itu ada fog lamp ya. Mm-hmm. Dan bagusnya, fog lamp itu sebenarnya kalau untuk lampu kabut, warna kuning.
0: Kuning.
2: Kuning, nembus. Karena bisa nembus.
0: Betul.
2: Benar, bisa nembus
0: kalau
2: hujan.
0: Warna merah?
2: Warna merah, stop.
0: Oh, stop.
2: Warna yeah, kuning, hati-hati.
0: Hati-hati.
2: Warna hijau?
0: Boleh jalan.
2: Boleh jalan. Nah itu tadi, teman Pro 2, beberapa yang harus kita perhatikan ya.
0: Betul.
2: Untuk disiplin berlalu lintas. Yoi. Dan itu menjadi kunci mencegah kecelakaan di jalan raya, teman Pro 2.
0: Betul.

0: Eh Beb, jadinya kita makan apa nih?
1: Itu kok ada rame-rame, antri panjang ya Beb? Apaan ya? Jujur kepo sih Beb, ikutan yuk.
0: Ah males ah Beb, kelamaan. Belum karuan cocok juga kan sama selera kamu.
1: Dih, kamu kok gitu sih Beb?
0: Udah, kamu ngantri aja di sana. Aku mau makan mie ayam. Nanti kalau udah dapet Beb, samperin aja aku di situ ya. Eh Beb, gimana? Udah dapet belum?
1: Aku kecewa, males banget ah Beb. Lagi lapar gini, pas giliran aku malah abis.
0: Ya, kamu FOMO sih. Lihat waiting list aja langsung nemplok. Lapar itu yang dikasih makan perut, bukan sosmed.

Selamat malam minggu teman pro 2. Jadi macam tadi jaga malam. Sampai nanti jam 12 malam ya teman-teman nih. Aku menemani kamu di hari Sabtu ya, malam minggu teman pro 2. Gimana agenda malam minggu kamu, kemanakah atau hanya di rumah saja? Enggak sih, kayaknya aku sering ya menemani kamu di malam minggu, ya enggak sih teman pro 2? Jadi buat kamu jangan bosan-bosan ya. Siapapun yang nemenin kamu, please, karena wajib ditemenin. Gimana tuh maksudnya? Jadi please selalu temenin penyiar RRI Pro 2 Surakarta teman Pro 2. Karena sebenarnya yang menemani itu adalah kamu ya. Karena kalau tidak ada kamu ya kami tidak akan ada teman Pro 2. Jadi terima kasih banyak buat kamu yang sudah selalu jadi teman terbaik RRI Pro 2 Surakarta ya. Jadi buat kamu yang mau WhatsApp boleh banget, mau kirim-kirim salam ya. Tenang, aku temenin sampai jam 12 malam nanti WhatsAppnya dibuka ya. 081327 866 966. Tadi udah ditemenin Gaspot ya sama Despa sama Rama juga. Thank you my brother ya, teman pro 2. Yang mau ada agenda di malam hari ini boleh dong di spill ya. Atau mungkin enggak, ini kan udah setengah 10 malam ya, udah 9 lebih 23. Bisa diasumsikan kalau rencana kamu sudah kamu lakukan gak sih teman pro 2? Misalnya kamu punya rencana buat hangout di malam hari ini, ya pasti udah terrealisasi gak sih? Atau yang cuma pengen di rumah aja, ya udah terrealisasi gak sih? Atau mungkin kamu masih mikir-mikir ya, kamu nunggu, ah ntar deh aku putuskan jam 10 malam gitu. Malam hari ini, update-update informasi aja Jajah Majenta teman pro 2 ya. Ada Coldplay dengan Jupiter.

0: Mbak,
1: iya mas.
0: Pesen kopi 2, roti bakar 2 ya. Yang satu keju, yang satu coklat.
1: Iya mas, ditunggu ya.
2: Piala dunia sesok ki mesti jagoanku sing menang. Portugal lah.
0: Lah apaan, New Mexico lah. Udah jelas punya privilege jadi tuan rumah juga.
2: Yora, tetep bakal kalah kui. Portugal loh, duwe Bang Dodo.
0: Alah, belum tentu. Timku nanti yang menang.
2: Alah, yora lah. Tetep timku sih menang. Pilihanku kui.
1: Alah mas, mas. Tak simak dari tadi kok utur-uturan. Berantem. Suka bola tuh wajar, tapi fanatik jangan. Yang penting semuanya seneng toh. Apalagi nontonnya di TVRI. Dengerinnya di RRI.
0: Iya mbak. Tapi...
1: Tapi apa?
2: Anu mbak, tapi...
1: Tapi apa? Kok suka yang ngeyel lo dibilangin?
2: Iku roti bakarnya gosong mbak.
1: Iya, maaf mas.
3: Jangan biarkan fanatisme sepak bola merusak persaudaraan kita.

I knew it, I knew you here on RRI Pro 2 FM Solo. Teman Pro 2 masih ditemuin sama Cece Magenta yang mau bacain WhatsApp dulu. Jujur rame banget di malam hari ini. Thank you teman Pro 2 ya. Dari Lara mau bacain WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Selamat malam juga Lara. Mau izin request lagu boleh gak Kak? Eish. Boleh dong ya, sangat amat boleh teman Pro 2 ya buat menemani Cece Magenta di jaga malam-malam hari ini. Silakan kamu request lagu teman Pro 2 ya. Lagu apa yang lagi pengen kamu dengerin di malam hari ini. Nanti aku cariin kalau sesuai segmentasi dan ada di playlistnya Pro 2 FM Solo, aku puterin buat kamu. Tata Janeta, yang korbanmu. Oke, siap. Boleh ditunggu ya, Lara ya. Terima kasih sudah mau WhatsApp Pro 2. Kok suaranya bindeng lagi, Bray? Yoi. Aku gak tahu ya teman Pro 2 ya, apakah ini bindeng atau enggak ya, tapi iya sih, karena kemarin aku tuh habis flu ya teman Pro 2 ya. Sebenarnya pas ulang tahun Thomas. Enggak, jadi ini malah baru mau batuk gitu loh ya, baru mau batuk-batuk FOMO. Kamu pernah merasa batuk FOMO enggak sih teman Pro 2? Jadi sebenarnya kamu enggak merasa batuk, tapi karena kayaknya kalau flu tuh enggak afdol kalau enggak batuk gitu. Ini gitu. Batuk-batuk ini. Apalagi coba batuk FOMO tuh. Aku tuh sering merasa gitu teman berdua lagi. Misalkan lagi flu ya, kayaknya tuh kurang afdol kalau tidak diikutin sama batuk gitu. Jadi kadang tuh aku diem doang tuh, kadang rasanya gak pengen batuk. Cuma kok batuk kali ya. Gitu. Iya gak sih, kamu pernah gak sih kayak gitu? Atau aku doang ya? Enggak lah, pasti kamu juga pernah teman berdua. Kayak latah aja gitu. Sebenarnya gak pengen, cuma di suatu waktu kayak pengen batuk deh. Gitu. Thank you ya brother, catur ya. Gimana catur malam hari ini, agenda kemana nih? Boleh spill-spill kali yo. Dari RBM Family lanjut lagi teman Pro 2 ya. Selamat malam Pro 2. Yo, selamat malam RBM Family. Aku malam minggu di rumah saja dengerin Pro 2. Gokil, respect teman Pro 2 ya. Buat Mas Jeje selamat bertugas. Terima kasih banyak RBM Family. Selamat mendengarkan RRI Pro 2 Surakarta ya. Mau request lagu apa boleh di malam hari ini teman Pro 2, jujur rame banget dan masih ada WhatsApp yang belum aku bacain ya teman Pro 2. Jadi buat kamu di sini aja, jangan kemana-mana. Habis ini update informasi dulu.

Harry Styles 92 menggandeng organisasi EARN yang menghadirkan cara berbeda untuk mendapatkan tiket konsernya Harry Styles. Biasanya 92 ya, kalau kita mau nonton konser, itu ya kita beli atau mungkin ikut undian kuis gitu-gitu kan yang dibuka sama media partner atau apapun itu. Tapi ini tidak 92 ya, ini para fans diberi kesempatan memperoleh tiket dengan menjadi relawan yang membantu merenovasi sekolah dan pusat komunitas di kota-kota yang masuk dalam rangkaian turnya Harry Styles di Amsterdam 92. EARN ya, how to baca ini gimana bacanya ya, susah nih, pokoknya EARNT ya, itulah kayak gitu tulisannya teman berdua ya. Juga bekerja sama dengan The Salvation Army Amsterdam, di mana peserta yang terpilih akan mendapat sepasang tiket konser sebagai bentuk apresiasi. Program ini ternyata 82 telah berlangsung di Manchester dan Amsterdam ya, dengan London yang akan menjadi kota berikutnya. Antusiasme para penggemar ini sangat-sangat tinggi ya. Ya kita tahu ya 82, Harry Styles ya udah pasti fansnya banyak ya, dan salah satu ex-member, bisa dibilang ex atau enggak sih, masih ada enggak sih sebenarnya One Direction 82 ya, semoga masih ada dan bisa reunian lagi ya, walaupun berempat aja karena sudah tidak ada mendiang Liam Payne ya 82 ya. Lebih dari 16.000 orang di Manchester 82 mendaftar sebagai relawan meski hanya tersedia 200 tiket. Wih gokil, 200 tiket sih banyak ya. Kalau dibagikan sebagai bentuk apresiasi sih banyak sih jujur 82 ya. Dan lewat inisiatif ini Harry Styles dan EARN ingin mengubah antusiasme fandom ya, nih para fansnya 82 ya yang ingin nonton musisi ya, terkhusus Harry Styles saat ini 82 ya, menjadi aksi nyata yang memberikan dampak positif bagi komunitas setempat. Jujur respect buat Harry Styles dan buat EARN ya 82 ya, ini salah satu gerakan yang keren banget ya, dan semoga Indonesia ya, Jakarta nanti bisa jadi salah satu destinasi juga buat konser turnya Harry Styles, karena kayaknya belum pernah ya kalau Harry Styles sendiri yang main ke Indonesia. Ya kita tunggu 82.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Jangan taruh kata-kata cinta pada orang yang tersayang sehingga dia meninggal dunia. Karena akhirnya kamu terpaksa catatkan kata-kata cinta itu dalam sebuah tangisan. Anonim.
1: Kuatamu.

Masuk di jam terakhir Jejak Majenta siaran teman Pro 2, ada Yungkai dengan Wildflower-nya, bukan dari Billie Eilish ya. Sama judulnya, tapi ya beda, ini Yungkai. Lanjut lagi bacain WhatsApp dari kamu yang sudah masuk di malam hari ini, dari Lara tadi ya. Makasih ya kak, sudah diputerin lagunya. Siap, Tata Janeta Korbanmu tadi sudah diputerin ya. Thank you so much, Lara sudah masuk di WhatsApp di malam hari ini. Kita lanjut lagi teman Pro 2. Ke siapa ya? Dari display name-nya sih tidak ada teman Pro 2 ya. Coba kita scroll-scroll dulu sebentar. Ada dari, kok gak ketemu ya? Oh nih, dari Amel katanya. Hey, what's up Amel? Kak JJ mau request lagu dong, boleh. Surat Cinta untuk Starla. Udah diputerin tadi ya, sama adikku request 1000 kali. Udah juga tadi dari Ga Indrawari ya, sama nitip lagi Sedia Aku Sebelum Hujan. Oke boleh, tadi udah diputerin ya sama Desva sama Ramo ya. Tapi bolehlah nanti coba aku puterin lagi ya. Terima kasih ya Kak JJ Majenta, selamat jaga malamnya. Kak JJ sehat selalu, thank you so much ya. Amel ya, bener kan Amel kan? Karena display name-nya nggak ada di sini teman berdua. Yes bener, Amel, thank you so much ya. Amel sudah masuk di WhatsApp ya. Lanjut lagi teman Pro 2 dari display name-nya sih saya. Ini Sasa deh kayaknya ya. Kita asumsikan Sasa loh. Kok tiba-tiba berasumsi aja. Jangan loh ya, kita coba scroll dulu. Kalau gak ketemu kita panggil dengan nama Sasa kali ya. Dari Sasa, ya sepertinya belum ketemu di atas teman Pro 2 ya. Di scroll-scroll belum ada. Dari Sasa, selamat malam Kak JJ. Selamat malam Sasa, mau request lagu dong Selamat Tinggal dari Virgon. Boleh, tadi habis Virgon nanti aku puterin ya. Tadi Virgon jam berapa ya tadi? Udah deh, ya boleh deh habis ini aku puterin Virgon lagi ya. Terima kasih ya Kak, semangat untuk siarannya ya. Oke, terima kasih, thank you so much ya Sasa ya, udah masuk di WhatsApp, ditunggu request lagunya. Dari Catur, lanjut lagi PW Gaskin, Sebuah Rahasia dong Bray. Siap, antri Bray ya, gas. Nanti aku puterin buat kamu ya. Thank you bro, Catur ya, PW Gaskin, rahasia, Sebuah Rahasia. Oke, boleh. Buat kamu juga teman Pro 2, ditemenin sama Jajah Majenta sampai jam 12 malam nanti. Tapi seperti biasa jam 11 Jazz Music ya. Berarti ini jam terakhir Jajah Majenta siaran. Boleh sekali yang mau WhatsApp langsung ke 081327866966.

Guns N' Roses teman berdua dipastikan akan kembali lagi ke Jakarta teman berdua ya, untuk menggelar konser di Stadion Madya di bulan November tanggal 21 nanti. Dan kabar ini diumumkan langsung lewat akun Instagram resminya Guns N' Roses Indonesia. It's time we're returning to Jakarta on November. Diterus dari caption Guns N' Roses teman berdua ya. Iya, sudah dikonfirmasi dan pastinya ya. Axl Rose akan kembali berjoget-joget ya biasanya, karena Axl Rose ini salah satu vokalis yang energik banget ya teman berdua ya, di saat mudanya, saat-saat sekarang ya, sudah saat-saat lanjut usia ya, karena bener loh ya, ini masih sangat energik teman berdua ya. Bersamaan dengan pengumuman tersebut ya, Axl Rose / dan Dave McKagan ini juga mengkonfirmasi kalau penjualan tiket presale akan dibuka mulai 2 Juli 2026 jam 10 pagi minggu depan. Seperti biasa teman bro dua ya, kalau misalkan ada musisi luar negeri yang udah resmi nih fix mengumumkan kalau musisi tersebut akan manggung di Indonesia, aku tidak tahu di negara-negara lain teman berdua ya, aku tidak tahu di bagaimana di Malaysia, Singapura, Thailand ya, yang dan lain-lain aku nggak tahu, tapi kalau di Indonesia itu pasti diumumin hari ini gitu, nanti minggu depan udah war tiket. Jadi kayaknya emang benar-benar yang siap-siap aja gitu buat keluar uang tabungan yang mungkin dialokasikan sebenarnya bukan buat nonton konser gitu. Masih ada waktu seminggu teman berdua ya, silahkan, karena masih tanggal 2 Juli. Jadi kan misalnya gajian tanggal 1 tuh ya, boleh tuh tanggal 1 langsung kamu gajian, beliin aja tiket Guns N' Roses ya. Gak usah mikir makan apa bulan ini, gak usah. Langsung kamu fans Guns N' Roses sama berdua yang pengen dengerin November ini ya, ini adalah saatnya ya, karena bulan November ya bertepatan banget ya, ini Guns N' Roses di Jakarta sama berdua, jadi tidak ada alasan lagi buat kamu untuk mengutamakan tiket Guns N' Roses. Dan kedatangan Guns N' Roses ini sama berdua ya tuh. Tiba-tiba suaraku jadi Axl Rose aja nih. Konser Guns N' Roses di tahun ini ya, 2026 teman berdua ya, ini menjadi penampilan ketiga Guns N' Roses di Indonesia, karena sebelumnya mereka sempat ke Ancol ya, Jakarta di tahun 2012. Lalu kembali lagi teman berdua lewat rangkaian tour Not In This Lifetime tour pada tahun 2018. Adakah kamu teman berdua ya yang nonton Guns N' Roses pertama kali ke Indonesia 2012, 2018, dan tahun ini mungkin bisa dijadikan bahan flexing ya. Aku loh nonton Guns N' Roses 3 kali ke Jakarta, tak tonton semua.

0: Korannya, Pak?
1: Enggak, Mas.
0: Korannya, Mbak?
2: Mau, Dek.
0: Yang berita kota, Mbak?
2: Ha-ha. Yang itu aja, itu.
0: Ya, ini ya, Mbak. Budi, Derek Langkung.
3: Oh, iya, Le. Le. Tolong lampu dapurku kaisek, Le. Tolong gantinan ya, Le, ya.
0: Oh, jih, Budi. Aku ini sampun. Ya, jih sampun, Budi.
3: Ya, iki, tinggu sangu.
0: Walah. Gih, Budi, matur nuwun.
4: Nang, ibu belum punya uang tuh buat bayar LKS-mu?
0: Nggak apa, Bu. Ibu kan seminggu ini sakit. Nggak ada penghasilan jadinya.
4: Walah, Le. Sabar, yo.
0: Semoga juara. Amin. Pemenang esai Hari Kemerdekaan. Juara 1, Danik Mareta. Juara 2, yes! Bisa bayar uang buku dan kegiatan sekolah lainnya nih sekarang. Nggak sia-sia perjuangan aku selama ini.
5: Masa depan adalah kerja kerasmu hari ini. Memulai untuk hebat.

Masih menemani malam minggu kamu, teman Bro 2 di malam hari ini. Bener kan ini malam minggu kan? Buat kamu berarti untuk agenda malam mingguan pasti sudah terrealisasi ya. Apapun itu agenda kamu, teman Bro 2 yang mau di rumah aja, yang mau hangout, yang mau main game, atau yang mau apapun itu, teman Bro 2 yang mau pre-order GTA 6 kali ya. Asik, gokil, udah bisa order ternyata ya. Udah bisa PO teman Bro 2 ya. Jadi yang selama ini ditunggu-tunggu sama banyak penggemarnya ya. Ya akhirnya memberikan kabar yang baik gitu. Setelah sekian lama tuh kebanyakan kayaknya rasanya di prank ya teman Bro 2 ya. Tahun ini GTA 6 gitu diundur lagi. Enggak kok jadinya bulan ini diundur lagi. Gitu terus ya sampai akhirnya teman Bro 2 di tahun 2026 ya. Bulan November kan kalau gak salah. Iya gak sih teman Bro 2 November atau Desember. Correct me if I'm wrong ya, karena aku belum pre-order karena jujur mahal banget harganya. Dan ada dua versi kayaknya teman Bro 2 ya, yang versi standar kayaknya 1.100.000 deh kalau gak salah. Dan kalau versi apa ya, deluxe bilangnya berarti 1.500.000 ya. Ya silahkan kamu menabung teman Bro 2 yang pengen main GTA 6 ya. Atau kamu pilih menunggu youtuber favorit kamu aja ya nonton. Kalau aku sih kayaknya menunggu youtuber favorit aku aja ya, siapapun itu ya. Bina Basudara kayak atau siapa yang nantinya akan main GTA 6. Nah nonton dulu situ saja. Karena jujur mahal sekali ya. Tapi buat kamu yang pengen beli gak apa-apa. Karena sudah bisa pre-order teman Pro 2 ya. Buat kamu yang mau request lagu masih ditemenin Cece Majenta sampai jam 11 malam sebelum ke Jazz Music teman Pro 2 ya. Dan jangan lupa buat follow sosial media. Ada di TikTok dan juga Instagram @RRIPro2Surakarta. Let's

Teman berdua, thank you so much buat kamu yang sudah menemani Jajan-Jajan tadi. Jaga malam di malam hari ini. Happy weekend. Selamat hari Sabtu, teman berdua. Have a great day. Sorry-sorry yang WhatsApp-nya nggak kebaca. Sorry-sorry yang request lagunya mungkin tidak terputarkan, teman berdua ya. Thank you so much. Jajan-Jajan pamit undur diri. It's time to say mics off. Bye-bye.

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Cuma berdua dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan hingga malam hari ini, hari Sabtu, tanggal 27 Juni tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz, kami ucapkan selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Halo, selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surakarta yang mengudara pada frekuensi FM 105.5 MHz serta aplikasi RRI Digital kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, Minggu 28 Juli 2026. Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali

0: Shalom. Salam berkat dan damai sejahtera bagi seluruh teman Pro2 dimanapun berada yang pada saat ini mendengarkan program suplemen hati yang pastinya akan memberkati dan menguatkan di dalam hidup beriman kita mengikut Tuhan sampai selama-lamanya. Teman Pro2 yang dikasihi oleh Tuhan, marilah pada saat ini kita mengarahkan hati kepada firman Tuhan yang akan kita dengarkan dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Adapun Yerubaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat bersama-sama dengan dia, lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat Bukit More di lembah. Firmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat bersama-sama dengan engkau itu, daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang, serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 2.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air. Maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air dan berfirmanlah Tuhan kepadanya. Barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri, demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan 300 orang yang menghirup itu, akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Para pendengar yang terkasih, ada suatu riwayat kehidupan seorang bapa gereja abad ketiga yang bernama Agustinus. Tokoh gereja bernama Agustinus ini terkenal dengan karyanya Confessions dan City of God. Ia bertobat karena mendengarkan nyanyian seorang anak kecil yang berbunyi, ambil dan baca, ambil dan baca. Saat itu ia sedang duduk di sebuah taman di kota Milan pada tahun 387. Agustinus kemudian mengambil Alkitab dan membaca Roma 13 ayat 13 dan 14. Lalu merasakan cahaya iman memenuhi hatinya dan segala keraguan dilenyapkan. Tuhan telah memakai seorang anak kecil untuk menyelamatkan Agustinus yang akhirnya menjadi seorang tokoh gereja yang hebat. Kita diingatkan bahwa bukan hanya Agustinus, Tuhan juga mau memakai kita semua untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang di dalam dosa. Dari bacaan kitab Hakim-Hakim 7, hal ini membuktikan bahwa Allah mau memakai orang biasa seperti Gideon untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa saat ia merespon panggilan Tuhan dalam iman dan ketaatan. Bagaimana Gideon meresponi panggilan Allah? Yang pertama, Gideon percaya kepada Tuhan. pada saat dipanggil, ia meragukan dan bahkan mempertanyakan kuasa dan kesetiaan Tuhan. Ia juga merasa lemah dan tak berdaya. Dua kali malaikat Tuhan meyakinkan Gideon bahwa Tuhan menyertainya dengan tanda-tanda yang diberikannya. Akhirnya Gideon percaya dan bersandar pada Tuhan. Yang kedua, Gideon taat kepada Tuhan. Ketaatan Gideon terlihat saat ia meruntuhkan mesbah Baal dan mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Ia juga taat perintah Tuhan ketika diperintah harus menyeleksi pasukannya dari 32.000 menjadi 300 orang. Ia melakukannya untuk menemukan orang-orang yang tepat dan berkualitas, sehingga dibutuhkan serangkaian seleksi yang tepat. Lalu Gideon menyiapkan strategi yang cerdas untuk melatih dan mengarahkan orang-orang yang terpilih mencapai target yang diharapkan. Sebelum melakukan penyerangan kepada bangsa Midian, Tuhan sekali lagi menguatkan Gideon melalui mimpi dan maknanya yang ia dengar sendiri dari percakapan orang Midian. Gideon mendapat keberanian lebih besar. Segera ia mengatur 300 orang pasukannya dengan strategi yang menjatuhkan mental musuh. Dengan bunyi sangkakala, buyung yang dipecahkan, serta obor yang menyala, mereka melakukan serangan malam yang mendadak dan mengejutkan. Di sekeliling perkemahan mereka meneriakkan yel yang mengentarkan musuh. Serangan psikologis ini berhasil mematahkan semangat musuh dan membuat mereka kacau balau, lari tunggang langgang meninggalkan perkemahan. Dengan jumlah pasukan yang sangat kecil, jelas kemenangan bukanlah andil dan jasa manusia, melainkan kuat kuasa Tuhan saja. Tidak ada alasan untuk memegahkan diri, Tuhan memakai pasukan dalam jumlah kecil untuk mengalahkan musuh yang besar. Sungguh perkara yang mustahil bagi kita, tapi tidak mustahil bagi Tuhan jika kita menyerahkan diri untuk dipakainya. Sang pemazmur berkata dalam Mazmur 108 ayat 14, "Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita." Marilah dengan iman dan ketaatan kita meresponi panggilan Tuhan untuk terlibat di dalam perjuangan rohani melawan kuasa dosa dan belenggu iblis. Bersandarlah kepada kuasa Roh Kudus dan rebutlah jiwa-jiwa yang terbelenggu dosa dan belenggu oleh kuasa iblis melalui pewartaan Injil. Kemenangan Gideon atas Midian membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Akhirnya bangsa Israel kembali percaya dan berserah pada Tuhan. Perlu kita sadari bahwa rasa percaya diri yang didasarkan pada kemampuan diri bisa berbahaya, sebab bisa membuat kita merasa tidak lagi membutuhkan Tuhan dan pertolongannya. Akibatnya kita bisa jatuh dalam dosa kesombongan. Maka kita harus sadar dan mawas diri terhadap bahaya mengandalkan kekuatan sendiri. Dalam hal apa kita merasa kuat? Apakah ada persoalan yang mampu kita atasi seorang diri? Apakah kita menghadapi masalah itu tidak membutuhkan Tuhan? Jika ada, marilah kita memohon agar Tuhan menolong dan menjauhkan kita dari segala kesombongan. Marilah kita senantiasa melibatkan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap keputusan dan tindakan yang kita ambil. Ucapkanlah syukur atas hikmat, keberanian, dan kemampuan yang Tuhan berikan, dan biarlah pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Teman berdua yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menanggapi firman Tuhan dengan membuka hati dan memohon karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, cinta kasih-Mu begitu besar. Saat ini kami telah menerima firman-Mu. Berikanlah kami hati yang taat dan percaya kepada-Mu. Demikian pula sikap rendah hati seperti yang Tuhan kehendaki, agar kami dalam kehidupan kami melibatkan, mengandalkan, dan mengutamakan Tuhan, serta selalu memuliakan nama-Mu dalam segala yang kami lakukan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk para pendengar suplemen hati dalam setiap kondisi dan pergumulan yang dihadapi. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terluka dipulihkan, yang putus asa diberi pengharapan, yang terbelenggu dimerdekakan, yang miskin diperkaya, yang mengalami jalan buntu diberikan jalan keluar, dan bagi yang menantikan mujizat-Mu menerimanya tepat pada waktu-Mu ya Tuhan. Kau juga memberkati kehidupan kami pribadi lepas pribadi, agar memiliki hati yang senantiasa terarah dan tertuju kepada Tuhan, supaya kami menjadi umat-Mu yang percaya, setia, taat, dan tangguh untuk menjadi pemenang dan menerima berkat-berkat Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah teman Pro 2, renungan firman Tuhan dalam program Suplemen Hati, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tetap semangat dan sukacita, karena Tuhan menyertai kita semua. Amin.
1: Sudah kamu simak Suplemen Hati.
2: Kamu lagi dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Siti Dani, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

Pro 2, Romelu Lukaku ini sudah menyumbang gol untuk timnas Belgia di Piala Dunia 2026. Bikram pun dapat pujian. Yes, Belgia ini memetik kemenangan 5-1 atas Selandia Baru dalam laga pemungkas grup G Piala Dunia 2026. The Red Devils pun finish teratas dengan raihan 5 poin. Mantap. Dalam pertandingan di Stadion BC Place, Lukaku ini mencetak 1 gol untuk Belgia. Gol lain Belgia tercatat atas nama Leandro Trossard, 2 gol, Kevin De Bruyne dan Alexis Salemakers. Dengan gol ini, Lukaku seakan membuktikan diri masih layak kok diberi kepercayaan oleh Belgia. Kebugaran penyerang asal Napoli itu sempat diragukan karena cedera hamstring serius. Ex-pemain Manchester United, Dion Dublin, memberi pujian untuk Lukaku. Pola pikir Lukaku yang dipuji katanya. Ketajaman Lukaku ini kembali dibutuhkan Belgia di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Di mana Belgia ini masih menunggu lawan yang akan dihadapi di Stadion Seattle pada 1 Juli 2026 nanti. Meanwhile, Spanyol terancam tanpa Jeremy Pino dan Nico Williams di sisa Piala Dunia 2026 menyusul cedera yang diderita keduanya dalam laga terakhir penyisian Grup H melawan Uruguay. Pada laga di Guadalajara, Sabtu 27 Juni pagi waktu Indonesia Barat, Pino ini masuk di menit ke-66 menggantikan Alex Baena, sang pencetak gol tunggal kemenangan Spanyol. Sedangkan Williams masuk menggantikan Lamine Yamal 10 menit berselang. Namun keduanya mengakhiri laga dengan kondisi tak mengenakan. Pino mengalami cedera tulang selangka. Meanwhile, Williams mengalami masalah di pangkal paha. Nah lo. Meski De La Fuente hanya menyebut Pino, tapi The Athletic melaporkan bahwa sumber yang mengetahui kondisi ruang ganti Spanyol khawatir kalau si Williams ini juga akan melewatkan sisa perjalanan La Furia Roja di Piala Dunia 2026. Baru saja kamu dengerin info.

0: Jika saya harus melakukan tackle, saya sudah melakukan kesalahan. Paolo Maldini.
1: Kuatamu, kuat untuk kamu.
2: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu. Teman terbaik
1: kamu. 155 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman bro, I'm so glad to see you again. Di kesempatan kali ini ada saya, the one and only fun and annoying at the same time, DJ
2: Now on air, Rida Wijaksono.
1: Young crew, gimana kabar kamu di pagi hari ini? Saya harapkan semuanya dalam kondisi yang oke ya, baik-baik saja. Mungkin saat ini kamu sedang ini, matanya itu sebelah merem, sebelahnya melek ya. Soalnya terbagi fokus kamu antara pengen banget tidur sama pengen banget terus nonton bola ya. Apes banget, siaran pagi-pagi sebelah siaran nonton bola. Ya, denger bola deng. Sorry. Nonton bolanya, saya tadi barusan WhatsAppan sama rekan-rekan ya. Kalau kita ngomongin mumpung nih ya, mumpung kita udah sebutin kalau kita sudah melakukan denger bola ya di Pro 1 setiap hari ya, dimulai dari dini hari sampai nanti nih siaran bolanya nanti sampai siang lah, jam 9-an gitu ya, jam 10 mungkin selesai jam 10 kali ya. Atau jam 11. Nah, insyaallah nanti RRI Surakarta akan menyelenggarakan nonton bareng ya. Kalau denger bareng udah dilakukan berarti kayak gak abdol gitu ya, kalau kita gak nonton bareng. Mau gak? Mau dong ya. Makanya kamu tunggu aja, dengerin terus Pro 2, karena kita nanti akan update informasinya di sini ya, di radio ini. Mau dengerin lewat aplikasi RRI Digital, mau pakai radio biasa, ataupun kamu lihat sosial media kita. Aduh, sosial medianya apa nih? Makanya di follow ya, biar gak ketinggalan informasinya. Kamu bisa follow RRI Pro 2 Surakarta Instagramnya, kemudian TikTok, dan save nomor kita ya di 081327866966, biar kamu bisa update informasi terbaru. Apalagi kalau kamu pengen join, pengen nonton ya, nonton bareng teman-teman, bareng saudara, bareng rival kamu. Ya kan bola. Boleh dong ya, berarti kan saling menjunjung sportivitas ya, meskipun ada rivalitas ais. Kalau kemarin-kemarin teman-teman sudah regejegan ya, sudah gontok-gontokan masalah klub-klepan, sudah lerem kan ya. Sudah legowo, mana yang menang, mana yang kalah. Nah sekarang saatnya turnamen antar negara ya di Piala Dunia. Jagoan kamu masih bertahan tidak? Atau jangan-jangan sudah tidak ada? Atau performanya mengecewakan sejauh ini? Ya apapun itu, tetap didukung dong ya. Apalagi kalau misalnya lanjutnya namanya bola itu, everything is possible. Semuanya bisa terjadi ya. Yang tadinya performanya lempem, dihujat-hujat, saya diam. Diinjak-injak, saya diam. Kata Bang Dodo, untuk kali ini saya akan lawan. Jangan kemana-mana ya, saya terus di sini di 155 FM Pro 2, teman terbaik kamu.

Saya Isna Sekjen Pasopati menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia khususnya RRI Surakarta yang kembali menghadirkan siaran berkualitas termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI. Jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia sebagai radio piala.

Dari Coldplay featuring The Chainsmokers with Something Just Like This. Kalau ngomongin soal dunia perfilman, ini memang sekarang sudah mulai ada arah pergeseran ya. Kalau dulu siap ada film yang baru, pasti kita nontonnya di theater atau di bioskop. Karena standar film itu ya harus masuk layar lebar dulu, terus dia nanti di tahun yang sama atau setahun berikutnya dia bisa masuk nominasi kalau masuk box office ya. Entah itu penghargaan Oscar ataupun juga penghargaan festival film Cannes dan lain-lain. Tapi entah kenapa semenjak ada video on demand dan mungkin waktu itu juga salah satu support sistemnya. Wah, support system sebenarnya gak support-support banget karena kahanan ya. Waktu dulu kita mengalami masa-masa harus ngendon di rumah selama kurang lebih 2 tahun ya. Akhirnya meledaklah fitur video on demand ya. Baik itu Netflix, kemudian ada Prime Video, HBO, video yang untuk yang lokal-lokal ya. Akhirnya sekarang itu film ketika launching, bahkan ada gitu ya yang mereka langsung gak usah ke movies deh, gak usah ke theater, ke Netflix aja gitu atau Prime Video. Nah, mungkin pertimbangannya adalah antriannya atau mungkin juga ada MOU-nya terhadap si theaternya ya. Mungkin lebih mudah kalau di TV ya. Atau juga, tapi yang pasti berita dari Indonesia ini ada sangkut pautnya dengan Netflix. Ya, raksasa layanan streaming global Netflix ini rencananya akan memboyong 6 proyek film terbaru mereka untuk diproduksi langsung di Jakarta sepanjang tahun ini. Rencana besar ini diungkapkan oleh Wagub, ya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno saat meresmikan peluncuran Jakarta Film Commission di Jakarta Theater, Jakarta Pusat. Oke, saya bilang, gila sih, emang produksi film di layanan streaming itu gils banget. Tapi kualitasnya emang oke. Oh, baiklah, kan ada yang ngomong gini nih. Tapi CGI-nya dan sebagainya itu kurang bang, bandingkan dengan movie yang iyalah. Biaya produksinya beda ya, kalau movies itu biasanya satu biaya produksi dan juga durasi pengerjaan. Kalau Netflix itu biasanya ada sistem kejar tayang, beberapa kali kejar tayang gitu kan ya. Tapi seminggu dengan waktu yang relatif singkat seperti itu, dia bisa menghasilkan film yang kualitasnya oke, secara skrip juga mateng. Ya meskipun memang ada beberapa kelemahan. Kalau teman Pro 2 ngerasain ya, ini sedikit kita sebelum nanti masuk ke film-film yang bakal syuting di situ ya, di Jakarta, di Indonesia ya. Jadi kelemahannya adalah biasanya kalau film kayak series gitu ya, seasonal gitu, kadang-kadang kalau penerimaannya tidak baik, maka dengan seenak udelnya si director ataupun juga PH-nya itu, dia akan gak dilanjut alias discontinue. Misalnya ada film A gitu kan ya, dia masuk di season 1 gila meledak ya, penerimaannya oke, penontonnya banyak. Kemudian dia masuk di season kedua, mulai turun penontonnya, wah turun. Apa ide ceritanya salah ya? Apakah tokoh-tokohnya ada yang gak disuka ya? Akhirnya karena berbagai macam pertimbangan, gak ada season 3. Wah itu gila sih. Sering itu terjadi di layanan video streaming. Jadi tidak ada kelanjutan season dan itu kayak ya udahlah ya gitu. Jahat banget gak sih? Sadis banget sumpah. Kayak gini, kan gini nih. Film itu ketika diputar season 1, season 2 misalnya nih yang tadi saya kasih contoh. Kan misalnya
pun ya penerimaan di season 2 itu kurang bagus, tapi kan ada yang gak suka, tapi ada yang suka gitu. Ada orang yang nungguin, ada orang yang mungkin genrenya pas gitu dengan film itu, tapi tidak dengan yang lain gitu. Nah dia gak bisa nonton lanjutannya nih. Ya kan, tetap pemikiran orang-orang itu kan cuan ya. Sedikit yang nonton, ya dalam artian ya, anggapan mereka gitu ya. Berarti kan sedikit duitnya. Daripada gambling, stop aja. Nah ini pernah terjadi dan sering ya terjadi. Makanya agak sebel juga kalau nonton sesuatu yang seri-seri itu ya, serial-serial. Apalagi dalam streaming. Itu sekalinya gak bagus penerimaannya, bubar itu. Dan sekarang movies pun begitu. Pernah kejadiannya di Spider-Man 2 kan. Spider-Man Andrew Garfield. Spider-Man 1, oke. Okay. Spider-Man 2, gak oke. Okay. Bubar tuh. There is no Andrew Garfield lagi. Tapi akhirnya muncul juga di Marvel ya. Di filmnya Marvel bertiga lagi sama Tobey Maguire. Nah Tobey Maguire juga tuh pernah kejadian di Spider-Man 3. Sebenarnya tuh Tobey Maguire tuh gak ada tuh trilogi. Ceritanya gitu. Jadi kalau misalnya masih bagus, mau sak ceke kayak James Bond lah. Sapole, gak ada pemikiran sutradaranya gue mau bikin triloginya Spider-Man Tobey Maguire. Enggak, kalau suka ya bablas terus, digawe terus. Ternyata yang Spider-Man 3 yang Venom gak bagus penerimaannya. Banyak yang suka kan? Banyak. Tapi apakah lanjut? Enggak, ya makanya sedih juga kan. Tega. Narada Karani menyatakan jadwal pasti pelaksanaan syuting ini belum diketuk palu, tapi dia memastikan komitmen produksi ini sudah masuk di agenda kerjasama. Nice ya, Indonesia termasuk salah satu tempat yang diperhitungkan untuk tempat syuting, meskipun gak tahu ya di bagian mana yang dia syuting. Karena Karani ini juga membeberkan jajaran produser dari negara tetangga kayak Malaysia, Singapura, sampai Brunei, Darussalam juga menyatakan ketertarikan serupa untuk menggarap proyek layar lebar mereka di ibu kota. Nice kan? Ibu kotanya masih Jakarta loh. Iya. Nah dalam pertemuan beberapa kali ya dengan kayak misalnya di Netflix ini. Ada kesuksesan film Taigo Extraction yang waktu itu dibintangin The One and Only. Film Korea yang saya bisa nerima yaitu adalah Ma Dong-suk. Yang badannya gede itu loh, you know what I'm saying. Ya kali, tahu ya mungkin ya teman pro 2. Saya tidak peduli dengan wajah-wajah yang apa itu flawless, tampan dan lain sebagainya. Gak peduli saya. Yang saya tonton itu ceritanya itu gila sih. Ma Dong-suk nih keren. Kalau dia kayak nek mbokem nih kayak mantep gitu loh. Terus ada Lisa Blackpink yang dinilai waktu itu berjalan sangat lancar ya syutingnya si Taigo Extraction akhirnya ketagihan ya. That's nice, makanya kita sering-sering bekerja sama dengan asing. Ah kok serem. Ya maksudnya bekerja sama dalam hal yang kayak gini kan boleh gitu ya. Jangan jadi sesuatu yang dianggap negatif terus kalau berhubungan dengan asing ya kan. Ya kan. Lah kok ngeri, ya udahlah ya. Oke baiklah teman pro 2. Itu tadi informasinya mengenai Netflix yang katanya bakal ngeborong 6 film untuk syuting di Indonesia, especially fokusnya di Jakarta ya. Dan nanti kita habis ini mau informasi ini kenapa dicatur nih. Rekor banget dari tadi gak ada suaranya Baskara. Iya. Sengaja saya emang, saya simpen ya, biarin aja, kayak harus gitu ya, kayak playlistnya kalau enggak Lomba Sihir, Hindia, Fizz ya, apa dia aja sendiri yang featuring sama siapa, si Itgitaf kayak simpen deh. Katanya kalau di sosial media tuh, apa sih bahasa Inggris yang, jangan membuat orang tahu apa langkahmu berikutnya itu loh. Don't make anyone knows what's your next move. Alah apa sih? Sosokan bahasa Inggris. Iya.
Good job ya, catur. Jeli sekali ya telinga Anda ya. Boleh juga nih. Boleh juga, bener nih. Saya mau puterin lagu dari Salma Salsabil. Jangan kemana-mana, saya Sintersi Pro 2 FM Solo, teman terbaik.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.